0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan

keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Katakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Adik-adik sekalian, pemirsa Roja TV di seluruh Nusantara. Sesaat lagi, adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dengan sajian acara-acara menarik, tafakur dan tadabur. Info sains dan teknologi. Salam sapa anak negeri. Baba, bahasa Arab buat anak. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Roja Ceria, cerita indah anak-anak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, di kesempatan kali ini jumpa kembali dengan Kak Ari
7: dan Kak Abu Lukman
6: Ari di acara Roja Ceria,
7: cerita indah anak-anak. Iya, dan hari ini kita sedang main nih Kak Ari ya.
6: Iya.
7: Kita sedang main ke tempat yang cukup menyenangkan ini.
6: Sejuk, banyak permainannya di sini.
7: Ini Kak Abu Lukman juga lagi main ini.
6: Ayunan ya?
7: Iya, adik-adik pasti banyak yang suka dengan permainan ini.
6: Betul.
7: Iya. Tapi kali, kalau kita bermain, ada beberapa tips yang harus kita perhatikan.
6: Apa itu Kak Abu Lukman?
7: Adik-adik mau tahu tips-tips ketika kita sedang bermain? Iya. Nah, kalau adik-adik mau tahu, nanti setelah kita saksikan beberapa hal yang menarik ini. Karena kita punya banyak segmen yang menarik untuk adik-adik kali.
6: Apa itu?
7: Yang pertama diantaranya Baba, bahasa Arab buat anak. Kemudian ada juga Kali bersama Kak Ali tentu saja. Dan Mr. Sense, info sains dan teknologi.
6: Iya.
7: Dan juga ada yang ketiga ya.
6: Apa itu?
7: Yaitu Masazi, makanan sehat penuh gizi.
6: Kak Abu Lukman, Kari juga punya segmen tentunya.
7: Oh, pasti adik-adik juga pengen tahu segmen apa Kari?
6: Safari, salam sapa anak negeri.
7: Dan satu lagi apa?
6: Tafakur dan tadabur.
7: Bersama
6: Kak Abu Lukman.
7: Kak Abu Lukman, insya Allah. Ya adik-adik ya.
6: Iya.
7: Baik, adik-adikku. Sebelum kita masuk ke tips-tips dalam permainan, kita saksikan dulu segmen yang pertama. Segmen yang menarik. Adik-adik bisa belajar bahasa Arab dalam
6: Baba, bahasa Arab buat anak.
8: Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Teman-teman, di sesi kali ini kita akan belajar kosakata bahasa Arab mengenai anggota tubuh kita. Bagian pertama. Di bagian pertama ini, kita mulai dari anggota seputar wajah. Siap-siap ya. Wajhun. Wajah. Wajhun. Wajah. Wajhun. Wajah. Jabhatun, dahi. Jabhatun, dahi. Jabhatun, dahi. Hajibun, alis. Hajibun, alis. Hajibun, alis. Romshun, bulu mata. Romshun, bulu mata. Romshun, bulu mata. Ainun, mata. Ainun, mata. Ainun, mata. Anfun, hidung. Anfun, hidung. Anfun, hidung. Khodun, pipi. Khodun, pipi. Khodun, pipi. Pamun, mulut. Pamun, mulut. Pamun, mulut. Syafatun, bibir. Syafatun, bibir. Syafatun, bibir. Lisanun, lidah. Lisanun, lidah. Lisanun, lidah. Sinnun, gigi. Sinnun, gigi. Sinnun, gigi. Zakonun, dagu. Zakonun, dagu. Zakonun, dagu. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Wajahun, wajah. Wajahun, wajah. Wajahun, wajah. Jabhatun, dahi. Jabhatun, dahi. Jabhatun, dahi. Hajibun, alis. Hajibun, alis. Hajibun, alis. Romshun, bulu mata. Romshun, bulu mata. Romshun, bulu mata. Ainun, mata. Ainun, mata. Ainun, mata. Anfun, hidung. Anfun, hidung. Anfun, hidung. Khodun, pipi. Khodun, pipi. Khodun, pipi. Khodun, pipi.

0: Famun mulut. Famun mulut. Syafatun bibir. Syafatun bibir. Syafatun bibir. Lisanun lidah. Lisanun lidah. Lisanun lidah. Sinnun gigi. Sinnun gigi. Sinnun gigi. Zakonun dagu. Zakonun dagu. Zakonun dagu. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah, di lain kesempatan, kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba, Bahasa Arab Buat Anak. Syukron, ila liqa.
1: Roja ceria, cerita indah anak-anak. Jangan lewatkan, buat adik-adik pemirsa Roja TV dimanapun adik-adik berada. Insya Allah, Roja TV menghadirkan Roja ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan acara-acara yang menarik, tafakur dan tadabur, info sains dan teknologi. Salam sapa anak negeri. Baba, bahasa Arab buat anak. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Jangan lewatkan Roja ceria, cerita indah anak-anak. Setiap hari Sabtu dan Ahad, hanya di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Adik-adik, bagaimana kosakatanya? Mudah bukan? Kosakata yang kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari kali.
3: Iya.
2: Jadi satu mudah dihafalkan, mudah dipakai, dan tidak mudah lupa, insya Allah.
3: Iya, masya Allah. Selain mudah, ini jadi motivasi bagi adik-adik lho, Kak.
2: Betul.
3: Jadi belajar, rajin, kemudian bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
2: Iya,
3: gitu.
2: Di sekolah juga nanti insya Allah dipakai ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Iya.
3: Kak Bulukman, perasaan tadi Kak Bulukman ingin bagi-bagi tips deh tentang bermain yang baik.
2: Sama Kak Bulukman kali udah lupa. Kalau lupa nggak jadi deh Kak Bulukman.
3: Coba dong ceritain.
2: Tips dalam bermain adik-adik. Yang pertama, Kak Bulukman ingatkan adik-adik, dalam bermain jangan lupakan hal-hal seperti ini. Yang pertama, bermain itu adik-adik, hanya sebentar saja Kak Ari.
3: Gak boleh lama-lama ya?
2: Gak boleh lama-lama. Tujuannya bermain adik-adik adalah supaya ketika pikiran kita yang sudah mulai sumpek, sudah mulai jenuh, butuh penyegaran, maka kita butuh permainan. Begitu. Sehingga ketika kita bermain tujuannya supaya pikiran kita lebih fresh.
3: Segar.
2: Segar lagi. Ketika kita sedang belajar, kita bermain sebentar, maka kita press lagi, bisa belajar lagi. Tapi harus sebentar. Kalau kelamaan, ya jadi enggak fresh dong Kak Ari.
3: Malah capek ya Kak Bulukman.
2: Malah capek. Itu misalnya adik-adik bermain 5 jam. Mau belajar gimana habis bermain 5 jam.
3: Udah capek duluan.
2: Jadi tips yang pertama adik-adik, karena tujuan bermain ini untuk menyegarkan saja, maka jangan lama-lama.
3: Ya. Tips yang pertama.
2: Tips yang pertama itu.
3: Ada lagi?
2: Ada dong.
3: Tapi
2: setelah segmen yang berikutnya dong, Kak Ari.
3: Apa itu, Kak Bulukman?
2: Kak Ari dong yang sampaikan.
3: Kalau gitu. Segmen yang berikutnya, adik-adik, kita akan ikuti Info Sains dan Teknologi. Bersama Mr. Science.
1: Info Sains dan Teknologi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pemirsa TV Roja, dimanapun adik-adik berada, jumpa kembali dengan Kak Ari di Info Sains dan Teknologi di Roja Ceria, mudah, murah, menyenangkan. Kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik sekalian untuk bereksperimen loh, yaitu badai warna. adik-adik pernah mendengarkan kalau ada badai angin, cuaca yang tidak menyenangkan. Nah, kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik sekalian untuk bereksperimen dengan yang namanya badai warna. Kak Ari saat ini memiliki bahan-bahan yang diperlukan untuk bereksperimen. Di antaranya adalah minyak sayur, mangkok kecil. Kak Ari juga memiliki beberapa warna makanan, merah, kuning, hijau. Kak Ari juga memerlukan 1 sendok makan. Kak Ari juga mempunyai gelas tabung atau gelas uji coba. Kak Ari juga sudah siapkan 1 pitcher air. Nah, adik-adik, Kak Ari akan memulai eksperimen ini. Langkah yang pertama yang adik-adik bisa coba, Kak Ari akan mencoba menuangkan di setiap mangkok 2 sendok minyak sayur.

0: Adik-adik, Kari juga memiliki pewarna makanan. Kari akan coba masukkan tiga warna tersebut ke dalam tiga mangkok yang berbeda. Yang pertama, Kari akan masukkan warna kuning ke dalam mangkok yang pertama. Cukup satu tetes saja. Kemudian, Kari akan coba masukkan warna merah tua ke mangkok yang kedua. Kari juga akan masukkan warna hijau ke mangkok yang ketiga. Setelah ketiga-tiganya masuk warna tersebut, Kari akan coba aduk. Ini adik-adik lihat. Kemudian kita aduk lagi yang lain. Cukup. Setelah ketiga-tiganya Kak Ari masukkan pewarna makanan dan juga Kak Ari aduk dengan rata. Langkah selanjutnya adik-adik, Kak Ari akan menuangkan 3/4 air ke dalam botol atau gelas eksperimen. Nah, langkah selanjutnya adik-adik, sangatlah mudah adik-adik. Kak Ari hanya akan menuangkan minyak yang telah Kak Ari masukkan warna ke dalam gelas yang Kak Ari isi dengan air. Kemudian Kak Ari masukkan yang lain. Juga yang satunya. Nah, adik-adik bisa lihat apa yang terjadi dalam gelas eksperimen tersebut? Coba adik-adik lihat. Menarik bukan? Eksperimen yang Kak Ari sampaikan di kesempatan ini, adik-adik bisa coba di rumah. Nah, untuk penjelasannya, mari kita tanyakan Mr. Sen. Yuk, kita tanya Mr. Sen.
1: Badai warna.
2: Adik-adik, minyak mempunyai sifat lebih ringan daripada air, sehingga minyak berada di atas ketika dituang ke gelas. Air warna ketika dicampur dengan minyak akan tersebar dalam bentuk bola-bola kecil. Saat dituangkan ke air, pertama-tama minyak dan pewarna akan tenggelam ke dasar. Akan tetapi, oleh karena lebih ringan, minyak naik lagi ke permukaan. Dan pewarna yang masih terjebak di dalam minyak pun ikut pula naik. Oleh karena, sebenarnya pewarna lebih suka untuk bergabung dengan air. Maka, pewarna pun perlahan-lahan turun untuk bertemu dengan air. Nah, gimana adik-adik? Seru kan eksperimennya? Selamat mencoba!
0: Nah, terima kasih Mr. Sain atas penjelasannya. Demikianlah adik-adik. Telah kita simak bersama penjelasan dari Mr. Sain loh. Mudah kan? Adik-adik sekalian, adik-adik juga bisa mengirimkan gambar atau eksperimen adik-adik ke alamat berikut ini. Nah, Kak Ari tunggu ya. Kalau menarik, Kak Ari akan tayangkan di Roja TV. Adik-adik sekalian, jumpa kembali di Info Sains dan Teknologi. Mudah, murah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info Sains dan Teknologi.
3: Doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya, artinya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Nah adik-adik, mudah kan? Adik-adik bisa coba di rumah. Pelajaran yang Kak Ari tadi sampaikan dan Mr. Sain tadi jelaskan, adik-adik bisa coba di rumah Kak Bulukman.
4: Jangan kan adik-adik Kak Bulukman juga pengen ah.
0: Pengen ya?
4: Mudah kan ya? Kari. Barangnya mudah, murah, dan menyenangkan.
0: Menyenangkan, jelas.
4: Kayak sulap, paling bukan sulap ternyata ya.
0: Ada penjelasan
4: Ada penjelasannya dari Mr. Sain.
0: Kalau adik-adik ingin mengirimkan juga percobaan di rumahnya, silakan kirimkan di alamat ini ya Kak Bulukman ya.
4: Jangan lupa adik-adik dicatat ya.
0: Nanti kalau bagus dan layak tayang, Kak Ari sama Kak Lukman tayangkan di Infosen dan Teknologi.
4: Di Roja Ceria.
0: Betul sekali. Kak Lukman, apa sih cerita yang lainnya?
4: Tips?
0: Tips yang berikutnya. Aduh, lupa nih.
4: Tadi yang pertama apa, Kak Ari?
0: Jangan lama-lama.
4: Yang kedua, adik-adik, pilihlah permainan yang menyegarkan pikiran kita. Jangan memilih permainan yang malah menyumpahkan pikiran kita. Contoh nih, permainan yang menyegarkan kita, adik-adik bisa pergi ke lapangan, ke taman, bermain ayunan seperti ini kali. Jangan lama-lama. Di sini kita menghirup udara segar, bermain, membuat pikiran kita fresh, sehingga akhirnya kita bisa siap lagi untuk melakukan aktivitas kita yang berikutnya. Betul, kalau kita lagi belajar, adik-adik, siap untuk belajar lagi. Iya. Begitu, Kak Ari.
0: Sip. Yang selanjutnya apa lagi?
4: Yang selanjutnya tipsnya, adik-adik, permainan yang kita pilih, selain permainan yang menyegarkan pikiran kita, jangan permainan yang membahayakan.
0: Kenapa, Kak Belukman?
4: Karena kalau permainan yang membahayakan, akan membahayakan diri kita. Contohnya, Kak Ari.
0: Contohnya apa itu?
4: Bermain api.
0: Bermain api?
4: Bisa termasuk kebakar, ya? Kembang-kembang yang ada apinya. Kembang api. Itu kan membahayakan. Ya,
0: adik-adik sering main kembang api loh, Kak Belukman.
4: Betul, apalagi petasan. Itu lebih membahayakan.
0: Bahaya loh,
4: bahkan adik-adik bisa mencelakakan kita, Kak Ari. Membuat tangan kita luka. Bahkan na'udzubillahi min dzalik bisa menyebabkan tangan kita hilang alias buntung.
0: Masya Allah.
4: Dan itu sudah ada kejadian, Kak Ari. Selain kita membuang-buang uang, ternyata permainan ini juga membahayakan. Untuk apa kita mainkan kalau seperti itu?
0: Tuh, jangan dimainkan ya, adik-adik.
4: Apalagi membahayakan orang lain yang sedang berjalan kaget. Kalau orang yang terkena penyakit jantung,
0: langsung
4: jatuh. Bisa menimbulkan kematian.
0: Iya.
4: Mengerikan sekali ini permainan yang membahayakan. Bisa. Termasuk permainan membahayakan yang lainnya, Kak Ari.
0: Ya, ternyata ya. Kak Bulukman punya asik main apa lagi sih kali ini?
4: Sebelum tips yang berikutnya, Kak Bulukman akan sajikan kepada adik-adik bersama Kak Ari tentu saja. Segmen yang menarik.
0: Apa itu?
4: Segmen yang menginspirasi. Segmen yang terkait dengan makanan, Kak Ari.
0: Masya Allah, makanan adik-adik.
4: Makanan. Yaitu segmen Masazi. Makanan sehat, penuh gizi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertemu kembali dalam segmen Masazi, makanan sehat, penuh gizi. Pada segmen Masazi kali ini, kita akan mengenal lebih dekat manfaat buah yang satu ini. Pastinya, kalian sudah kenal. Bentuk buahnya lonjong membulat, dengan sisi bawahnya mengerucut, memiliki rasa manis asam, kulit buah dan warna dagingnya berwarna merah. Nah, coba kalian tebak, apa buah tersebut? Ya, benar adik-adik, buah ini adalah stroberi. Buah yang memiliki warna cerah ini memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi. Sebagaimana wortel dan tomat, buah ini dapat dimakan secara langsung, atau adik-adik bisa menyajikannya dengan cara di jus. Enak. Enak dan nikmat. Adik-adik, tentu kalian ingat tentang fungsi antioksidan pada segmen Masazi sebelumnya, yaitu suatu zat yang memiliki kemampuan mencegah dan mengobati berbagai penyakit yang diakibatkan hantaman radikal bebas dari luar tubuh, seperti polusi udara, asap rokok, dan semisalnya. Masya Allah ya adik-adik, betapa besar nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Bagi adik-adik yang menyukai buah yang berwarna cantik ini, ada baiknya untuk mengetahui kandungan gizi dan vitamin yang terkandung dalam buah ini, serta seberapa besar khasiat nutrisi yang terdapat di dalamnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Adik-adik, ternyata para ahli gizi telah menemukan sejumlah besar nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Dan stroberi juga merupakan buah yang kaya akan vitamin dan mineral. Di antaranya adalah kalori, lemak, protein, gula, serat, antioksidan, omega 3, kemudian vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Wah, di dalam sebuah stroberi yang mungil ini juga terdapat mangan, iodin, fosfor, dan beberapa kandungan lainnya adik-adik yang memiliki nilai gizi yang istimewa untuk pertumbuhan kalian. Subhanallah. Adik-adik, zat antioksidan yang terdapat dalam buah stroberi diantaranya potasium, fitosterol, tanin, dan beberapa zat lainnya adik-adik, di mana Zat-zat tersebut sangat bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan pencernaan, dan menyembuhkan peradangan. Tapi, tidak hanya itu adik-adik. Ternyata, buah stroberi juga dapat mempertajam ingatan. Sehingga sangat baik dikonsumsi bagi kalian yang sering lupa adik-adik. Wah. Nah, adik-adik, stroberi juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, membuat awet muda bahkan menurunkan resiko penyakit rematik. Masya Allah, adik-adik, tidak kita sangka ya. Dalam buah yang kecil dan mungil ini, ternyata di dalamnya terdapat sejumlah manfaat yang sangat istimewa bagi tubuh kita. Makanya adik-adik, kalau kalian berkunjung ke tempat-tempat wisata atau ke kebun stroberi, jangan lupa untuk menjadikan buah yang satu ini sebagai oleh-oleh dan juga penganan bermanfaat yang rutin kita konsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah adik-adik, demikianlah manfaat stroberi sebagai karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap manusia. Masazi, makanan sehat penuh gizi.
4: Gimana Kak Ari? Makanan sehat penuh gizi.
0: Mantap sekali.
4: Mantap sekali. Di balik rasanya yang agak asam, ternyata terdapat manfaat yang banyak.
0: Stroberi.
4: Waduh, Kak Bulukman jadi ingat jus stroberi. Termasuk jus kesukaan Kak Bulukman itu.
0: Segar, mantap.
4: Apalagi kalau gratis.
0: Alhamdulillah banget.
4: Iya, itu Mas Azi. Jadi ternyata adik-adik jangan khawatir terhadap makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Kalaupun kita nggak begitu suka, khawatir. Nanti bikin perut sakit, ternyata enggak. Berarti kita harus tahu manfaat dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita, Kak Ari.
0: Iya, adik-adik. Silahkan nanti ya ke adik-adik. Bisa coba itu stroberi. Bisa dibuat jus. Bisa dimakan begitu saja.
4: Betul.
0: Atau dibuat roti dan sebagainya. Bisa.
4: Salah ya, enak sekali.
0: Manfaatnya
4: luar biasa. Kak Ari ya, mau tips lagi deh.
0: Yo jelas dong. Kak Ari kan pengen tahu.
4: Kak Abuluman punya dua tips lagi.
0: Ayo.
4: Dua tips lagi, adik-adik. Dua tips dalam bermain. Setelah Kak Bulukman tadi kasih 3 tips, sekarang tips yang keempat, apa kali tipsnya? Yaitu bermain jangan dengan sesuatu yang diharamkan.
0: Oh, bermain jangan dengan sesuatu yang diharamkan?
4: Jangan bermain contohnya dengan sesuatu yang diharamkan. Di antaranya bermain dadu.
0: Oh iya.
4: Nah, ini gak baik Kak Ari.
0: Kartu.
4: Bermain kartu. Atau bermain alat musik.
0: Selain gak bermanfaat?
4: Selain gak bermanfaat, melalaikan kita adik-adik. Lagu katanya.
0: Sia-sia ya.
4: Membuat kita akhirnya lalai dari mengingat Allah. Ini permainan yang tidak bagus. Tujuannya kan untuk menyegarkan saja. Bukan untuk melalaikan. Kalau permainan yang melalaikan, kita akan berlama-lama nanti main itu.
0: Betul sekali Kak Burukman. Selanjutnya apa?
4: Tips yang terakhir kali. Ini jangan lupa adik-adik, bermain tidak usah menghamburkan uang yang banyak. Nanti kita dianggap bermegah-megahan kali.
0: Mubadir.
4: Mengorbankan uang yang banyak untuk permainan. Carilah permainan yang mudah, murah, dan menyenangkan.
0: Banyak ya?
4: Banyak. Ini mudah.
0: Mudah.
4: Murah dan menyenangkan. Iya.
0: Adik-adik
4: jadi
0: gak
4: usah beli mainan yang mahal-mahal. Apalagi sampai nangis-nangis. Minta ke Umi, ke Abi, minta dibeliin. Mainan harga 20 juta. Waduh.
0: Adik-adik gak boleh itu.
4: Jadi keinget waktu masa kecil kita dulu kali ya. Main dari kulit jeruk. Ya, dari jeruk Bali. Dijadiin mobil-mobilan.
0: Murah.
4: Mudah menyenangkan. Perahu-perahuan. Dari kertas bekas. Banyak sekali adik-adik permainan yang mudah, murah, menyenangkan dari bahan-bahan yang kita bisa peroleh ada di sekitar kita. Bahkan barang-barang yang sebetulnya siap buang, tapi kita manfaatkan jadi permainan yang menyenangkan.
0: Masya Allah.
4: Itu saja dulu deh, Kak Ari, 5 tips. Sip. Untuk selanjutnya, adik-adik, kita simak dulu nih. Sapari.
0: Salam Sapa
4: Anak Negeri.
2: Salam Sapa Anak Negeri.
1: Assalamualaikum teman-teman, nama saya Irfan. Salam kenal ya, barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum teman-teman, nama saya Nazwa. Salam kenal buat teman-teman semua. Syukran, barakallahu fikum.
2: Salam Sapa Anak Negeri. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Jangan lewatkan. Buat adik-adik pemirsa Roja TV dimanapun adik-adik berada, insya Allah Roja TV menghadirkan Roja ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan acara-acara yang menarik, tafakur dan tadabur, info sains dan teknologi. Salam sapa anak negeri. Baba, bahasa Arab buat anak. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Jangan lewatkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Setiap hari Sabtu dan Ahad, hanya di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Wah, lucu-lucu kali. Adik-adik kita dari seluruh negeri ini.
0: Masya Allah.
4: Oh, adik-adik juga bisa mengirimkan salam sapanya ke Ali.
0: Iya.
4: Dikirimkan ke alamat di bawah ini.
0: Nah, adik-adik bisa kirimkan. Di alamat di bawah ini. Kalau nanti bagus, kita tayangkan juga.
4: Betul.
0: Kak Lukman.
4: Silakan adik-adik minta abinya, uminya, atau pak guru, atau pak ustadanya, atau bu ustadahnya. Nah, direkam. Salam sapanya dikirimkan ke alamat ini. Jangan lupa ya.
0: Nih.
4: Iya. Mari, tampaknya ini sudah hampir selesai kita nih menemani adik-adik nih.
0: Tapi ada satu lagi Kak Abu Lukman. Segmen kita yang belum kita sampaikan kepada adik-adik.
4: Apa ya?
0: Tafakur dan tadabur.
2: Tafakur dan tadabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertemu kembali dalam segmen Tafakur dan Tadabur. Pada kesempatan kali ini, segmen Tafakur dan Tadabur akan berkunjung ke salah satu tempat pengolahan sari kurma yang berlokasi di Ciomas Bogor, Jawa Barat, bersama Kak Abu Lukman.
4: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oh, masya Allah. Mangga, silakan.
4: Sehat, Pak.
6: Alhamdulillah. Mangga, silakan. Yeah. Silakan.
4: Aduh, senang sekali kita bisa datang ke sini, Pak.
6: Alhamdulillah, masya Allah.
4: Sebetulnya kita ada yang ingin ditanyakan datang ke sini.
6: Baik, alhamdulillah.
4: Karena kita tertarik dengan sari kurma Al-Jazira ini.
6: Alhamdulillah.
4: Yang pertama, apa sih yang menjadi minat Bapak untuk mengelola sari kurma atau dari kurma ini, Pak?
6: Iya. Ini sebetulnya saya udah beberapa punya usaha tadinya yang selalu boleh dikatakan gagal. Tapi bagi seorang pengusaha, kegagalan itu kan pembelajaran.
4: Betul.
6: Tahun 98 tuh, 1998, pernah ke Saudi. Di sana ada minuman atau di sana kan korma udah familiar, namanya ada dib tamar. Jadi itu dibuat dari korma rupa cairan minuman. Nah, sedangkan juga korma ini kan di Al-Qur'an disebut sampai ada 24 ayat di Al-Qur'an. Demikian juga di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya kita kalau mau ditahnik itu diperintahkan pakai korma.
4: Itu buah yang spesial.
6: Iya, kemudian juga apa namanya nutrisi dari ahli gizi pun ternyata korma itu mengandung nutrisi yang sangat lengkap sekali.
4: Betul.
6: Untuk kesehatan kita, untuk kesehatan tubuh kita. Ini juga terbukti ketika Maryam radhiyallahu anha itu hamil, toh Allah memilihkan makanan buah kurma.
4: Betul.
6: Padahal mungkin pada waktu roti sudah ada. Mungkin ya roti zaman bagaimana waktu itu ya. Roti juga sudah mungkin pisang juga sudah ada atau makanan-makanan yang lain yang mungkin sudah ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilihkan kurma. Sampai situ ada mukjizat ya. Maryam yang sedang hamil diperintahkan menggoyang-goyang pohon kurma. Padahal kan pohon kurma itu kalau digoyangkan oleh laki-laki yang 10 orang pun enggak akan jatuh buahnya. Tapi ini justru orang yang lemah, sedang hamil, sedang kesakitan diperintah menggoyang-goyangkan malah jatuh. Ini kan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terinspirasi dari itu, wah saya bilang ini mudah-mudahan diberkahi Allah nih. Apa usaha kurma ini pengolahan kurma.
4: Jadi kurma itu sebetulnya sangat bagus ya, Pak.
6: Sangat bagus.
4: Termasuk buat adik-adik di rumah.
6: Iya benar. Adik-adik pemirsa di rumah nih, masya Allah kurma nih. Saya nanti buatkan khusus untuk adik-adik itu.
4: Kurma. Kita nanti lihat.
6: Insya Allah.
4: Kurma apa yang bagus untuk
6: Iya adik-adik. Baik.
4: Adik-adikku, ternyata dari penjelasan Pak Mulyadi, dari kurma bisa diolah menjadi aneka macam makanan yang selain enak juga menyehatkan, mengandung gizi dan keberkahan. Ada dodol kurma, ada
6: lumpia kurma, dan juga aneka macam olahan yang lainnya. Kak Abu Lukman jadi penasaran, ingin lihat pengolahan kurma menjadi aneka makanan yang sehat dan menyehatkan ini.
2: Adik-adik, kalian tentunya sudah tahu kan buah kurma? Buah kurma memiliki sejumlah keutamaan yang besar dan manfaatnya yang sangat baik bagi tubuh. Tidak hanya itu, karena manfaatnya yang banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempermisalkan keadaan seorang mukmin bagaikan sebuah pohon kurma. Sebagai

0: Dalam hadis di atas, Rasulullah menjadikan pohon kurma sebagai permisalan kondisi dan keadaan seorang mukmin yang sejati. Ini semua tidak lepas dari kandungan gizi dan manfaat pohon dan buah kurma itu sendiri. Nah, adik-adik, sekarang kita ikuti yuk perjalanan ke Abu Lukman menuju tempat pengolahan sari kurma.
1: Ini Pak Muhammad Tolib namanya.
2: Assalamualaikum. Saya Pak.
1: Nanti insya Allah dipandu oleh Pak Muhammad Tolib.
2: Nah,
1: bagian produksi ya.
2: Oh iya. Bisa Pak, kita lihat silakan. Produksi sekarang. Tunggu enggak Pak Mul. Assalamualaikum.
3: Ini Pak di ruang produksinya di sini. Mari silakan kita masuk.
2: Berarti ini ruang pertama pengolahan kurma ya, menjadi betul. Sari kurma.
3: Ya,
2: ayo adik-adik kita lihat tahapan proses pengolahan kurma menjadi sari kurma. Yuk.
3: Nah, ini adalah ruang produksi. Di mana yang pertama-tama adalah prosesnya di tangki yang besar ini.
2: Di sini kurma diapakan dulu Pak pertama
3: kali? Ini namanya proses blending untuk proses menghancurkan si buah kurma itu. Nah, mesin blending ini sudah termasuk ada filternya. Jadi si kuat sari kurma dengan airnya itu akan di apa namanya?
2: Diendapkan
3: disaring gitu ya.
2: Sudah
3: disaring. Nanti hasil saringannya kita akan proses ke proses berikutnya yaitu proses pemanasan.
2: Pemanasan.
3: Dari proses blending, kemudian kita pakai pompa dimasukkan ke dalam tangki yang besar ini.
2: Betul.
3: Nah, di sini kita menjadikan proses pemanasan.
2: Pemanasan.
3: Ya, sampai suhu 50 derajat. Nah, setelah proses di sini, baru kita lakukan pemindahan vakum lagi ke dalam tangki yang ini. Ini tangki namanya tangki evaporator. Ya, jadi di sini proses akhir, yaitu di mana hasil ekstraksi tersebut diuapkan kembali. Diuapkan kembali pakai vakum sehingga jadilah sari kurma yang baik. Ya, yang pertama adalah setelah proses peeling itu, kita lakukan ada proses namanya ini proses pemasangan segel. Segel itu maksudnya supaya terproteksi lah, jadi kita ada bacanya aman. Kalau misalkan sudah terbuka berarti itu sudah ada yang buka gitu ya. Nah, ini setelah itu baru proses labeling. Nah, di sana ada proses dikasih label, di mana di situ terdapat informasi mengenai nomor batch namanya. Ada nomor batch dan kadaluarsanya.
2: Betul.
3: Jadi supaya kelihatan kan ada nomor batch dan kadaluarsa.
2: Supaya
3: gitu.
2: Memang bermanfaat itu juga kode, bagi yang mau beli
3: buat
2: ya,
3: kita
2: ya?
3: Juga, kode buat kita bahwa itu diproduksinya hari apa. Maksudnya kalau misalkan ada komplain atau apa, itu untuk traceability namanya.
2: Wow.
3: Jadi pengen kembali gitu kan.
2: Setelah itu, baru, dimasukkan
3: ke dalam dus kecil. Dus kecil, nah itu dimasukkan. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam dus yang besar ini. Ya. Baru setelah proses ini adalah proses akhir dan dikumpulkan, nanti tinggal dikirim ke gudang.
2: Di gudang. Ya. Dan juga nanti didistribusikan ke toko-toko.
3: Dari gudang ke toko-toko ke agen-agen dulu.
2: Oh, ya, begitu. Adik-adikku, inilah buah kurma yang tadi sudah kita lihat bagaimana pengolahannya menjadi sari kurma. Dan juga ternyata seperti disampaikan tadi oleh Pak Mulyadi, bisa diolah juga menjadi dodol kurma. Wah, yang rasanya insya Allah ini pasti enak sekali. Dan juga ada pia kurma. Wah, sampai ada rasa keju dan yang lainnya. Dan dari pengolahan sari kurma tadi, nah, inilah yang sekarang kita lihat di toko ini. Inilah sari kurma Al Jazira yang kita telah sama-sama lihat proses pembuatannya. Adik-adikku, sekarang Kak Abu Lukman sudah membeli sari kurma Al Jazira ini. Kak Abu Lukman ingin langsung mencobanya ya. Baik, kita lihat. Ini dia hasil yang tadi ternyata sudah dipasangkan dengan kuat sekali. Kita akan coba buka. Adik-adikku, ini dia sari kurma Al Jazira. Kak Abu Lukman ingin coba rasanya seperti apa ya? Bismillah. Luar biasa adik-adik. Enak sekali. Dan terasa sekali di badan, selain rasanya manis, enak, dan tentu saja bergizi ini. Badan Kak Abu Lukman yang seharian ini dalam perjalanan jauh, yang agak lelah, insya Allah bisa terobati ini dengan sari kurma Al Jazira yang baru saja Kak Abu Lukman minum. Kak Abu Lukman jadi teringat adik-adik bagaimana Allah menolong Maria.

0: ketika hendak melahirkan Isa bin Maryam. Ketika Allah Ta'ala menguji Maryam dengan kehamilan yang begitu berat, dan Maryam dalam keadaan lemah, ia membutuhkan makanan yang bergizi agar ia bisa melahirkan putranya. Maka Allah memberikan ilham kepada Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Padahal seorang wanita dalam kondisi yang mau melahirkan, lemah. Namun Allah perintahkan Maryam untuk menggoyang pohon kurma. Maka jatuhlah kurma-kurma yang telah matang dimakan oleh Maryam, yang dengannya Maryam memiliki tenaga yang cukup, telah kembali pulih staminanya untuk melahirkan Isa. Itulah hakikat buah kurma yang selain penuh gizi juga diberkahi, yang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Adik-adikku, demikianlah perjalanan ke Abu Luqman dalam segmen Tafakur dan Tadabur kali ini. Satu perjalanan yang luar biasa, yang mudah-mudahan membuat adik-adik bersemangat untuk makan buah kurma dan juga bersemangat untuk memakan olahan dari buah kurma, termasuk sari kurma ini.
1: Sehubungan dengan semakin berkembangnya kepercayaan masyarakat umum terhadap produk kesehatan dan obat herbal yang alami, maka kurma merupakan salah satu bahan makanan sekaligus obat yang sangat bermanfaat bagi setiap keluhan yang dialami seseorang. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, kurma adalah makanan yang bergizi, yang memiliki keutamaan dan dapat menjaga kesehatan tubuh, apalagi mereka yang biasa memakannya, seperti penduduk kota Madinah dan selain mereka, di mana kurma adalah salah satu makanan yang paling utama, baik untuk negeri-negeri yang bercuaca panas maupun yang bercuaca dingin. Nah adik-adik pemirsa Roja Ceria dimanapun kalian berada, demikianlah perjalanan kita dan menyaksikan bagaimana proses pembuatan sari kurma yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Semoga perjalanan singkat kita bersama Kak Abu Luqman pada segmen Tafakur dan Tadabur kali ini memberikan manfaat kepada adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur dan Tadabur.
2: Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Nah, adik-adik, bagaimana? Tafakur dan Tadabur bersama Kak Abu Luqman. Asik bukan? Menarik bukan? Nah, adik-adik bisa ikuti di kesempatan minggu yang akan datang ya, Kak Abu Luqman.
0: Insya Allah. Kita bertemu lagi nanti di kesempatan yang akan datang dalam segmen-segmen yang menarik.
3: Iya.
0: Di Loja Ceria, cerita indah anak-anak.
3: Kak Abu Luqman, kayaknya ini waktunya sudah mengantarkan kita pada akhir acara, Kak Abu Luqman.
0: Tapi sebelum Kak Abu Luqman berpisah dengan adik-adik, yeah, Kak Abu Luqman ingin ingatkan kembali adik-adik tentang tips-tips dalam permainan ini.
3: Yeah,
0: karena sesungguhnya, Kak Ari, tips-tips yang tadi diberikan oleh Kak Abu Luqman supaya kita jangan terpedaya oleh kehidupan dunia.
3: Iya, yeah, adik-adik.
0: Karena di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, disebutkan, وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Sehingga kita jangan sampai bersenang-senang dalam kehidupan dunia sehingga terpedaya kali. Senang-senang bermain-bermain di dunia yang menyenangkan, kita lupa tujuan kita hidup diciptakan untuk beribadah kepada Allah.
3: Iya,
0: jadi permainan jangan menjadi tujuan hidup kita, apalagi ingin jadi pemain, tukang main, baik itu pemain bola, pemain yang lainnya, itu hanya sekedar kesenangan olahraga saja, permainan yang menyenangkan atau menyegarkan pikiran aja, jangan dijadikan tujuan hidup ya, Kak Ari.
3: Betul sekali, Kak Abu Luqman.
0: Adik-adik ya, ingat seperti itu.
3: Kita kan kayaknya sudah lama kita bermain di sini, Kak Abu Luqman.
0: Oh iya, padahal tadi sudah diingatkan.
3: Sama Kak Abu Luqman.
0: Bermain jangan lama-lama.
3: Iya, jadi jangan lama-lama.
0: Sudah saatnya kita mengakhiri perjumpaan kita di Roja Ceria, cerita indah anak-anak ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan-pekan mendatang kali dalam segmen-segmen yang sangat menarik. Ada Baba, ada apa lagi kali?
3: Safari,
0: ada Mas Azi, ada info sains dan teknologi.
3: Tafaku dan Tadabur. Tafaku
0: dan Tadabur. Adik-adik bisa saksikan di pekan-pekan mendatang.
3: Sip.
0: Sampai jumpa adik-adik di kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja ceria, cerita indah anak-anak. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah muttafaqun alaihi.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
11: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
12: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
11: Wa'izzahu istighna'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam. Sholat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Und man amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: muslim adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa Nabi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbih tabaarak wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: Bangun.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita masih satu kali lagi pertemuan tentang iman. Kita masih membahas perkataan Ar-Raziyain atau Ar-Raziyani, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Baik, maksudnya qaul terbagi dua, menjadi qaul batin atau disebut dengan qaulul qalb, ya, disebut dengan qaulul qalb. Kemudian ada qaulul lisan, disebut qaul zahir, perkataan yang kelihatan disebut qaulul lisan. Adapun yang dimaksud qaul qalb adalah al-ma'rifah dan tasdik, yaitu mengenal Allah. Ini istilah-istilah penting, karena nanti ketika kita membahas murji'ah, kita akan tahu mereka mendefinisikan iman pada bagian yang mana. Yang pertama, qaulul ada dua, ada qaulul qalb, yaitu perkataan hati, dan ada qaulul lisan. Yang dimaksud dengan perkataan hati adalah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tasdik, yaitu membenarkan. Dua, ma'rifah dan membenarkan. Adapun qaulul lisan, maka seperti syahadatain, zikir, baca Quran, dan lain-lain. Ini semua qaul lisan, itu amal soleh berupa qaul lisan. Inilah maknanya iman adalah qaul. Jadi semuanya adalah bagian dari iman. Ma'rifah dan tasdik adalah iman berupa qaulul qalb. Syahadatain, baca Quran, zikir adalah iman berupa qaulul lisan. Adapun amal terbagi juga menjadi dua, amal batin yaitu disebut amalul qalb. Amalul qalb, amalan hati seperti apa? Ikhlas, khosyah, khauf, mahabbah, tawakal, roja, ini semua amalan apa? Hati. Dan ada amal zahir, amal jawarih yang nampak dari luar seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, birrul walidain, dan lain-lain. Ini semua adalah amal jawarih. Maka dari inilah yang disebut dengan al-iman qawlun wa amalun. Ya. Jadi qawl ada dua, qawl qalb, qawl lisan. Amal juga ada dua, ada amal hati dan amal jawari. Nah, kita dapati juga ungkapan para salaf ada yang berbeda, tapi kembali kepada rincian tadi yang kita sebutkan. Seperti sebagian salaf tadi sudah kita sebutkan mengatakan iman lah qaul wa amal. Ini seperti perkataan Raziyain. Ada juga yang mengatakan ungkapan kedua, mereka mengatakan qaulun wa amalun wa niyyah. Qaul wa amal wa niyyah. Itu ada perincian sedikit. Niat isyarat kepada amalan hati, isyarat kepada amalan hati. Ini sekedar perincian. Ya. Ada juga mengatakan lebih rinci lagi, qaul wa amal wa i'tiqad. Ini seperti kita sebutin sebelumnya, iman adalah i'tiqad dengan hati, perkataan dengan lisan, amal dengan apa? Anggota tubuh. Ini juga datang dari salaf. Sekedar perincian. Intinya kalau dikembalikan semua kembali kepada qaul dan amal. Cuma ada yang dirinci. Seperti qaul wa amal atau akidah, i'tiqad bisa masuk di amal hati, bisa dimasuk dengan qaul hati, qaul. Kemudian juga ada tambahan al-ma'rifah wal-iqrar wal-amal. Ini juga sebagian salah mengatakan demikian. Ma'rifah terkait dengan perkataan hati, iqrar itu dengan lisan, syahadatain. Al-amal, ya amal hati dan amal jawarih. Atau seperti yang kita sebut juga, i'tiqadun bil-jinan wa qaulun bil-lisan wa amal bil-jawali wa'arakan. Ini semua maknanya sama. Hanyalah perincian dari ini. Ya, perincian. Perincian dari qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Yang penting ada qaul dan amal. Karena untuk membantah murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman. Mengeluarkan amal dari iman. Taib, inilah ungkapan-ungkapan para salaf terkait tentang definisi iman. Al-iman qaulun wa amal. Jadi kita bisa bedakan. Saya ulangi, qaul terbagi menjadi berapa? Dua. Qaul qalbi dan qaul lisan. Qaul qalbi ada berapa? Dua. Ma'rifah dan apa? Tasdik. Adapun qaul lisan, syahadatain yang paling tinggi, kemudian apa? Baca Quran, zikir, dan lain-lainnya. Amal ada dua. Ada amal hati dan amal jawarih. Amal hati seperti apa? Ikhlas, ya, tawakal, khosyah, roja, ini semua amal hati. Amal jawari ya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian ungkapan salaf tentang definisi iman kembali kepada qaul wa amal. Kita lanjut berikutnya syu'abul iman. Syu'abul iman cabang-cabang keimanan, dan ini diantara dalil bahwasanya iman itu terdiri atas qaul wa amal. Diantara ini dalil paling kuat ya. Diantara dalil bahwasanya iman, dalil akan definisi iman. Definisi iman. Bahwasanya iman itu qaul wa amal. Terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan anggota tubuh. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Bid'ah ini adalah 3 sampai 9. Bid'ah itu beberapa kalau, atau sekian. Itu. Jadi 79 disebut juga bid'ah, 77 disebut juga bid'ah, 75 juga disebut bid'un wa sab'un. Jadi kalau misalnya bid'ah itu 9 ke bawah, itu namanya bid'ah. Jadi kalau 70 sekian, yaitu 71 sampai 70 berapa? 9. Tapi Rasulullah hanya mengatakan 70 sekian. Kata Rasulullah, al-imanu bitun wa sabuna syu'bah. Iman 70 sekian cabang. A'laha kalimat la ilallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adhani tarik. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Itu tingkat paling tinggi la ilallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah, wal haya'u min syu'abil iman. Dan rasa malu bagian dari cabang keimanan. Maka di sini kita perhatikan la ilaha illallah terkait dengan hati, ya, amalan hati, dan juga ada lisan. Kemudian imatatul adza menghilangkan gangguan dari jalan, itu perbuatan fisik, jawarih. Kemudian rasa malu dalam hati. Sini ada lisan, ada hati, ada perbuatan badan. La ilaha illallah itu mencakup lisan dengan apa? Hati. Kalimat la ilaha illallah lisan. Imatatul adza anit tariq menghilangkan gangguan dari jalan itu perbuatan anggota tubuh. Rasa malu, amalan hati. Maka ini dalil bahwasanya iman itu terdiri atas 3 rukun, yaitu i'tiqad, kemudian perkataan, dan perbuatan. Baik, ketika Nabi menyebutkan bahwasanya iman 70 sekian cabang, maka para ulama berusaha untuk mencari apa saja 70 sekian cabang tersebut, amal apa saja. Maka para ulama berijtihad untuk mengumpulkan 70 sekian cabang tersebut yang Nabi sebut dengan iman. Yang Nabi dinamakan dengan iman. Tentu kalau amal soleh lebih daripada 70. Banyak amal soleh. Baik amal hati, perkataan maupun perbuatan. Tetapi ada amal-amal yang spesifik Rasulullah sebut dengan apa? Iman. Maka di antara para ulama yang berijtihad untuk menentukan 70 sekian cabang iman tersebut, diantaranya adalah Abu Hatib Ibn Hibban Al-Busti, yang beliau wafat pada tahun 354 Hijriah, punya buku judulnya Wasful Iman wa Syu'abuhu, Sifat Iman dan Cabang-Cabangnya. Maka beliau mengumpulkan dalam Al-Quran semua amal yang Rasulullah, yang Allah namakan dengan iman. Kemudian beliau kumpulkan semua amal dalam hadis yang Rasulullah namakan dengan iman. Seperti rasa malu adalah iman. Menghilangkan gangguan dari jalan adalah iman. Dalam Al-Quran, sholat adalah iman. Maka dikumpulkan semua, kemudian beliau menghilangkan pengulangan dihilangkan. Sehingga beliau mengumpulkan ternyata ada 79 cabang keimanan dari Al-Quran dan hadis. Jadi ini cara yang paling bagus dalam menentukan cabang-cabang keimanan. Sehingga beliau menyimpulkan ada 79 cabang keimanan. Tapi ada juga ulama yang lain seperti Al-Halimi, Abu Abdullah Al-Halimi Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i yang wafat 403 Hijriah. Beliau juga mengumpulkan dalam buku yang tebal, beliau sebutkan cabang keimanan, kemudian beliau syarah. Dalam bukunya Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Al-Minhaj fi Syu'abil Iman, beliau kumpulkan 77 cabang. 1-2 beliau syarah penjelasan. Ini seperti syarah hadis atau syarah amal. Ada juga Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi yang wafat 458 Hijriah. Beliau punya buku Al-Jami' fi Syu'abil Iman, yaitu yang mengumpulkan, yang mencakup seluruh cabang-cabang keimanan, dan beliau juga mengumpulkan 77 cabang. Ini juga buku tebal, beliau sebutkan amalnya, beliau syarah, beliau jelaskan. Beliau jelaskan amalnya ini, penjelasannya apa, amalnya ini penjelasannya apa. Sebenarnya buku seperti ini bagus, menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, karena setiap cabang perlu dijelaskan. Kalau ada kajian tentang cabang-cabang keimanan, bagus ya. Entah dari salah satu dari buku-buku ini. Agar kita bisa menambah iman kita. Kemudian yang keempat, Ibnu Battah Al-Akburi yang wafat 387 Hijriah, beliau sebutkan, beliau nyebut aja dalam buku beliau Al-Ibanatul Kubra ada 70 cabang. Beliau sebutkan 1, 2 dan seterusnya. Demikian juga Al-Lalaka'i, Hibatul Al-Lalaka'i yang wafat 418 Hijriah, beliau juga sebutkan cabang-cabang keimanan dalam buku, salah satu dalam konten dari kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, beliau sebutkan 72 cabang, 72 cabang. Baik, ini semua penentuannya hanya ijtihad, karena Rasulullah tidak pernah bilang iman 70 sekian cabang, yaitu satu ini, dua ini, tiga ini, sampai 70, enggak, Rasulullah enggak pernah bilang. Cuma Rasulullah mengatakan 70 sekian cabang. Kemudian dalam hadis-hadis lain Rasulullah, ini iman, ini iman. Nah, itu coba dikumpulkan. Sehingga penentuan 70 sekian apa saja, itu adalah ijtihad para ulama. Mungkin mereka banyak bersamaan dalam beberapa cabang, dan ada juga yang cabang iman yang mereka perselisihkan. Mungkin yang satu menetapkan, yang satu tidak menetapkan, yang lain tidak menetapkan. Tetapi secara umum, banyak cabang-cabang keimanan yang disepakati. Yang disepakati. Ini mirip seperti penentuan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'inan ma tis'inasman man mi'atan ila wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, itu 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, memahaminya masuk surga. Kemudian para ulama berselisih. Yang dimaksud 99 nama itu apa saja, mereka berselisih. Karena Rasulullah tidak pernah menyebutkan, yaitu 1, 2, 3 sampai 99, enggak pernah. Datang dalam hadis, Rasulullah bilang, yaitu ada, tapi hadisnya dhaif semuanya. Yang 99 nama, yaitu satu ini, dua ini, itu hadisnya dhaif. Oleh karenanya tidak dipakai karena hadisnya lemah. Sehingga ketika hadisnya lemah, para ulama berselisih tentang 99 nama itu apa saja. Banyak nama-nama tersebut yang mereka sepakati dan sebagian mereka perselisihkan. Ada nama-nama yang mereka perselisihkan. Seperti Tayyib. Inna Allah Tayyibun. Apakah Tayyib termasuk nama Allah? Perselisihkan di antara mereka. Seperti Muhsin. Ya, Muhsin apa termasuk nama Allah juga diperselisihkan oleh para ulama. Intinya, tapi kebanyakan nama disepakati. Sama dengan masalah iman, Rasulullah tidak menentukan apa saja sehingga timbul khilaf di kalangan para ulama. Intinya, kalau ada amal dinamakan dengan iman, maka kita harus lebih perhatian karena dia adalah amal yang spesial sehingga dinamakan secara khusus dengan apa? Iman. Tapi ini terkait dengan cabang-cabang keimanan. Ya. Hadis ini hadis yang penting karena dari sini kita akan mengambil banyak faedah dari hadis ini tentang iman 70 sekian cabang. Paham? Paham? Kita lanjut ya. Tadi ujiannya bagaimana? Benar semua? Cabang-cabang tersebut yang ada yang jika hilang maka hilang iman. Sepakat para ulama kalau hilang maka hilang iman. Yaitu cabang apa? La ilaha illallah. Siapa yang la ilaha illallahnya gagal, batal, meskipun dia haji, meskipun dia sholat. Tapi kalau la ilaha illallahnya batal, maka imannya hilang seluruhnya. Faham? Di antara cabang 70 sekian itu, kalau ada yang hilang, hilang seluruh iman. Makanya Allah menyebutkan iman seperti pohon. Kata Allah dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Asluha thabitu wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat perumpamaan yang Allah berikan tentang kalimat thayyibah, ya, kalimat yang baik, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan tauhid. Seperti sebuah pohon yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Jadi perhatikan Allah mengumpamakan makan iman dengan pohon dalam surat Ibrahim. Dan kita tahu pohon, namanya pohon itu ada akar, ini akar,

kita tebang cuma dahan-dahannya, apalagi cuma daun-daunnya, maka tetap saja disebut pohon, tetapi tidak sempurna seperti pohon sebelumnya. Kalau semakin tumbuh dahan baru, tumbuh dahan baru, pohon tersebut semakin rindang. Jadi iman seperti pohon. Sebagaimana pohon ada bagian yang kalau dihilangkan pohon itu akan sirna, ada bagian pohon cabang-cabangnya kalau dihilangkan pohon tersebut tetap pohon cuma berkurang, tidak sempurna. Maka demikian juga cabang-cabang keimanan, ada cabang yang kalau dihilangkan hilang semua iman tersebut, yaitu cabang la ilaha illallah. Siapa yang la ilaha illallahnya batal, hilang semua imannya. Misalnya dia melakukan syirik akbar, melakukan kekufuran, maka la ilahnya batal. Maka ketika itu satu cabang hilang tapi iman semua hilang. Yang kedua, ada cabang yang disepakati, jika hilang maka iman tetap ada. Seperti imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan kalau seorang tidak melakukan. Misalnya ada gangguan di jalan, saya lewat, saya tidak hilangkan. Saya masih beriman enggak? Padahal saya tidak melakukan itu, tapi saya masih beriman. Cuma iman saya kurang sempurna karena ada cabang yang saya tidak pasang di pohon saya. Ini cabang harusnya saya lakukan sehingga pohon iman saya semakin rindang dan semakin besar. Maka ada cabang yang jika ditinggalkan, disepakati iman tetap ada. Nah, di antara keduanya banyak cabang. 70 sekian, 70-an cabang. Ada yang cabang cenderung, perhatikan sini, ada yang cabang cenderung mendekati imatatul adha, yaitu cenderung menuju situ, artinya kalau hilang maka tidak mengapa. Ada cabang yang cenderung menuju la ilaha illallah, ya. Itu semakin kuat cabang-cabang utama. Sehingga kalau hilang bisa saja hilang seperti hilangnya la ilaha illallah. Dan inilah cabang-cabang di antara kedua cabang tersebut. Cabang paling tinggi, cabang paling rendah, di antaranya ada banyak cabang. Cabang-cabang ada yang hukumnya seperti yang paling tinggi dan ada hukumnya seperti yang paling rendah atau mendekati yang di bawah. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya iman itu bercabang-cabang, hilang sebagian tidak harus hilang seluruhnya. Ada yang hilang sebagian, hilang seluruhnya seperti la ilaha illallah. Paham? Ini logika yang dibuat Nabi SAW. Nanti kita dalam rangka membantah Khawarij dan juga membantah Mu'tazilah. Paham sampai sini? Dari sini kita bisa ambil kaidah bahwasanya, apa kaidah? Iman ternyata kaidah, dua kaidah penting. Nanti kita sesiung juga. Pertama, al-iman yatajazza. Yatajazza. Iman itu tidak satu kesatuan. Iman bercabang-cabang. Terbagi-bagi, berparsial. Ya. Berparsial. Bukan satu kesatuan. Di antaranya. Dan juga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya jika hilang sebagian tidak mesti harus hilang seluruhnya, ya. Jika hilang sebagian, sebagian parsial, tidak harus hilang seluruhnya. Hilang seluruhnya. Kecuali apa tadi? Kecuali akarnya seperti la ilaha illallah. Jika bukan akarnya maka tidak harus

Tapi kita lanjutkan. Sekarang sebagaimana iman-iman ada cabangnya, lawannya cabang kekufuran. Lawannya cabang kekufuran. Cabang kekufuran juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman bercabang, kufur yang merupakan lawannya juga demikian bercabang-cabang. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Kitabus Shalat. Beliau berkata, "Fakama anna syu'abal imani imanun." Sebagaimana setiap cabang-cabang keimanan adalah iman. "Fasyu'abul kufri kufrun." Maka demikian juga cabang-cabang kekufuran juga merupakan apa? Kufur. Sekarang, la ilaha illallah, iman atau bukan? Iman. Menghilangkan gangguan dari jalan, iman atau bukan? Iman. Malu, iman atau bukan? Iman. Ya. Karena semua cabang, iman. Nah, kekufuran juga demikian. Kekufuran juga seperti pohon kekufuran. Ada cabang-cabangnya. Dan setiap cabang juga disebut kufur. Kemudian Ibnu Qayyim beri contoh. Misalnya, kata beliau, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Rasa malu bagian dari iman, kata Nabi. Kalau begitu, "Wa qillatul haya'i syu'bat

0: mencoba abil kufur, bahwasanya ras tidak punya rasa malu adalah cabang dari kekufuran. Tidak punya rasa malu cabang dari kekufuran, itu lawannya. Lawan dari rasa malu tidak punya malu. Rai gedek kalau bahasa Jawa, apa? Itu rai gedek cabang ke kekufuran. Tapi apakah orang kalau melakukan tidak punya malu jadi kafir? Enggak. Tidak harus, karena kekufuran ada kufur besar, ada kufur kecil. Ada kufur yang sangat kecil. Baik. Contoh kedua, fasiduku syu'batun min syu'abil iman. Bahwasanya jujur adalah cabang keimanan. Tidak ada yang ragu, jujur adalah cabang keimanan. Berarti lawannya dusta wal kadibu syu'batun min syu'abil kufur. Bahwasanya dusta adalah cabang kekufuran. Paham? Kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim mengatakan, wassalatu wazzakatu wal hajju wassiyamu min syu'abil iman. Salat, zakat, haji, puasa termasuk cabang-cabang keimanan. Baik. Wa tarkuha min syu'abil kufur. Kalau gitu meninggalkan salat kekufuran, meninggalkan zakat cabang kekufuran, meninggalkan haji cabang kekufuran, meninggalkan puasa cabang kekufuran. Seperti Rasulullah mengatakan tentang salat, "Man tarakaha faqad kafar." Siapa meninggalkan salat maka telah kafir, ya. Telah kafir, ya. Baik, kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim menyebutkan al-hukmu bima anzalallah min syu'abil iman. Berhukum dengan hukum Allah adalah cabang keimanan. Berarti lawannya wal-hukmu bighairi ma anzalallah min syu'abil kufur. Berarti meninggalkan atau berhukum dengan selain hukum Allah adalah cabang kekufuran. Ini sekarang kita tidak bahas kufur mana yang mengeluarkan dari iman, kufur mana yang tidak. Tapi semuanya disebut dengan cabang kekufuran. Entah kufur akbar, entah kufur asgar. Kemudian dia berkata, wal ma'asi kulluha min syu'abil kufur. Seluruh maksiat adalah cabang kekufuran. Dengan tingkat-tingkatannya. Ada yang kufur besar, ada yang kufur kecil. Tapi semuanya cabang kekufuran. Kama anna ta'at kullaha min syu'abil iman. Sebagaimana ketaatan seluruhnya adalah cabang dari keimanan. Ini dalam kitab sholat. Jadi beliau membuat logika bahwasanya cabang-cabang kekufuran mirip dengan cabang-cabang keimanan. Karena setiap lawan dari keimanan adalah kekufuran. Karenanya beliau mengatakan, jika cabang-cabang keimanan juga terdiri atas qauliyah dan amaliyah. Ya. Karena cabang-cabang keimanan ada. Iman apa? Qaul wa amal, benar enggak? Iman, qaul, dan amal. Dan kalau kita pereteli lagi menjadi amalan hati, amalan lisan, dan amalan jawarih. Maka kufur pun demikian. Kufur juga ada qaulun wa amal. Kalau kita bahasa kita, kufrun, qaulun, wa amal. Kufrun, qaulun, wa amal. Ini konsekuensi. Kufur adalah perkataan, perbuatan. Sama rinciannya. Ada qaul hati, ada qaul lisan, ada amal hati, ada amal lisan. Maka kekufuran itu masuk juga dalam segala sisi amal. Baik hati, lisan, maupun apa? Amal. Ya, tentunya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cabang-cabang kekufuran juga qauliyah dan juga fi'liyah. Paham sampai sini? Seperti, coba kita kasih contoh. Ini sudah ya? Sudah belum? Sudah? Sudah? Baik. Kita kasih contoh seperti tadi kita bagi qauliyah menjadi apa? Qaul apa? Qalb. Kalau tadi iman apa? Qaul qalbnya ma'rifah dan apa? Dan tasdik. Berarti kalau lawannya adalah jahil, bodoh tentang apa? Bodoh tentang Allah. Ini kekufuran. Yang kedua contohnya mendustakan apa? Mendustakan Allah. Ini contoh. Lawannya. Ini berarti qaul qalb. Taib qaul juga bisa tadi apa? Qaul lisan. Qaul lisan. Perkataan lisan. Contoh kekufuran apa? Misalnya mengucapkan kata-kata kufur. Mengucapkan kata-kata kufur. Seperti apa? Seperti mengejek Nabi, mengejek syariat misalnya. Mencela Allah. Mengejek Nabi, mengejek syariat. Ini semua kata-kata kufur. Kata-kata kufur, contoh. Fi'liyah juga atau amaliyah, qauluna amal atau amaliyah ya mana? Amaliyah. Amaliyah juga tadi kita bisa bagi menjadi dua. Misalnya tadi amal qalb. Amal qalb juga banyak seperti tawakal kepada selain Allah, ya. Takut kepada selain Allah, maksudnya tawakal kepada selain Allah, syirik ya. Bermacam-macam kesyirikan, ini semua terkait dengan amalan hati, bermacam-macam kesyirikan hati. Di antaranya riya, di antaranya riya misalnya, dan lain-lain. Tawakal kepada jimat, ini semua amalan hati. Kemudian amal jawarih, amal al-jawarih, amal yang nampak seperti sujud kepada matahari, kepada berhala, misalnya. Ini kekufuran secara zahir, seperti berhukum dengan selain hukum Allah. Baik. Sekarang Rasulullah sebutkan misalnya di antara hadis-hadis, saya bacakan misalnya, Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim kefasikan dan memeranginya kekufuran. Ini masuk ke mana? Qaul lisan, amal qalb, amal jawarih. Memerangi atau membunuh seorang muslim kekufuran. Membunuh perbuatan apa? Amal jawarih. Ya, contohnya. Di sini tadi apa? Wa qitaluhu kufrun. Ini dalam hadis. Berarti masuk dalam amal jawarih. Contoh Rasulullah mengatakan, isnatani huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang menjadikan orang kufur, umatku kufur. Kata Nabi, tapi ini kufur kecil. At-ta'nu fil ansab wa niyahatu alal mayyit. Mencela nasab dan meratapi mayat. Ini masuk ke mana? Perkataan atau perbuatan? Kalau mencela nasab apa? Perkataan. Ini. At-ta'nu. Rasulullah sebutin dengan kufur. At-ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Wa niyah anil mayyit. Gabung dua-duanya. Niyah sambil meratap, sambil bicara, sambil robek-robek baju. Maka kalau niyah, wa niyah. Masuk dua-duanya. Niyah. Meratapi mayat. Anil mayyit. Sama, Rasulullah mengatakan siapa yang tidak mau bernisbah kepada ayahnya. Dia malu, binnya enggak mau ya. Enggak mau, bin fulan, dia enggak mau. Maka dia bikin nasab palsu. Ini juga kekufuran. Ini perkataan perbuatan? Perkataan. Perkataan. Dia nisbahkan dirinya kepada selain. Ini maksudnya kufur itu banyak. Contoh, Rasulullah menamakan istri kufur kepada suami, kufranul ashir, kufur kepada suami. Ini apa ini? Perkataan atau perbuatan? Dua-duanya. Intinya kufur itu macam-macam. Kufur itu macam-macam. Ada perkataan, ada perbuatan, ada amalan hati. Seperti riya, riya amalan hati. Seperti la tasjudu lisyamsi wala tasjudu walal qamar. Janganlah sujud kepada matahari dan rembulan. Kalau siapa yang sujud kepada matahari dan rembulan berarti sujud kepada selain Allah. Ini amalan jawarih. Jadi maksud saya, kekufuran itu banyak terkait dengan amalan hati, terkait dengan amal lisan, terkait dengan amal jawarih. Tinggal nanti dibahas pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya. Diklasifikasikan ya, adalah mana yang cabang-cabang kufur akbar. Mana cabang-cabang kufur akbar. Yang jika seorang melakukannya, maka dia telah terjerumus dalam kufur akbar. Dan mana cabang-cabang kufur asghar. Kufur asghar. Dan ada yang lebih kecil lagi daripada itu, yaitu maksiat yang tidak disebut kufur. Yang tidak dinamakan kufur. Ini lebih ringan lagi. Banyak maksiat. Semua maksiat kata Ibnul Qayyim cabang kekufuran. Tapi ada maksiat yang syariat menamakannya kufur, ada maksiat yang tidak dinamakan apa? Kufur. Yang dinamakan kufur itu lebih berbahaya. Dan ini pun nanti terbagi menjadi dua. Kufur asghar dan kufur apa? Akbar. Paham? Maka tidak semua cabang kekufuran menjadikan seorang kufur. Sebagaimana? Perhatikan. Ini paham ini? Sampai sini paham?
1: Coba meninggalkan rukun iman cabang mana? Kufur akbar, kufur asghar, atau sekedar maksiat? Kufur akbar, meninggalkan rukun iman, salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman. Baik. Di antara cabang keimanan adalah salat. Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Baik. Kalau orang meninggalkan salat, kufur atau bukan? Kufur. Kufur akbar, kufur asghar? Khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kufur akbar jika meninggalkan seluruh salat secara total. Ada yang mengatakan sengaja tinggalkan satu sholat saja kafir. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tinggalkan sholat seluruhnya selama masih merasa itu wajib, masih kufur asghar. Khilaf. Saya ulangi. Sholat, Rasulullah menamakan man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat berarti telah apa? Kafir. Nah, dalam memahami kufur ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jika meninggalkan satu saja, maka kafir. Ada yang mengatakan harus meninggalkan seluruhnya. Tidak sholat Jumat, tidak sholat Id, tidak sholat lima waktu, itu baru kafir. Kalau meninggalkan satu, dua, tiga, empat, lima, belum. Masih disebut mukmin tapi pelaku dosa besar. Ada yang mengatakan meninggalkan seluruh sholat selama masih merasa itu wajib, tidak kafir. Meskipun pelaku dosa besar. Ada khilaf. Tapi mereka sepakat ini namanya kufur. Cuma khilaf kufur akbar atau kufur asghar. Paham? Ini contoh misalnya. Ya. Membunuh. Rasulullah mengatakan kufur. Kufur akbar atau asghar? Asghar. Membunuh. Dia kufur, tapi kufur asghar. Berhukum dengan selain hukum Allah. Faman lam yahkum min anzalillah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Akbar atau asghar? Tergantung bentuknya. Terkadang asghar, terkadang apa? Akbar. Ada perincian di kalangan para ulama. Bisa asghar, bisa akbar. Ini intinya saya ingin sampaikan bahwasanya sebagaimana cabang-cabang keimanan, iman ada cabang-cabangnya dan juga masuk dalam amalan hati, amalan lisan, amal jawarih. Kekufuran juga demikian, ada cabang-cabangnya, masuk dalam urusan hati, lisan maupun anggota tubuh. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa nanti ada Murji'ah mengatakan kufur hanya terkait dengan hati, tidak ada kaitan dengan anggota tubuh. Ini Murji'ah. Khawarij terkait dengan amal tubuh juga. Tapi semua dosa besar mengeluarkan orang dari Islam. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Kufur bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh. Tapi tidak semua dosa dikatakan kufur. Tidak semua dosa besar adalah kufur. Khawarij semua dosa besar kufur. Mu'tazilah semua dosa besar kalau bukan di hati, bukan kufur. Murji'ah. Nanti kita akan bahas. Tapi ini akidah Ahlus Sunnah yang penting kita paham dulu. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Paham? Insyaallah. Kita buktikan nanti. Perhatikan sini. Dari sini kita tahu kaedah mungkin ada tulis itu. Tidak semua berarti mana ini? Apakah semua orang yang melakukan cabang keimanan pasti mukmin? Ada orang kafir menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi orang mukmin? Enggak. Paham? Demikian juga, apakah semua orang melakukan cabang kufuran jadi kufur? Seorang muslim membunuh saudaranya. Kufur akbar? Enggak, dia tidak jadi orang kafir. Jadi tidak semua orang melakukan cabang keimanan jadi orang mukmin dan tidak semua orang melakukan cabang kufuran jadi orang kafir. Bahkan dalam seseorang mukmin tergabung cabang kufuran, cabang keimanan. Seperti seorang mukmin yang membunuh. Dia ada cabang la ilaha illallahnya, tapi dia juga punya cabang kekufuran itu membunuh. Paham? Karena cabang kekufurannya bukan kufur akbar, dia masih dikatakan seorang mukmin. Tetapi pohon keimanannya sangat rawan sebentar lagi mati atau kurang subur. Pohon keimanannya kurang subur karena dia melakukan cabang-cabang kekufuran. Paham sampai sini? Kita lanjut. Baik. Sekarang nanti kita akan bahas. Razian berkata al-iman, beliau berkata yaitu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada kaidah-kaidah penting yang bisa kita sarikan, ini pengulangan atau dari yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama, rukun iman itu ya harus ada qaul wa amal. Harus ada amalnya. Kalau tidak ada amal, maka iman tersebut tidak sah. Maka rukun iman itu ada qaul, qaulnya qaulul qalb dan qaul lisan, yaitu harus ada tasdik dan juga harus ada syahadatain. Ini syarat rukun iman. Kalau tidak ada ini, maka tidak dikatakan orang beriman. Dan ada harus ada amal, amal qalb dan amal jawari. Ini harus ada, yang disebut dengan jinsul amal. Saya ingin bahas tapi terlalu panjang. Ini saya sudah bahas dalam syarah akidah wasitiyah. Harus ada jenis amal. Adapun, dan saya nukil juga atau sudah dinukil dalam buku yang sudah ditranskrip perkataan Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan iman harus ada tiga. Harus ada amal hati, amal lisan, sama amal apa? Jawarih. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak sah. Iman tersebut tidak sah.

0: Tu viens de Belém? Saya bacakan perkataan perkataan Imam Syafi'i. Beliau berkata, perhatikan, wa kana al ijma'u min as-sahabati wa tabi'in wa min ba'dihim, dan ijma' dari kalangan sahabat dan para tabi'in setelah mereka, mimman adraknahum, dari ulama yang kami temui, semua sepakat, annal iman qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu ada qaul, ada amal, ada niat. Itu ada hati, ada lisan, ada apa? Amal, perbuatan. La yujizu wahidun minas thalathati bil akhar. Satu tidak bisa mewakili yang lain. Tiga-tiganya harus ada. Menunjukkan ini namanya rukun iman, artinya iman harus ada tiga perkara ini. Seandainya ada digambarkan seorang ternyata dia rajin beribadah tapi tidak ada pembenaran, maka dia kafir. Seandainya ada seorang dia membenarkan Islam secara hati dan dia juga berbuat baik, tapi dia tidak pernah bilang syahadatain padahal dia mampu, Islam atau bukan? Bukan. Karena di antara rukun iman harus ada ucapan la ilaha illallah. Seperti Abu Talib. Abu Talib dia baik, dia melakukan amalan Islam, membela Nabi bahkan, tapi tidak pernah mengucapkan apa? La ilallah. Maka dia kafir. Seandainya ada seorang membenarkan secara hati dan mengatakan la ilaha illallah tapi tidak pernah beramal sama sekali, ini seandainya, ya, belum tentu ada. Namun tidak ada amal sama sekali, tidak sholat, tidak haji, tidak makanya juga bukan orang Islam. Karena Islam harus ada tiga, ada hati, ada lisan, ada apa? Amal. Ini ijma. Dan ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan murjiah, maka mereka tambahkan qaulun wa amal. Untuk menentukan amal ini harus harus ada. Itulah iman. Ada qaul, ada apa? Amal. Paham? Baik, ini yang kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, tadi sudah kita singgung, bahwasanya iman bercabang-cabang. Cabang-cabangnya ada yang terkait dengan perkataan, ada yang terkait dengan perbuatan. Lawannya adalah cabang-cabang kekufuran. Tadi sudah kita singgung. Kita juga singgung tadi, kaidah berikutnya. Jika hilang sebagian cabang keimanan, maka ada yang jika hilang cabang ini, hilang seluruh iman. Seperti apa? Tasdik. Kalau cabang tasdik hilang, iman buyar. Tauhid. Kalau hilang syirik, iman buyar. Syahadatain. Qauliyah. Kalau enggak ada, iman buyar. Rukun iman. Kalau enggak ada salah satu saja, iman buyar. Itu pohon keimanannya tumbang dari awal sampai akhir. Paham? Namun ada yang jika cabangnya hilang, maka iman tidak hilang, namun berkurang. Seperti tidak puasa. Cabang ini puasa, dia tidak puasa. Kafir? Enggak kafir, tapi dosa besar. Zakat, tidak bayar zakat. Pelit, tidak bayar zakat. Dosa besar. Kafir? Enggak. Datang dalam hadis, orang yang tidak bayar zakat, disiksa di padang mahsyar. Didatangkan hewan-hewan yang dia tidak keluarkan, menginjak dia, menyiksa dia. Kemudian, dikatakan setelah itu, kemudian ditentukan jalannya entah ke surga, entah ke neraka. Ada lafal seperti itu. Menunjukkan bahwasanya orang tidak bayar zakat, tidak sampai kafir. Sama juga orang tidak haji, di antara cabang keimanan adalah haji. Tidak haji, tidak kafir, tapi dosa besar. Kemudian di antara kaidah, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan masing. Insya Allah kita bahas di penghujung. Ini di antara kaidah-kaidah penting. Ya. Tadi juga kita sudah singgung, iman tidak satu kesatuan, tapi berparsial. Sudah tadi kita singgung belum? Sudah. Ini mungkin di sini kita pasang. Menunjukkan bahwasanya iman yatajazza, terbagi-bagi, bukan satu kesatuan. Kenapa ini penting? Karena murjiah, mereka mengatakan iman itu yang wajib, yang rukun hanya cuma tasdik, pembenaran. Dan pembenaran itu cuma seperti kadar minim yang semua sama. Dengan ada kadar minim ini seperti suatu paket kadar minim, kalau ada pada antum, antum beriman, kalau ada pada siapapun akan beriman. Sehingga mereka membayangkan bahwasanya iman yang merupakan rukun itu cuma satu kadar tertentu yang Allah wajibkan dan sama semua seluruh makhluk. Makanya mereka berani berkata iman kita seperti Jibril. Maksudnya iman yang ada pada Jibril, kadar yang untuk menjadikan dia mukmin sama dengan iman yang ada pada saya. Satu kesatuan, inilah. Sisanya yang tambah-tambah ini bukan rukun iman. Itu cuma penyempurna, tapi bukan bagian dari iman. Sehingga mereka menganggap iman itu suatu kadar. Seperti, ya kalau sudah punya kadar ini ya sudah iman.
1: mau saya, mau Jibril, mau Muhammad, mau Abu Bakar, sama saja iman kita. Tentunya ini perkataan batil, ini perkataan murjiah. Karena dibangun di atas bahwasanya iman itu satu kesatuan dan dia kadar tertentu. Sehingga siapa yang memiliki ini, maka dia beriman. Paham? Kenapa kok ada orang nekat bilang iman saya seperti iman Abu Bakar? Karena tadi punya pemahaman seperti itu. Padahal kita sadar bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Benar atau tidak? Kita aja sadar iman naik turun. Mau sama dengan iman Jibril. Mbahmu. Gimana dengan iman Jibril? Sama dengan iman Rasulullah. Iman yang gak bisa lah. Baik. Ini kenapa perlu kita tahu? Karena tadi untuk mengetahui sisi penyimpangan dari kelompok-kelompok lain. Paham sampai sini? Paham? Baik, kita lanjut. Sekarang model-model murjiah. Murjiah, kelompok yang sepakat, semua model murjiah sepakat pada mengeluarkan amal dari iman. Mengeluarkan amal dari iman. Bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Semua murjiah dengan berbagai modelnya. Ada yang ekstrim, ada yang kurang ekstrim, ada yang lebih baik, mendekati Ahlussunnah. Tapi mereka semua sepakat amal bukan dari iman. Makanya disebut murjiah, yaitu irja'ul amal. Yaitu menunda amal. Amal tidak bagian dari iman. Itu asal-muasal kata murji'ah. Irja' yaitu mengakhirkan amal. Artinya amal dikeluarkan tidak masuk dari bagian apa? Iman. Iman hanya tasdik. Iman hanya hati atau perkataan. Taib. Macam-macam model-model murji'ah. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah itu Jahm bin Sofwan. Disebut gulatul murji'ah. Murji'ah ekstrim. Kenapa? Karena dia berkata, iman cukup ma'rifah. Iman itu yang penting tahu. Kalau sudah tahu Allah, maka dia beriman. Bukan membenarkan. Bahkan pada derajat yang paling rendah, iman sekedar ma'rifah, mengetahui Allah adalah Tuhan, selesai. Maka itu adalah orang beriman. Maka siapa yang mengenal Allah dengan hatinya, maka dia mukmin. Namun ini pemahaman yang berbahaya, melazimkan iblis beriman. Karena iblis tahu Allah adalah Tuhan. Iblis tahu atau Allah Tuhan atau bukan? Tahu. Bahkan dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana aku, ngapain aku sujud sama Adam? Engkau menciptakan aku dari api, ku ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui Allah Tuhan atau bukan? Tuhan. Iblis juga ketika bersumpah, Rabbi bima agwaitani la uzayyanum fil ard. Ya Allah, karena ya Rabbku, karena engkau telah menjadikan aku tersesat, maka aku akan menyesatkan mereka anak-anak. Dia disebut Rabbi. Rabbi. Bahkan dia bersumpah, Fabi izzatika, demi keperkasaan engkau ya Allah. Jadi iblis tahu Allah adalah Tuhan. Makanya waktu Allah ciptakan Adam dalam bentuk masih tembikar, Allah taruh di surga. Iblis jalan. Yutifu bi, iblis lihat-lihat Adam. Ini yang menjadi Adam nih orangnya. Nih. Iblis belum ditiupkan ruh. Iblis cek dulu. Iblis lihat-lihat. Oh ternyata berongga. La yatamasak. Kalau berongga bisa diganggu, bisa digoda. Tidak kokoh. Makanya bisa dibisik-bisikin. Kata iblis mungkin alhamdulillah bisa digoda. Karena dia memang berniat untuk apa? Menjerumuskan Adam ke dalam neraka jahanam dan keturunannya. Tapi intinya iblis tahu jelas Allah adalah Tuhan. Kalau hanya mengenal adalah iman, berarti iblis beriman. Contoh juga berarti melazimkan Fir'aun beriman. Karena Fir'aun tahu Allah adalah Tuhan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ ذُلْمًا وَعُلُوَى. Kata Allah, sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya membangkang ngeyel kepada Musa. Padahal, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ. Mereka mengeyel tentang mujizat, ayat-ayat yang dibawa dari Musa. Kata Allah, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ. Padahal hati mereka meyakini. Padahal hati mereka meyakini. Jadi Fir'aun tahu, cuma dia sombong. Makanya Musa pernah berkata kepada Fir'aun, لَقَدْ أَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا. Kata Nabi Musa, sungguh aku tahu. Nabi Musa enggak mungkin bohong. Kau telah mengetahui, wahai, لَقَدْ أَلِمْتَ. Sungguh kau telah tahu, tidak ada yang menurunkan seluruh ayat-ayat yang saya bawa ini kecuali pencipta langit dan bumi. Engkau telah tahu. Ketika Musa berkata yang dinukil oleh Allah dalam Al-Quran, engkau telah tahu Musa benar atau bohong? Musa jujur atau bohong? Jujur alaihissalam. Dan dia mengatakan, engkau Fir'aun telah mengetahui. Berarti Fir'aun tahu atau tidak? Tahu. Berarti dia punya ma'rifah. Di antara bukti dia punya ma'rifah ketika mau meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah. Lamma adrakahul ghoraku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslim. Ketika dia mau tenggelam, dia bilang tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel dan saya Islam. Tapi percuma, karena sudah kematian depan mata. Maka kalau kita mengatakan menurut kaidahnya Jahm bin Safwan dalam definisi iman, ketika definisi iman hanya ma'rifah, maka berarti Fir'aun juga beriman. Demikian juga Abu Talib juga beriman. Karena Abu Talib juga mengenal kebenaran Nabi. Bahkan dia berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin la wajadtani samhan bidhaka mubina. Sungguh aku telah tahu agama terbaik adalah agama ponakanku Muhammad. Abu Talib sudah lihat banyak agama. Dia sudah lihat agama Islam, sudah lihat agama Yahudi, lihat agama Nasrani, lihat agama Majusi, dia tahu, lihat agama musyrikin Arab, dia tahu. Dia sudah bandingkan, dia bilang, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Aku telah tahu agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik. Kalau bukan aku takut dengan cercaan dan cacian manusia, tentu kau akan dapati aku terang-terangan masuk Islam. Tapi dia masuk Islam. Sampai Rasulullah datang, Rasulullah qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bi indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di akhirat kelak. Seandainya Abu Talib bilang la ilaha illallah, mungkin dia kedudukannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin. Cuma dia tidak mau. Abu Talib ini kafir atau muslim? Mukmin. Kafir. Dia ngerti tentang Allah enggak? Ngerti. Dia tahu kebenaran Muhammad? Tahu, tapi tidak ada faedahnya. Jangankan berarti kalau mengenal adalah Islam, berarti Yahudi semua masuk Islam. Yahudi berarti mukmin karena mereka mengenal Allah enggak? Kenal. Mereka tahu kebenaran Muhammad enggak? Tahu. Yahudi berarti mukmin. Demikian juga musyrikin Quraisy juga mukmin karena Allah mengatakan fa innahum la yukadzibunak. Mereka tidak mendustakan engkau ya Muhammad. Walakin adzalimina bi ayati lajin. Cuma mereka ngeyel kata Allah. Sungguhnya hati mereka tahu kau benar. Allah yang bilang. Fa innahum la yukadzibunak. Mereka kaum Quraisy tidak mendustakan engkau, tapi mereka ngeyel. Berarti mereka menurut kaidah Jahmiyah mukmin atau kafir? Mukmin. Semua mukmin. Oleh karenanya perkataan Jahm bin Safwan perkataan berbahaya. Perkataan berbahaya. Apa kata Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi? Kata beliau, ahdatsu ha'ula'il murji'atu ha'ula'il jahmiyyata. Kata beliau, murji'ah yang biasa, murji'ah yang mengatakan iman adalah pembenaran, ini murji'ah biasa. Menimbulkan murji'ah ekstrim, gara-gara mereka muncul murji'ah yang lebih ekstrim. Yang mengatakan iman itu bukan pembenaran, cuma mengetahui. Kalau pembenaran harus ada pembenaran. Ya. Yaitu Jahmiyah. Kemudian beliau berkata, wal Jahmiyah itu kufar. Ini makanya orang-orang ulama mengatakan Jahmiyah itu kafir. Tidak masuk dalam 73 golongan. 73 golongan itu yang masuk adalah firqah-firqah Islam tapi belum kafir. Sehingga sebenarnya mengatakan Jahmiyah tidak masuk. Syiah Rafidah tidak masuk. Karena mengatakan Al-Quran kurang, mencaci maki sahabat dan macam-macam. Meyakini imam-imam mereka seperti para nabi, maksum. Meyakini imam mereka dapat wahyu dari Allah dan macam-macamnya. Sehingga Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi mengatakan Jahmiyah kafir. Kenapa? Wal Marisi Jahmiyah. Al Marisi yang dibantah oleh Said Ad-Darimi. Ad-Darimi. Dikatakan Jahmi. Wa alimtum kaifa kafaru. Kalian tahu bagaimana mereka kafir? Qalu yakfikal ma'rifah. Bilang kalau mau beriman cukup ma'rifah mengenal aja. Wa hadha kufrun. Wal murji'ah yaquluna al-imanu qaulun bila amal. Adapun murji'ah yang lebih rendah dari Jahmiyah mengatakan iman itu hanya perkataan tanpa amal. Wa hadza bid'ah. Jahmiyah kufur, murji'ah biasa bid'ah, tidak sampai kufur. Jadi sini Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi ini disebut oleh Al-Bukhari dalam kitab Khalqu Afalil Ibad. Jadi dia membedakan murji'ah menjadi dua, murji'ah yang biasa, murji'ah yang ekstrim. Murji'ah yang biasa ini yang mengatakan iman hanyalah pembenaran. Amal tidak masuk dari iman, membuahkan murjiah yang ekstrim. Karena bid'ah semakin parah, yaitu Jahmiyah. Bahkan iman tidak perlu pembenaran, yang penting mengetahui sudah jadi iman. Faham? Faham? Ma'rifah tadi masuk mana? Qaulul qalbi atau qaul lisan? Qaul qalbi. Qaul qalbi tadi ma'rifah sama tasdik. Masih ingat? Itu keyakinan tentang i'tiqad. Kemudian Jahmiyah berikutnya namanya Karramiyah. Nisbah kepada Pencetusnya bernama Muhammad bin Karram As-Sijistani Al-Khorasani. Ini Muhammad bin Karram, dia mengatakan al-iman qaulul lisan. Iman cuma lisan. Kita tidak usah lihat masalah hatinya. Yang penting dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, maka dia mukmin. Maka dia mukmin. Syahadatain. Jadi Islam yang penting qaulul lisan. Tidak lihat hati, tidak lihat amal. Yang penting dia bilang syahadatain, maka dia mukmin. Namun ini melazimkan orang munafik mukmin. Karena orang munafik mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Perkataan Muhammad bin Karam As-Sijistani melazimkan orang munafik mukmin. Ini diisyaratkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyyin dan juga oleh Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Fisal. Namun dikritiki oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, yang dimaksud oleh Muhammad bin Karam, mereka mukmin itu mukmin secara zahir bukan hakiki. Karena Muhammad bin Karam tidak menyatakan munafik mukmin, enggak. Cuma dia bilang kita kalau kita bicara iman ya dia bicara zahirnya aja. Maka siapa yang mengucapkan syahadatain maka dia mukmin. Adapun di akhirat dia tidak bahas. Dia tidak bahas. Sehingga menyatakan melazimkan orang munafik mukmin masuk surga itu bukan kelaziman yang dia komitmen dengan kelaziman tersebut. Secara teori dia mengatakan iman itu hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kelaziman dari teori ini, definisi dia harusnya orang munafik mukmin atau bukan? Mukmin, karena dia sudah mengucapkan apa? Syahadatain, dan harusnya juga masuk surga. Tetapi kelaziman tersebut tidak dia ambil. Dia menyatakan hanya mukmin di dunia. Berbeda dengan yang dipahami oleh Abu Hasan Asy'ari dan Ibn Hazm. Dan subhanallah, Muhammad bin Karam As-Sijistani ini pengikutnya banyak. Karena dia dikenal dengan dua hal akhlak yang mulia. Yang pertama dia sangat zuhud. Orang yang sangat zuhud. Yang kedua dia sangat bertahan. Bahkan dia gara-gara ngomong seperti ini dipenjara sampai kalau nggak salah 8 tahun. Dan dia tidak berubah meskipun dipenjara. Apalagi orangnya zuhud, suka nangis. Maka banyak pengikutnya. Ini yang tukang kritik ternyata duniawi misalnya. Sementara yang dikritik apa? Zuhud. Orang lebih cenderung melihat pada zuhud. Dan ini sama seperti dikatakan tentang tokoh Mu'tazilah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid juga demikian. Dia disukai oleh bahkan oleh penguasa. Dan sebab dia Mu'tazilah tersebar. Karena Mu'tazilah pertama dari Wasil bin Atha, terus diikuti Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid perawi hadis. Dia juga meriwayatkan hadis. Tapi dia memiliki pemahaman Mu'tazilah. Dan dia orangnya sangat zuhud. Dan suka nangis. Sehingga banyak orang akhirnya ikut mazhab Mu'tazilah karena melihat sosoknya yang sangat sederhana dan zuhud. Di antara sosok Ahlul Bid'ah yang seperti itu, di antaranya Muhammad bin Karam As-Sijistani.
0: Zuhud dan bertahan. Dibantah oleh para ulama, dia masih kalah bertahan iblis daripada dia. Iblis diancam neraka tetap bertahan. Tidak mau tobat, tidak apa-apa. Masuk neraka, yang penting saya ajak anak-anaknya Adam. Lebih mana lebih kuat bertahan? Ini atau iblis? Iblis ini bertahan dalam kebatilan tidak menunjukkan dia benar. Kadang kita terpukau. Kita dapati sebagian orang takfiri, suka makan, tapi luar biasa bertahan, kuat. Meskipun dia apain tetap aja bertahan. Tapi belum tentu benar. Contoh Abdurrahman bin Muljim ketika membunuh Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat disebutnya dia disiksa. Dipotong tangannya dia tidak apa-apa, dia tetap berzikir. Dipotong kakinya dia tetap berzikir. Ketika dipotong lisannya dia baru nangis. Kenapa? Saya tidak ingin meninggal, tidak berzikir. Subhanallah. Siapa yang lihat pasti ini wali. Padahal dia bunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Khawarij. Jadi terkadang situasi membuat orang tidak berpikir dengan akal lagi, tapi melihat kondisi. Itulah. Kadang-kadang orang tidak menilai secara objektif lagi. Tidak secara logis, tapi karena melihat situasi, oh, ini. Masih sering bilang di antara cara untuk membodohi umat, bikin aja cerita. Ini ada wali, suka terbang, suka mi'raj, atap lubang-lubang karena dia keluar. Mau kita bicara 100 dalil, kita gak didengar. Kok bisa terbang gak seperti dia? Padahal dia terbang pun cuma cerita-cerita dan katanya-katanya. Tapi orang kalau udah percaya, sudah. Ribuan dalil gak pakai. Siapa yang melihat sosok Muhammad bin Karam As-Sijistani, dia pasti terpukau. Ini satu ahlu sunnah ngomong ini salah, tapi tidak zuhud misalnya. Satu mengkritiki Mu'tazilah, Amr bin Ubaid, zuhud, suka nangis. Kau enggak pernah nangis. Orang kamu tertarik mana? Tertarik yang nangis. Benar atau tidak?
1: Siapa yang melihat Abdurrahman bin Muljim dipotong tangannya masih berzikir, siapa yang tidak heran? Dipotong kakinya masih berzikir, luar biasa. Padahal pembunuh Ali bin Abi Thalib. Makanya kadang situasi membuat orang tidak berpikir secara logis. Nah, kita ada dalil, ada standar kebenaran, Al-Quran dan Sunnah, man para sahabat, sudah itu standar. Yang kita berstandar dengan standar itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya, Asy'ariyah. Asy'ariyah ini mengatakan, iman, tasdik, wal ma'rifah, atau tasdik. Itu tasdik, gampangin tasdik. Ma'rifah dan tasdik. Harus ada pembenaran. Mereka harus ada pembenaran. Adapun qaulul lisan, yaitu syahadatain, syahadatain, maka ini khilaf di kalangan mereka. Syahadatain. Ada yang mengatakan di antara mereka syahadatain adalah rukun daripada iman. Kalau tidak syahadatain, maka tidak dikatakan mukmin. Sebagian mereka memang tidak. Syahadatain adalah syarat untuk dimuamalahi sebagai muslim. Syarat dimuamalahi. Tapi kalau seandainya ada orang membenarkan Islam tidak syahadatain, maka dia mukmin. Dia mukmin. Cuma dari mana kita tahu dia mukmin atau tidak, dia harus ucapkan. Tapi itu bukan rukun iman. Syahadatain bukan rukun iman. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian Asy'ariyah. Jadi yang iman cuma apa? Tasdik. Siapa mentasdik, dia telah beriman. Tinggal kau mau ucapkan atau tidak, itu urusan belakangan. Untuk disikapi sebagai orang mukmin, ya kau harus ucapkan supaya orang tahu kau mukmin. Namun seandainya ada seorang tidak ucapkan, maka dia meninggal, dia beriman. Ini salah satu pendapat Asy'ariyah dan dibantah oleh para ulama. Karena yang benar, syahadatain adalah rukun. Ini rukun bukan cuma di hati. Lisan, ucapan lisan pun apa? Rukun. Makanya sebagian mereka khilaf tentang apakah Heraklius mukmin atau tidak. Karena Heraklius mengakui kebenaran Nabi enggak? Bagi kita dia kafir. Tapi Heraklius membenarkan, cuma dia tidak mengucapkan apa? Syahadatain. Cuma dia membenarkan. Makanya ketika Abu Sufyan kasih informasi tentang Rasulullah, dia mengatakan, kalau saya mampu, saya akan datang kepada dia. Dia akan menguasai singgasanku ini. Ya, dia benarkan. Saya sudah menduga ada Nabi terakhir, tapi saya tidak duga dari kalian. Dia menyangka dari Bani Israel. Jadi dia sudah nanti-nantikan Nabi tersebut. Jadi dia benarkan Rasulullah. Makanya ketika perang Tabuk, Rasulullah datang, dan itu waktu itu dia rajanya, Heraklius. Heraklius tidak berani datang. Tidak berani datang. Ketika Rasulullah datang ke Tabuk untuk perang, padahal mereka pasukannya mungkin juta atau ratusan ribu, Rasulullah cuma 30 ribu. Dia enggak berani datang. Karena dia tahu dia mau lawan siapa? Rasul. Tapi dia kafir. Tidak mengucapkan syahadatain. Dia mendahulukan dunia daripada iman. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari. Tapi yang benar bahwasanya syahadatain adalah rukun. Siapa yang tidak mengucapkan syahadatain, dia kafir di dunia dan kafir di akhirat. Sebagian Asy'ariyah ada yang bilang seandainya dipaksa mengucapkan syahadatain, dia tetap tidak mau, maka itu baru dikafirkan. Menunjukkan memang imannya tidak ada. Jadi tetap aja kembali kepada hati. Bayangkan, kok beriman, beriman. Membenar-benar. Coba ucap syahadatain. Saya enggak mau. Ucapkan. Saya bunuh. Enggak mau. Berarti dia kafir. Berarti tasdiknya. Tapi intinya kembali kepada hati. Berarti tasdiknya enggak benar. Tapi seandainya ada orang beriman, dan tidak ada yang suruh dia ucapkan syahadatain. Dia tidak dipaksa. Dia tidak mengucapkan syahadatain. Dia tinggal tetap dikatakan mukmin menurut Asy'ariyah dunia maupun di akhirat, karena bukan rukun iman, tidak masuk dalam definisi rukun iman. Faham? Adapun amal jawarih, amalul qalb, ada khilaf. Ini amalul qalb ada khilaf apakah masuk definisi iman atau tidak. Ini khilaf di kalangan mereka. Adapun amal jawarih, maka sepakat mereka bukan daripada iman, hanyalah penyempurna iman, tapi bukan masuk dalam rukun iman, hanya penyempurna iman. Artinya ada orang tidak beramal sama sekali, yang penting membenarkan, maka dia beriman. Yang terakhir, dikenal murji'atul fuqaha, atau dikenal murji' ahli sunnah, karena banyak fuqaha ahli sunnah yang mengikuti pendapat ini, diantara Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan rukun iman dua, yaitu i'tiqadul qalb wa qaul lisan, cuma dua. Yaitu membenarkan dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun amal jawarih bukan bagian daripada iman. Dia hanyalah penyempurna iman, tapi bukan bagian daripada iman. Ini semua adalah kelompok murji'ah dari yang paling ekstrim sampai yang paling dekat dengan ahlu sunnah wal jamaah, itu murji'atul fuqaha. Paham? Belum boleh. Sebentar ya. Ya. Syukur. Paham? Baik. Sekarang kita bahas perkataan terakhir Raziyain. Beliau berkata, qaulu Raziyain al-iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Dan berkurang. Kalau para ulama yang lain mengatakan yazidu bitta'at, bertambah dengan bitta'at, ada tambahan bitta'at, dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dengan maksiat. Berkurang dengan apa? Maksiat. Adapun dalil tentang iman bertambah banyak dalam Al-Quran, kata Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Misalnya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar iman mereka bertambah, liyazdadu bertambah. Demikian juga misalnya Allah berfirman, ayyukum zadatu hadhi imana. Siapa di antara kalian zadathu hadhihi iman. Siapa yang dengan dibacakan surat ini bertambah imannya, berarti iman bisa bertambah. Allah juga berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuna ayatu zadathum imana. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibaca Al-Qur'an, zadathum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bertambah. Lafalnya jelas bertambah. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tadau zadahum huda. Bagi yang siapa yang dapat hidayah, kami tambahkan hidayah, dan hidayah adalah iman. Intinya dalil-dalil tentang iman banyak dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, praktek para salaf juga. Kata mereka, najlis sa'ah nazdad imanan. Mari kita berzikir kepada Allah sebentar agar kita bertambah keimanan. Nah, ini diantara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini menunjukkan kelazimannya iman bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat. Bukan satu tingkat. Makanya setiap orang sadar, dia sendiri menyadari imannya kadang naik, kadang turun. Benar atau tidak? Ketika dia baca Quran, ketika dia umrah, ketika dia mendengar lantunan Quran, imannya bertambah. Dia ngerti. Ketika dia bermaksiat, nonton drakor, dracin, sama deras apa? Drain. Dia tahu imannya turun. Dia tidak jaga pandangannya. Dia mendengar musik-musik, pasti imannya turun. Bergejolak musiknya dengan Al-Qurannya. Jalan sedikit yang dipikir musiknya. Akhiratnya diusik oleh musik yang masuk ke dalam hatinya. Semua orang sadar akan hal tersebut, bahwasanya imannya bermasalah. Ya. Bahkan sebelum dia korupsi, dia sudah deg-degan. Ketahuan nggak? Lihat CCTV nggak ada? Ambil deg-degan. Kedua deg-degan. Ketiga, keempat tidak deg-degan lagi. Aman sudah biasa. Iman sudah hancur. Kalau imannya masih ada, dia deg-degan. Makanya kalau orang bohong, kemudian terbata-bata omongannya, gagap, ini berarti baru pertama kali bohong. Tapi kalau udah santai, tenang, mimik wajah, mimik ahli. Ini orang kok bisa tenang ya, padahal tahu salah. Sudah ahli berarti. Imannya sudah hilang. Sudah sangat tipis. Kalau imannya masih kuat, dia pasti. Baik, iman bertingkat-tingkat. Dari sini kita sudah sebutkan di awal pengajian kita, bahwasanya ukuran surga, level surga kembali kepada keimanan. Maka seorang mukmin berusaha menambah imannya, menjadikan pohon imannya semakin rindang, semakin banyak cabangnya, semakin kokoh akarnya. Maka seluruh cabang-cabang keimanan berusaha dia lakukan, baik terkait dengan hati, baik terkait dengan lisan, baik terkait dengan amal jawaris. Apa yang dia bisa lakukan? Menghilangkan lingkungan dari jalan, berbakti kepada orang tua, semua ketaatan dia lakukan, semua ketaatan menambah keimanan. Selama dia masih bisa bernafas, masih punya harta, masih punya energi, lakukan apa saja. Kalau tidak lagi bengong, berzikir. Kalau lagi capek berzikir, baca tafsir, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, semua amal soleh. Lagi bosan semuanya, telepon kawan, niatnya sambung tali ukhuwah. Telepon ketawa ketiwi, gimana kalau selesai, nambung tali ukhuwah niatnya. Tapi telepon tante, telepon silaturahmi. Lagi bosan-bosan, makan kuliner untuk kuat badan supaya kuat beribadah. Pokoknya bikin apa aja kebaikan. Semua ketaatan menambah apa? Keimanan. Sampai kita titik terakhir meninggal, selesai. Situlah iman kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya rindangnya pohon keimanan kita. Nah, kita harus maintenance keimanan tersebut. Kemudian harus waspada, ya. Jadi iman ini macam-macam, ya. Makanya dikatakan bagaimana cara menambah keimanan, di antaranya ingat semuanya ada. Jadi amalan hati, amalan apa? Lisan sama anggota tubuh. Anggota tubuh kita sering letih. Puasa capek, sholat capek. Lisan mungkin kita letih, tapi amalan hati ini terbuka lebar. Amalan hati. Pengajian, amalan hati. Merenungkan, memikirkan. Allah memuji orang beriman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Dan mereka berpikir tentang dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Ya Allah, Allah puji mereka berpikir. Berpikir. Jadi kita bahas tentang rukun iman, ini kan berpikir tentang keagungan Allah. Banyak. Jadi amalan hati luas, tawakal, dan amalan hati luar biasa karena kita bisa bawa tiap saat. Ikhlas, kalau amal lisan, amal anggota tubuh ada waktunya. Sholat ada waktunya selesai. Baca Quran ada waktunya selesai. Kalau amalan hati kita bawa terus. Kalau antum ikhlas, antum bawa terus. Kalau tawakal, bawa terus. Antum husnuzan kepada Allah, bawa terus. Antum punya ilmu tentang malaikat, tentang antum bawa terus. Maka amalan hati pintunya terbuka luas. Intinya berusaha, mumpung kita masih hidup, beramal. Ya Ustaz saya maksiat, ada amalmu, tobat. Habis maksiat suruh bertobat. Mungkin kita kelepasan sombong, astagfirullah, kenapa saya sombong? Mungkin kita mengejek orang, astagfirullah. Mungkin kita memang sengaja lihat, istighfar. Bukan salah, kebetulan itu yang cari, pas yang saya lihat. Maksiat. Dengar musik, dengar apa, astagfirullah. Nostalgia masa lalu, nostalgia maksiat. Repot. Oleh karenanya berusaha tambah iman. Kita belajar iman untuk itu. Selain untuk bantah ahlul bidah, kita harus tambah iman kita. Kemudian waspada, jangan sampai bermaksiat. Ya. Makanya dikatakan, wayang kusu bil maksiat. Iman kurang dengan apa? Maksiat. Dan para ulama tidak mengatakan kurang dengan kekufuran. Karena kalau kekufuran tidak pakai ulang, kurang lagi. Langsung apa? Hilang. Langsung hilang. Saya ingin nukilkan perkataan Imam Ahmad. Mudah-mudahan di sini ada. Sekarang iman turun. Turun dengan apa? Sama dengan maksiat. Maksiat juga terkait dengan hati. Ya. Hati, lisan, dan apa? Amal. Hati banyak maksiat. Tidak sabar. Su'udzon kepada Allah maksiat. Su'udzon kepada Allah, kenapa Allah gini? Su'udzon sama Allah maksiat. Su'udzon sama orang maksiat. Merendahkan orang hati maksiat. Tidak punya malu maksiat. Tidak punya khusyuk maksiat. Ya. Lisan juga banyak, ya. Lisan, gibah, namimah. Mencaci, merendahkan, dan macam-macam. Amal juga banyak maksiat, ya. Amal mata, amal telinga, menonton, ya. Mendengar, melangkahkan kaki dan macam-macam maksiat. Di antara yang menarik perhatian saya, ternyata di antara yang para ulama sebutkan, di antara yang membuat iman turun adalah ghaflah. Ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai. Lalai. Lalai itu apa? Lalai sebenarnya dia bukan maksiat. Dia bukan golongan maksiat, tapi dia lalai dari apa? Dari ingat Allah. Ini membuat iman berkurang. Ini dalil bahwasanya iman butuh maintenance. Paham? Artinya orang kalau setiap sering sholat malam, kemudian dia satu bulan libur, iman dia turun. Benar atau tidak? Padahal dia tidak maksiat. Sama seperti orang wanita haid, makanya Rasulullah mengatakan, naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang. Kenapa ketika dia haid, dia tidak sholat? Padahal dia tidak maksiat, tidak sholat, justru kalau dia sholat maksiat, benar. Tapi dia di situ tidak melakukan ibadah, maka ada pengaruh ke hatinya. Maka ternyata di antara penurun keimanan bukan hanya maksiat, yaitu tidak di maintain, tidak di maintenance iman yang sudah kita capai, harus di maintenance. Makanya ini ada perkataan Imam Ahmad. Qad qala, Imam Ahmad berkata, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata Imam Ahmad, iman itu bertambah dan berkurang, iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Idza amiltal khair zada, kalau kau melakukan kebajikan naik. Wa idza dhayyata naqasa, jika kau tidak melakukan amal kebaikan, bukan maksiat. Imam Ahmad tidak mengatakan jika kau bermaksiat, tapi jika kau meninggalkan amal kebaikan, turun iman. Ini penting bahwasanya iman butuh maintenance. Makanya harus untuk ilmu harus jalan ya, meskipun seminggu sekali. Ada maintenance, baca Quran kita harus ada, ya mungkin libur beberapa hari, jangan libur terus karena iman kita tuh turun. Ya. Zikir jalan, jangan lupa, jadi makanya wirid harian, ini kita maintenance agar iman kita tidak turun. Kalau kita bermaksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ghaflah ini lalai, meskipun bukan maksiat juga menurunkan kadar keimanan. Dan para ulama tidak mengatakan, wayangkus bil kufur, dan kurang dengan kufuran, karena kalau kufur ya tidak kurang lagi, langsung hilang. Makanya mereka mengatakan wayangkul bi maksiyah, di antara maksiat adalah ghaflah, yaitu lalai. Baik, mungkin sampai sini saja apa yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Adapun ahlul bidah, mereka mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, karena bagi mereka iman itu satu kesatuan, ya. Kalau tidak hilang sebagian, hilang seluruhnya, karena dia satu kesatuan. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ini kadar minimal. Sudah kita sebut. Kadar apa? Minimal. Sehingga mereka mengatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Kalaupun di antara mereka ada yang mengatakan bertambah, berkurang, kata mereka bertambah bukan iman hamba, tapi bertambah adalah pahalanya, tapi imannya tidak. Atau bertambah adalah yang diimani, ayat-ayat yang bertambah, adapun imannya tidak. Ini semua takwil. Yang benar, iman seorang hamba, dia merasa bertambah. Dia tahu level imannya, naik. Dan seorang yang sadar, dia pasti tidak mengatakan iman saya seperti iman Abu Bakar. Enggak mungkin. Bagaimana bersama dengan kita, Abu Bakar yang langsung lihat Nabi, Abu Bakar yang begini, enggak mungkin. Ya. Makanya kata Umar, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah, la roja imanu Abu Bakar. Kalau iman Abu Bakar ditaruh di daun timbangan, dan iman umat ditaruh daun timbangan satunya, lebih berat imannya Abu Bakar. Karena iman yang sangat, sangat tinggi. Makanya ketika orang-orang Quraisy mengejek Abu Bakar, makanya dijuluki dengan As-Siddiq. Walladzi ja'a bis-siddiq wa saddaqa bihi. Allah muji Abu Bakar. Dia membenarkan, selalu membenarkan. Sampai ketika Rasulullah mengabarkan dia dari Baitul Maqdis belum sampai semalam balik ke Mekah, mereka tertawa. Abu Bakar dibilang, temanmu ngomong begini. Abu Bakar dia mengabarkan kepadaku lebih daripada itu. Dia bilang, Tuhan kasih berita ke dia kapan saja. Itu lebih dahsyat daripada cuma pergi ke Baitul Maqdis, paham? Itu aja saya iman, apalagi cuma ini. Maka dia diberi gelar apa? As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Maka tentu kita sadar iman kita tidak seperti iman Abu Bakar. Jadi yang benar akidah Ahlussunnah, logis, dalil sesuai, bukan terjebak dengan definisi bahasa sehingga akhirnya mentakwil definisi syar'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan, Pak.

0: Hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
2: Tapi hanya teori.
1: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih

0: عظيما.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
7: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.

0: dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Wa annalladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia mendoa untuk kejahatan, sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: تَفْصِيلًا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
0: Man ihtada

0: Pulang.
1: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.

0: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
0: وَكَمْ

0: dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui, lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Abu al-Mash'amah.
1: yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
0: Was

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk syurga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam syurga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

0: يَنزِفُونَ.
1: Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

0: ممدود.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

0: مرفوعه
1: dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: الآخرين.
1: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

0: karim.
1: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: am nahnu al-khaliqun.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

0: أَلَا تَعْلَمُونَ.
1: Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: الزارعون.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?
0: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
1: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
0: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan, falawla tashkurun.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: alamin.
1: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: Da'wah Salafiyah. Da'wah yang berkaitan dengan kaum salaf, yang dimaksud para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang hidup di masa mereka, yaitu tabi'in. Berarti dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah yang berbicara tentang sikap dan cara beragama dari al-muhajirin wal-ansar. Jadi dakwah salafiyah, dakwah manhajiyah yang menjelaskan perjalanan kehidupan para sahabat secara ilmu dan amal serta dakwah dalam menjelaskan Islam secara menyeluruh. Dan manhaj mereka tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu mendahulukan wahyu, wahyu dari Al-Kitab dan wahyu dari As-Sunnah. Siapa saja yang perkataan dan perbuatannya lahir dan batin yang menyelisihi atau menyalahi Al-Kitab dan Sunnah, maka ia tertolak. Sepanjang perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka tidak membagi agama dengan mazahib, mazhab pulan, tidak. Mereka mengambil agama dari Al-Kitab dan Sunnah. Tidak keluar dari situ. Apabila tidak ada di dalam Al-Kitab dan Sunnah, maka ijma mereka. Apabila tidak ada ijma dan ada sesuatu permasalahan, maka mereka berijtihad. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan hal ini dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi وعلى آله وسلم. contohnya. Abu Basrah, kalau saya tidak salah ingat dia. Abu Basrah dengan ba sad ra ta marbutah. Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah. Lalu Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, gunung At-Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Apa? Wahyu Taurat. Kalau pertama Nabi Musa dinyatakan oleh Allah sebagai orang pilihan Allah dan diutus sebagai Rasul, itu di Bukit Tua. Tapi Gunung Tur, tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Maka Abu Basrah berkata kepada Abu Hurairah, kalau engkau bertemu denganku sebelum engkau ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Dijelaskanlah oleh Abu Basrah. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat itu, dibawakan hujjahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tushaddur rihal. Tidak boleh diikat kendaraan untuk mengadakan perjalanan menuju satu tempat yang dianggap memiliki keutamaan atau keberkahan, illa kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Diam Abu Hurairah mentakrirnya. Ya ada, oh enggak begitu, pemahamannya begini. Enggak, kata fulan begini. Enggak. Lihat, ini manhaj. Sukut Abu Hurairah. Menerima. Taslim. Dan Abu Hurairah termasuk salah seorang rawi dari hadis itu. Radiyallahu anhum jami'an. Menerima. Yakni seandainya, kata Abu Basrah, engkau berjumpa denganku sebelum kau berangkat ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal. Tidak boleh dipersiapkan kendaraan untuk berangkat ke suatu tempat yang diyakini tempat itu memiliki keutamaan dan keberkahan kecuali kepada tiga buah masjid. Boleh kita mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan, atau kalau sekarang biaya, uang, dan merencanakannya untuk berangkat ke tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu tiga buah masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Ilya atau Masjidil Aqsa. Kepada salah satu dari tiga tempat itulah dibolehkannya. Ke Tur, ke gua, gua Kahfi dan lain-lain, ke apa? Ke gua Thur, gua hirah dan lain-lain, tidak boleh. Tidak boleh. Lihat manhaj sahabat. Dari sini keluarlah sejumlah faedah, tapi yang kita batasi mengenai manhaj para sahabat, tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dibacakan hadis dan itu tepat benar adanya, maka mereka menerimanya. Abu Hurairah diam, tidak membantah Abu Basrah sama sekali. Berarti mentakrirnya. Tidak ada pakai ra'yu, pakai ini ada. Qala fulan, qala fulan. Menghukumi hadis. Manusia menghukumi hadis. Tidak boleh. Hadis menghukumi kita. Jangan kita menghukumi hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis sunnahlah yang menghukumi kita. Lihat manhaj para sahabat. Sukut, diam Abu Hurairah. Menerima apa yang dikatakan Abu Basrah radhiyallahu anhum jami'an. Dan di sana banyak contoh yang lain lagi. Oleh karena itu dakwah seruan kepada berpegang kepada mazhab sekarang ini yang diikuti oleh pemuda-pemuda yang baru belajar. Ini adalah seruan yang batil. Karena menyelisihi dakwah salafiyah, dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau saya bawakan contohnya satu persatu, dan saya tahu insyaallah taala habis waktu kita, pelajaran kita, barangkali di lain waktu kita sambung lagi. Pada pertemuan yang lalu, saya menjelaskan mengenai dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah. Mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum sebagai penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni intinya manhaj sahabat, manhaj para sahabat itu adalah manhaj Rasul. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya yang sangat terkenal adalah hadis mutawatir mengenai iftiraqul ummah, berpecah belahnya umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-firqah an-najiyah, ia adalah al-jama'ah dengan bentuk mufrad, yang dimaksud jama'ah para sahabat. Ditafsirkan oleh hadis yang lain, ma'ana alaihi liyawm wa ashabi, yang aku pada hari ini berada di jalan tersebut bersama para sahabatku. Ini menunjukkan bahwa منهج الصحابة منهج الرسول. دليل yang lain, بلغوا عني ولو آية, menunjukkan bahwa para sahabat penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, liyuballighi ash-shahidu minkum al-ghaib, hendaklah orang yang hadir di antara kamu, yakni pada hari ini, pada hajjatul wada', ya, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabat sebagai duat, para dai yang menyampaikan risalah beliau dari Rabbul Alamin, dan menunjukkan bahwa para sahabat bertabligh sebagai muballigh yang menyampaikan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa manhajus sahabah manhajur rasul. Apabila manhajus sahabah adalah manhajur rasul, maka ia tidak akan keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan manusia. Kemarin saya bawakan kisah Abu Basrah Al-Ghifari, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, yang tinggal di Mesir di kemudian hari dan wafat di sana, dengan Abu Hurairah, rawiyatul Islam, rawinya Islam dan al-hafidh pertama di dalam Islam, muhaddithnya Islam. Ketika Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Dijawab oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, yakni gunung. At-Tur artinya jabal. Tetapi dari satu sisi ma'ruf Tur Sina atau Tur Tua, tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu. Ada yang mengatakan ini tempat di mana pertama kali Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Ada yang mengatakan bahwa ini Tur Sina, ketika Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Wallahu a'lam. Tetapi intinya Abu Hurairah berangkat ke sana. Maka Abu Basrah mengatakan, seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kau berangkat ke sana, ke At-Tur, pasti engkau tidak akan berangkat pergi. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar. Nah, berarti Abu Basrah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, jangan dipersiapkan kendaraan atau jangan diberangkatkan kendaraan, illa ila salasati masajid, kecuali kepada tiga buah masjid. al-masjidil haram wa masjidil aqsa atau baitul maqdis, ragu sebagian rawi. Dan Abu Hurairah mendengar itu taslim, menerima. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berangkat ke satu tempat untuk mencari keberkahan dan keutamaannya dengan keyakinan bahwa tempat tersebut suci, memiliki keutamaan, kecuali hanya kepada 3 buah masjid saja. Ini berangkat menuju tempat, bukan berangkat menemui orang, beda. Kalau misalnya di tur itu ada seorang ulama muhaddis, rawi hadis, kemudian para pelajar berangkat ke sana untuk menerima riwayat dari mereka, tidak terkena hadis itu karena mereka berangkat bukan karena tempat, tapi karena orang untuk menuntut ilmu atau berjihad. Tidak apa-apa. Ini ke suatu tempat yang dianggap memiliki keutamaan. Tidak ada kecuali 3 buah masjid ini. Boleh dipersiapkan kendaraan, diberangkatkan untuk mencari keutamaan dan beribadah di situ. Karena Abu Hurairah mengatakan, "Sallaitu fiha," aku salat di situ. Ditegaskan oleh Abu Basrah, "Seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kau pergi, pasti engkau tidak akan pergi." Dipastikan. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Basrah memang tahu manhaj para sahabat, mereka semuanya. Kalau dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslim. Luar biasa manhaj ini. Abu Hurairah taslim dan ia kemudian menjadi rawinya. Dari siapa Abu Hurairah meriwayatkan ini yang termaktub di Bukhari dan Muslim? Dari Abu Basrah. Dari Abu Basrah Al-Ghifari. Karena Abu Hurairah ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW tidak mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi mengatakan qala Rasulullah SAW, berarti mursal sahabi. Dan ia dapat dari hadis yang tadi dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhum jami'an. Berarti para sahabat, begitulah para sahabat, tidak keluar dari sunnah. Apabila telah datang hadis, maka mereka taslim. Abu Hurairah taslim dan menerima. Dan diperkuat, ia meriwayatkan hadis itu di kemudian hari. Yang ia dapat terima dari Abu Basrah Al-Ghifari. Berarti hadis itu awal diriwayatkan oleh Abu Basrah Al-Ghifari. Kemudian disampaikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkannya dengan menyandarkan kepada Nabi SAW, atau yang dikenal oleh para ulama mursal sahabi, dan ini diterima. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah Abu Sa'id Al-Khudri rawi hadis ini juga mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ia dapat dari sahabat yang beredar hadis ini? Kelihatannya dari Abu Basrah Al-Ghifari. Abu Basrah di kemudian hari tinggal di Mesir dan wafat di Mesir. Ya. Berarti tidak ada satu pun tempat yang disucikan, atau kalimat yang beredar, dikeramatkan, dimuliakan maksudnya, kecuali berdasarkan wahyu. Dan wahyu telah menjelaskan hanya 3 masjid. ziarah ke tempat, bukan ke orang. Bukan ke orang. Ya.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
3: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
4: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nah? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya, agamanya, Pak. Warezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abd يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
7: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
8: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
7: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: adalah sifat orang rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
1: Wa yansurakallahu nasran aziza.
0: Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: وأصيلا.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: fanina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah walaula

0: فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: عَلِيمًا.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulu

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: Allahi syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Jamaah sekalian yang kami hormati, seorang dokter yang bertugas di IGD, instalasi gawat darurat, bercerita tentang pengalaman dia di dalam menangani sekian banyak pasien. Biasanya yang namanya pasien masuk ke IGD biasanya dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan namanya, instalasi gawat darurat. Orang kecelakaan, orang kejang-kejang, orang sakit parah. Beliau bercerita tentang pengalaman yang beliau alami ketika menghadapi pasien yang sangat bermacam-macam. Beliau bercerita suatu saat ada pasien yang kecelakaan dalam kondisi parah, darah mengucur deras, dan tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Tapi anehnya, ketika digeledek, dibawa dipan yang berjalan itu, ternyata mulutnya itu terus mengeluarkan suara. Padahal dalam keadaan tidak sadar. Dan ternyata, ajaibnya suara tersebut adalah suara Al-Quran. Suara Al-Quran. Ternyata pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Terus baca Al-Quran. Sampai akhirnya meninggal dunia. Karena tidak bisa tertolong lagi. Sebab terlalu parah luka yang dia alami. Pengalaman berikutnya, di lain kesempatan, dia menemukan pasien yang juga kondisinya mirip. Sama-sama kecelakaan, sama-sama luka parah, dan sama-sama mengeluarkan suara. Cuman yang dikeluarkan suara dari mulut orang ini adalah bukan Al-Quran, tapi nyanyi. Ketika nafasnya tersengal-sengal, tinggal satu, tinggal dua, hampir dia meninggal, dibimbing oleh dokter muslim ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ditalqin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap yang keluar adalah lagu. Yang keluar adalah nyanyian. Sampai dia mati, kalimat yang terakhir terucap adalah nyanyian. Dokter ini penasaran, pengen tahu tentang perjalanan hidup dua orang ini. Maka yang paling paham adalah keluarganya. Orang yang pertama, setelah selesai mengakhiri hidupnya dengan bacaan Al-Quran, dokter mencari mana keluarganya. Ketika diceritakan oleh sang dokter bagaimana ending dari anak tersebut, masih muda, pemuda, umur sekitar belasan tahun lah. Ditanya kepada keluarganya, setelah diceritakan oleh dokter tadi, yang Masya Allah saya tadi terkagum-kagum melihat akhir yang sangat indah dari putra bapak atau putra ibu. Saya pengen tahu bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya. Maka keluarga dari sang pemuda tersebut bercerita bahwa anak kami ini memang sangat tekun beribadah. Dia seorang hafiz Al-Quran yang menghabiskan hidupnya untuk terus membaca Al-Quran. Dia juga imam masjid yang tidak pernah telat untuk berangkat ke masjid. Selalu beliau membaca Al-Quran siang dan malam. Ya, malamnya rajin tahajud, siangnya rajin untuk murojaah membaca Al-Quran. Ketika dia bawa kendaraan pun, di kendaraan yang dia dengarkan adalah Al-Quran. Yang dia baca adalah Al-Quran. Memang anak kami ini hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Dokter itu pun tidak kaget melihat cerita perjalanan hidup sang pemuda. Di kesempatan yang lain, setelah selesai mengurusi jenazah pemuda yang kedua yang mengakhiri hidupnya dengan lagu-lagu nyanyian, dia tanya kepada keluarganya, ini sebenarnya bagaimana sih perjalanan hidupnya? Aduh dok, ini hari-harinya selalu telinganya disumpel dengan Walkman. Dan Walkman yang dia dengarkan isinya adalah musik, nyanyian, hari-harinya terus itu kerjaannya. Sholat jarang, ke masjid hampir-hampir tidak pernah. Habis waktunya untuk mendengarkan musik. Idolanya adalah artis Anu, penyanyi Anu. Dokter itu mengatakan, wajar seandainya kemudian akhir hidupnya seperti itu. Kejadian yang seperti ini, itu bukan satu atau dua. Kejadian yang seperti ini banyak terjadi di muka bumi ini. Ini menguatkan sebuah kaidah kehidupan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang punya sebuah pola di dalam hidupnya, sebuah kebiasaan di dalam hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan dia tersebut. Saya ulangi. Siapa yang punya pola kebiasaan selama hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Pemuda yang pertama, kebiasaannya apa? Baca Al-Quran. Maka dia pun diwafatkan ketika baca Al-Quran. Pemuda yang kedua, apa kebiasaannya? Dengerin musik. Yang keluar dari lisannya adalah musik. Maka dia pun juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang bernyanyi, bermusik, dan seterusnya. Maka lihat, apa kebiasaan kita? Pegang HP terus? Mungkin matinya pas pegang HP. Mending kalau yang dipegang programnya adalah Al-Quran. Ya. Tapi saya pikir tidak banyak. Ya. Ustaz, ada Ustaz. Software Al-Quran di HP saya ada Ustaz. Masya Allah. Bagus. Tapi dalam sehari berapa kali dibuka? Lebih sering buka WA? Lebih sering buka Facebook? Lebih sering buka program Al-Quran? Lebih sering yang mana? Siapa yang punya kebiasaan dalam hidupnya? Maka dia akan ditutup hidupnya sesuai dengan kebiasaannya.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

لمن راق وظن أنه الفراق

ناقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

0: di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aysar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha' qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu.
1: Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti bebekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah." Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. "Wat tajafi an daril ghurur," dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi," dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan, dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan, dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian, banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama, menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan, namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti
0: Subhanallah. Ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul arud. Dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya. Su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti. Bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali. Tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua kecanduan khamer. Dan yang keempatnya suka main perempuan. Dan yang ketiganya suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya
1: dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari Tuhan.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: Oh,
1: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: monde.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran, orang yang takut kepada ancamanku.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau nu'min sa'atan, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil ansar min al-ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah, yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufiat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan, as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

syarat yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang engkau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

0: Nabiin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

0: به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ampun.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.
0: Fas

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi"
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Ini yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu linuri man yasha.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: paroku. Marabu wa madino, apa agamamu? Wa madino, wa ma taqul, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
6: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
5: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Innalima.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: Quran dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
4: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
5: Walillahi mulkus samawati wal ardh.
3: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
6: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
3: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat.
7: Roja TV dan Radio Roja.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, my name is Harits Farhan Adiatma. I'm an 11th grade student at Hidayatun Najah, and I'm very happy to be studying in Hidayatun Najah. Hidayatun Najah Islamic Boarding School is located on Jalan Raya Pebayuran, Kertasari, West Java. It was established in 1989 and covers an area of approximately 8.4 hectares. The school implements a separation system between male and female students, with classrooms and dormitories fully separated for each.
9: Jami'ul marahil ta'limiyah fi ma'had Hidayatun Najah قد حصلت على الاعتماد بدرجة A من هيئة الاعتماد الوطنية للتعليم وتلتحق الطالبات ببرنامج التعليم المتكامل ابتداء من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية ويوجد برنامجان رئيسيان البرنامج النظامي والبرنامج الخاص لحفظ القرآن تقام أنشطة البرنامج الخاص بحفظ القرآن بشكل مكثف مع هدف حفظ 5 أجزاء في كل عام دراسي. أما البرنامج النظامي فهدفه جزءان في كل عام دراسي. وفي المرحلة الثانوية نوفر 3 تخصصات: العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية واللغة. وذلك خاص بالبرنامج الخاص لحفظ القرآن. يجمع المنهج الدراسي في المعهد بين العلوم الشرعية بنسبة 60% والعلوم العامة بنسبة 40%. وتعد اللغتان العربية والإنجليزية جزءا مهما في حياة الطلاب اليومية. بالإضافة إلى ذلك يحصل الطلاب على شهادتين: شهادة عامة من وزارة الشؤون الدينية وشهادة داخلية.
10: Pesantren juga dilengkapi fasilitas yang mendukung potensi dan bakat santri, seperti laboratorium komputer, kelas menjahit untuk putri, serta fasilitas olahraga lain seperti lapangan basket, futsal, badminton, serta tenis meja yang semua fasilitas sudah terpisah antara putra dan putri. Untuk menunjang proses belajar, Pesantren Islam Hidayatun Najah juga memiliki berbagai program ekstrakurikuler. Ada Arabic Club dan English Club yang melatih kemampuan berbahasa santri secara aktif. Dan ada juga PMR Putri, menjahit dan merajut, serta pelatihan desain grafis. Semua telah dikemas dalam suasana Islami dan edukatif. Pesantren Islam Hidayatun Najah adalah tempat terbaik untuk membentuk pribadi Muslim yang cerdas, berakhlak mulia, serta berwawasan global. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari generasi Qurani, pemimpin masa depan.

0: Assalamualaikum.
1: Hai, namaku Angkasa. 6 tahun lalu, aku melangkahkan kaki ke pesantren Islam Hidayatun Najah sebagai seorang anak kecil yang belum ngerti apa-apa. Dan inilah ceritaku. Tentang bagaimana tempat ini membentuk siapa diriku hari ini.
2: Allahu Akbar.
1: Disinilah aku mulai mendalami ilmu Al-Quran. Di bawah bimbingan para ustaz, aku mulai diajarkan tajwid dan makharijul huruf agar aku mudah dalam menghafal Al-Quran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة والطالبات رحمكم الله أصبحكم الله في صحة وعافية الآن استعداد لدخول الفصل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Di ruang-ruang kelas inilah aku dididik menjadi pribadi yang lebih baik. Nalar kritisku pun diasah, kepemimpinanku ditempa, serta mimpi-mimpi besar mulai kurancang. Di pesantrenku menggunakan kurikulum TMI yang mengintegrasikan ilmu syar'i dan sains modern yang terarah. Melalui kurikulum TMI, aku belajar mengintegrasikan ilmu syar'i dan sains modern.
4: Hada huwa al-insan. In kana yastati'u al-kalama wal-bayan.
1: Tak terasa waktu cepat berlalu. Kalau ku ingat kembali masa-masa itu rasanya luar biasa. Berhari-hari ku habiskan untuk mengasah kembali hafalan Al-Quran dan hadis yang pernah ku hafal. Di kelas 6 inilah aku menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan. Ku mulai dengan merancang karya ilmiah agar aku terbiasa membuat sebuah karya tulis. Namun tak hanya menulis. Aku juga mengikuti amaliyatut tadris, yaitu belajar menjadi guru untuk bekalku di kemudian hari. Dan puncaknya, seluruh bekal ilmu, adab, dan retorika itu kami bawa turun ke medan nyata, yaitu praktek pengabdian masyarakat. Aku diterjunkan ke pelosok desa, berbaur bersama warga, mengajari anak-anak mengaji, dan menghidupkan majelis di tengah masyarakat. Alhamdulillah, usai sudah perjuangan 6 tahunku di pesantren ini. Saat namaku bergema di panggung kehormatan,
5: Jakarta Timur 26 Juz,
1: langkah kakiku terasa ringan. Setiap langkah yang kulalui di wisda ini adalah saksi dari ribuan malam yang panjang, lembaran kertas yang kupelajari, ribuan bait hafalan yang kujaga, dan tetesan keringat serta air mata saat menembus batas kemampuan diriku. Pada akhirnya perjuanganku selama ini terbayarkan. Inilah diriku yang sekarang. Aku bisa melanjutkan studiku ke kampus yang kuinginkan. Dan aku ditemani jejak langkah para alumni pesantren Islam Hidayatun Najah. Dan itulah kisahku. Pesantren bukanlah tempat yang mematikan talenta. Melainkan disinilah ilmu menjadi cahaya, akhlak menjadi penjaga, dan perjuangan menjadi jalan menuju cita. Berikut adalah kesan dari alumni Hidayatun Najah yang sudah tersebar di berbagai kampus ternama.
6: Ya, kalau ditanya bagaimana menjadi santri Hidayatun Najah, ketika itu tentu banyak sekali kenangan yang ada di benak saya ya. Ya, karena mungkin dulu ketika kita menjadi santri, kita tidak begitu sadar bagaimana besarnya atau berharganya proses pendidikan yang sedang kita jalani di pesantren ini. Ya, karena pesantren subhanallah tidak hanya memberikan kepada kita pengetahuan ilmu agama, ilmu umum, tetapi yang lebih penting dari itu, pesantren juga mengajarkan kepada kita tentang adab, akhlak, tanggung jawab, kemandirian, mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan orang lain, dan banyak hal-hal baik lainnya yang pesantren ajarkan kepada kita.
0: Selama menjadi santri di Pesantren Islam Hidayatun Najah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Mulai dari belajar bersama para asatid, bertalaqqi kepada para masyayikh yang datang kemari, hidup mandiri bersama teman-teman, serta berbagi kegiatan yang melatih diri kita untuk terus berkembang. Yang paling saya syukuri di Pesantren Islam Hidayatun Najah adalah lingkungannya sangat mendukung untuk belajar dan proses perkembangan diri. Insya Allah, ilmu, pengalaman, nilai-nilai yang didapatkan di Pesantren Islam Hidayatun Najah akan menjadi bekal untuk melanjutkan kita berjuang di masa depan. Al-ilmu wal-adab syi'aruna. Ilmu dan juga adab merupakan bagian daripada kehidupan kita. Huna nata'allam, wahuna natarabba, wahuna nabni al-mustaqbal. Di sini kita belajar, di sini kita ditempa, di sini kita akan membangun masa depan.
6: Iya, tentu perbedaannya sangat jauh sekali ya. Mungkin dulu di zaman saya menjadi santri, fasilitasnya masih sangat sederhana. Dan kalau kita lihat sekarang, fasilitasnya lebih berkembang ya. Jadi subhanallah, kita lihat Hidayatun Najah dari sisi fasilitas, kemudian lingkungan pesantren, kemudian program yang ditawarkan pun semakin hari semakin berkembang jauh. Fasilitas mungkin kita ambil contoh di zaman saya dulu belum ada ruangan ber-AC asrama ataupun kelas. Kalau sekarang subhanallah sudah ada ruangan kelas ber-AC. Kemudian fasilitas olahraga ya yang semakin diperbaiki dan ditambah lagi. Kemudian juga fasilitas kali ini banyak spot-spot santri yang digunakan untuk nyaman belajar yang tidak ada di zaman saya.
7: Pesantren mengubah saya menjadi kepribadian yang lebih disiplin, mandiri, dan lebih menghargai orang lain. Nilai-nilai yang diajarkan menjadi bekal bagi saya menghadapi lingkungan dan pergaulan sehari-hari.
8: Alhamdulillah sangat besar sekali. Pesantren tidak sekedar mengubah saya, namun memberikan fondasi utama saya sebagai dokter. Di sana, saya diajarkan bahwasanya melayani pasien adalah salah satu bentuk ibadah tertinggi. Kedisiplinan hidup, empati sosial, dan sabar menghadapi tekanan adalah nilai yang diajarkan oleh pesantren dalam menghadapi pasien. Jadi, ilmu kedokteran mampu melayani dan mengobati fisik, namun nilai-nilai pesantrenlah yang melayani dan memanusiakan serta merawat jiwa mereka.
9: Yang pertama, pesantren memberikan dukungan kepada kita dalam bentuk bekal pribadi. Yang pastinya bekal pribadi yang akan membawa kita bagaimana bersikap di luar sana. Bekal pribadi ini berbentuk prinsip akidah dan juga ilmu agama, juga berbentuk pembiasaan sikap sehari-hari seperti kita udah terbiasa mandiri, disiplin, telaten, dan lain-lain. Pesantren juga memberikan dukungan kepada kita dalam bentuk motivasi. Banyak guru-guru di kelas yang memberikan motivasi dan juga banyak seminar-seminar dari alumni. Yang ketiga, ada dukungan juga dalam bentuk nyata dengan membantu dibukanya akses menuju perguruan tinggi seperti pendaftaran program pemerintah SNBP, SNBT, bahkan dipandu untuk ikut beasiswa santri berprestasi.

0: Program Talk Show seputar dunia pendidikan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Khotbah Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dapat bersua kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan jaga kita semua. Dan kita akan simak bersama selama 1 jam setengah ke depan, yaitu dari program talkshow seputar dunia pendidikan Islam yang pada kesempatan sore hari ini menghadirkan satu pondok pesantren yang kami rekomendasikan, yang tentunya bermanhaj salaf, yaitu pondok pesantren Hidayatun Najah. Seperti yang Anda telah lihat beberapa saat yang lalu, profil dari pesantren tersebut yang masya Allah begitu banyak manfaat yang kita dapatkan dari program-program yang ditawarkan di pesantren Hidayatun Najah, juga para alumninya yang sudah tersebar di beberapa universitas luar negeri ataupun dalam negeri, yang juga sekarang sudah berprofesi, ada yang

0: Zakla.
1: Oh iya. Dan yang kedua, ada narasumber yaitu Al Ustadz Sepri Karno, RSPD, mana beliau merupakan ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah. Nah, selain pondok pesantren juga ada sekolah tingginya ya di pondok pesantren Hidayatun Najah ini. Jadi sangat lengkap jenjang pendidikan yang ditawarkan di Hidayatun Najah ini. Kami sapa kembali. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Studio Roja ini. Semoga diberkahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Dan yang ketiga ada Al-Ustadz Hotimin LCMPD, mana beliau merupakan Direktur Kesantrian dari Pondok Pesantren
0: Sekolah Tinggi.
1: Terbalik ya, mohon maaf ya. Yaitu tadi Ustadz Sepri Karno merupakan Direktur Kesantrian ya. Nah, ya. Dan yang ketiga ada Ustadz Hotimin LCMPD, di mana beliau merupakan Ketua STIT Hidayatun Najah atau Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah. Ahlan wa sahlan semuanya Ustaz, barakallahu fikum. Selamat datang di pesantren Hidayatun Najah di pondok di Studio Roja ini, yang insyaallah antum semua akan memaparkan program-program khusus yang ada di pesantren Hidayatun Najah. Dan kepada Anda sahabat Roja di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami setelah pemaparan ketiga narasumber ini, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon yang tentunya seputar pesantren Hidayatun Najah. Langsung saja kita akan simak bersama pembahasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Solahuddin Nasution LC sebagai narasumber yang pertama, di mana beliau merupakan pimpinan pesantren Hidayatun Najah. Kepada Ustaz kami persilahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabaat. Pertama sekali, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Abdul Basit, Ustaz Abdul Basit, yang telah meluangkan waktu dan menyambut sedat menyediakan acara ini untuk kami bisa berbagi kepada masyarakat pemirsa Roja di mana saja, juga tim yang telah menyiapkan acara ini. Berikutnya saya ingin menyapa keluarga besar Hidayatun Najah. Kita punya istilah KBHN yang terdiri dari wali santri, santrinya, karyawan atau siapa saja yang pernah dan menjadi bagian dari pesantren Islam Hidayatun Najah. Jazakumullah khair, semoga Allah memberikan balasan atas perjuangan, kesabaran dan keikhlasan antum dalam mendukung pesantren sebagai lembaga dakwah dalam bentuk dunia pendidikan. Amanah umat Islam untuk kita perjuangkan agar bermanfaat seluas-luasnya untuk umat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah ala manhaj as-salafus salih. Amin. Pesantren Islam Hidayatun Najah, kali ini kita menampilkan beberapa yang baru dari program-program yang telah kita evaluasi dan kita rencanakan untuk kembangkan. Untuk 2-3 tahun ini kita fokus pada pembentukan, mendidik, dan membentuk karakter. Karena beberapa situasi sebelumnya, tantangan pendidikan, kita akhirnya sepakat untuk fokus membentuk karakter umat Islam, generasi mudanya terutama, sebagai amanah dari Rasulullah SAW untuk dididik, dan sebagai pengamalan bukti keyakinan bahwa setiap umat, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, abawahu yuhawidanihi aw yunassirani, kitalah abawahu, orang tua, pendidik, dan lembaga-lembaga di sekitarnya yang membentuknya menjadi apapun. Karena amanah ini sangat besar, maka kita membuat beberapa program. Moto kali ini adalah pendidikan komunikatif, bermutu, berempati, dan berkarakter. Komunikatif, terutama saat ini tantangan utama kita adalah media komunikasi, maka kita harus lebih komunikatif kepada orang tua. Yang kedua, untuk mendapatkan moto ini kita merancang sebuah visi sebagai lembaga pendidikan Islam berdedikasi

0: تربيه المعلمين والمعلمات الاسلاميه النجاح bergerak dengan visi sebagai berikut: menjadi lembaga pendidikan terkemuka dalam membentuk kader pemimpin dan kader pendidikan dan dakwah Islam berkualitas. Untuk itu kita merumuskan dalam beberapa misi. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, mencoba mengupgrade standar-standar keunggulan, membangun kesadaran ilmiah, keislaman, juga mengembangkan karakter, menanamkan nilai-nilai Islami secara internal lebih dalam sebagai bekal pada kehidupan yang masih panjang setelah mereka lulus dari pesantren. Kita sadar mereka tidak bisa selamanya di pesantren. Rentang waktu kita adalah dari lulus SD sampai paling lama sampai lulus S1. Dan sisanya perjalanan kehidupan masih panjang, maka karakter akan menjadi pondasi yang paling dibutuhkan untuk anak-anak kita bergerak ke depan, membawa risalah masing-masing, mencari cita-cita yang masing-masing, yang semakin tinggi, semakin baik insya Allah bagi dirinya dan bagi umat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka taala, untuk itu kita menyiapkan beberapa profil-profil unggulan. Pertama, santri dibina agar berakhlak fadil, berakhlak unggul, memiliki wawasan Al-Quran dan keislaman yang luas. Alumni Hidayatul Najah wajib diuji untuk kelulusan 10 juz minimal dan 15 juz bagi yang membidangi jurusan tahfiz. Meskipun selama proses perjalanan pendidikan telah menyetorkan 30 juz, kita akan tetap menguji 15 juz untuk kelulusannya. Kemudian mengenali kitab-kitab induk Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekedar mengenal nanti untuk dipelajari di tingkatan berikutnya. Keterampilan mengajar berbahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris, untuk komunikasi, dan bagi yang mendalami kita menyiapkan penguatan-penguatan insya Allah. Kurikulum dan metode belajar yang dinamis, dirancang agar relevan dengan zaman dan terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk itu kita terus mengadakan training-training berkala 2 bulan. Di setiap semester 2 kali atau 3 kali kita mengundang pakar dan mendatangkan trainer-trainer yang kita anggap sejalan dengan kita untuk kemudian mengupgrade kemampuan teman-teman dan pengelola pesantren insya Allah. Akhir kalam, kita terus mencoba memodernisasi fasilitas. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan di kota-kota besar. 1 jam dari Jakarta, 1,5 jam atau 2 jam dari Bandung. Dan kita berada di jalur transportasi yang mudah dan termasuk kategori unggul untuk lokasi strategis. Lahan luas dan fasilitas menunjang sangat sangat menunjang. Karena itu kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan memperbaiki fasilitas dan pelayanan untuk meningkatkan hasil belajar dan kualitas anak didik. Sebagai penutup, kami dengan izin Allah tabaraka taala, dengan mohon pertolongan Allah, berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang sekondusif mungkin, inovatif dan fokus pada pembentukan karakter. Dan kami juga bersinergi dengan jajaran aparat pemerintah, juga dengan masyarakat, wali santri terutama sebagai bagian dari keluarga besar Hidayatul Najah, dalam mengatasi masalah-masalah dan mencari solusi-solusi terbaik dalam dunia pendidikan ini. Dan berharap semoga Allah memudahkan amanah ini untuk bisa maksimal berdaya guna sampai seluas-luasnya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullah khair. Sekali lagi Kang Abdul Basit, barakallahu fikum. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwal Islam, jazakumullah, sahabat wajah dimana-mana berada, pemaparan yang telah disampaikan dari pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Najah ini, program-program unggulan yang beliau sebutkan tadi. dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda semua, terutama orang tua yang saat ini sedang mencari rujukan pesantren untuk putra-putrinya, di mana mereka akan didaftarkan, dan ini merupakan salah satu rekomendasi dari kami, yaitu Pondok Pesantren Hidayatun Najah. Baik, untuk selanjutnya kita beralih di pemateri yang kedua, yaitu ada Al-Ustadz Sepri Karno, RSPD, di mana beliau merupakan Direktur Kesantrian dari Pondok Pesantren Hidayatun Najah. Nah, ini merupakan sosok yang mungkin mengetahui semua sisi dari santri-santri, karena 24 jam Direktur Kesantrian ini memonitor para santri. Baik, langsung saja kita akan simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sepri Karno, RSPD. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Falitafadil masyukurah.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kemudian kami ulang lagi kembali bahwa kami sangat berterima kasih atas kesempatan di sini ya, Radio Roja, dan tentu para pemirsa Roja sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan. Langsung saja terkait dengan kesantrian Pesantren Islam Hidayatun Najah. Ya, ini kan seperti disebutkan dengan Ustaz Basit tadi, kami di pesantren tentu santri itu 24 jam tidak pulang ke rumah. Maka mengkondisikan santri tentu selayaknya sebagaimana mereka nyamannya di rumah sebagai orang tua, pengganti orang tua, mungkin bukan secara apa namanya sebenarnya gitu jadi orang tua, cuman paling tidak mereka merasa nyaman ya, karena dari proses kegiatan mereka dari pagi ya, kami tentu membangunkan mereka sampai persiapan, ada halaqah Quran juga sebelum setelah subuh, kemudian ada sarapan, kemudian mereka harus sekolah. Nah, setelah sekolah mereka akan kembali lagi ke asrama, dan kami telah merancang untuk bisa para kepala asrama itu standby di asramanya masing-masing, termasuk para musyrif atau musyrifahnya. Ini dilakukan agar si santri tersebut bisa memberikan apa namanya, bisa juga curhat ataupun mengeluarkan unek-uneknya atau sekedar ngobrol, sehingga mereka merasa nyaman. Jadi kami berusaha untuk tangki cinta ini bisa diberikan oleh si santri tersebut. Jika ada kendala tentu, jika memang di luar divisi kami, tentu kita akan kerjasama dengan yang lain. Misalnya kenyamanan terkait dengan fasilitas, tentu kami akan adukan juga kepada yang bagian fasilitas. Ya, atau pendidikan, nanti kami juga akan bekerja sama dengan bagian pendidikan untuk bisa mengkondisikan keluh kesah dari santri tersebut. Kemudian tentu saja kami akan memberikan kesempatan bagi santri untuk menghubungi para wali santri di jam-jam tersebut, dari jam 2 sampai jam 10, tentu menggunakan jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Maka dengan demikian mudah-mudahan para santri ini merasakan kenyamanan paling tidak dari sisi batinnya. Kemudian di luar itu kami juga ada bagian di mana kami memberikan keamanan lebih baik lagi, dan juga ketertiban di lingkungan asrama dan sekitarnya dengan adanya patroli khusus dari divisi kami. Selain daripada satpam, tentu kami juga butuh orang khusus untuk lebih detail terkait dengan keamanan dan kenyamanan bagi para santri sekalian. Dan sudah secara berkala kita sudah melengkapi, meskipun sebelumnya sudah ada CCTV, cuman kami sedang berusaha untuk melengkapi agar lebih banyak lagi, sehingga mudah-mudahan dengan demikian hal-hal yang dulu belum bisa terlihat ya, karena ada blind spot juga atau bagian yang tidak terlihat, sekarang bisa terlihat dan bisa ketahuan masalahnya jika memang dulu tidak tahu gitu kan. Jadi kasus-kasus yang memang terjadi beberapa pekan lalu juga ada, kita bisa menemukan di mana tadinya kita nggak paham nih situasi kondisinya, dengan adanya itu maka kami bisa cepat mendapatkan solusi dan mengatasi apa yang menjadi masalah. Kemudian terkait dengan kesehatan, kami ada puskesren ya, pusat kesehatan pesantren. Ini tentu fasilitas yang dimana penting bagi santri, karena santri kan berkegiatan. Ada hal-hal dimana mungkin mereka juga sakit dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekitar kami nggak sampai 50 meter, itu ada puskesmas kecamatan ya. Bahkan ada klinik dekat juga. Dan tentu membantu proses, maksudnya membantu dari mengkondisikan kesehatan santri tersebut. Nah, tentu kalau misalnya sudah 3 hari sakit, tentu kami hubungi wali santri agar bisa merujuk ke rumah sakit seperti itu. Kemudian terkait dengan keorganisasian santri, ini pun bisa menjadi tempat bagi santri-santri, khususnya santri-santri yang memang sudah senior, untuk mengkondisikan adik kelasnya ya. Jadi kalau di sana istilahnya OSAN, organisasi santri hidin aja. Nah, ini menjadi tempat pembelajaran di luar daripada yang formal di kelas, karena ini santri punya hal yang dikeluarkan di luar dari kelas ini terkait dengan kepemimpinannya. Bagaimana mengkondisikan adik-adik kelasnya agar tertib, agar bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Tentu ada juga lomba-lomba yang mereka adakan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian santri akan merasa lebih tertib lagi, dan para senior pun bisa mengkondisikan para santri, dan juga tentu kegiatan-kegiatan yang tidak ada di sekolah yang mereka buat sendiri dan sesuai dengan kondisi situasi, karena namanya perkembangan zaman, tentu mereka lebih paham saat ini cocoknya misalnya lombanya apa, kondisi begini itu bagaimana. Itu para santri paham dengan organisasi itu, tentu mereka bisa mengeluarkan kreativitasnya, dan mudah-mudahan dengan demikian setelah lulus pun mereka bisa berorganisasi di luar dari pesantren. Saya kira demikian.
1: Iya, nah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair atas pemaparan yang disampaikan. Dan demikian, Ikhwatul Islam, jazakumullah, Al Ustaz Syafri Karno, RSPD, sudah memaparkan mengenai kondisi kesantrian ya, yang berada di Pondok Pesantren Hidayatun Najah ini. Dan juga tadi disebutkan beliau merupakan direktur dari kesantrian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita langsung beralih ke pemateri yang ketiga, narasumber yang ketiga, yaitu Al-Ustadz Khotimin LC-MPD. Beliau merupakan ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah, yang seperti yang kami sebutkan di awal. Ternyata di Hidayatun Najah ini juga ada perguruan tingginya, ya, mulai dari tadi tingkat SMP, bahkan SD-nya ada, Ustaz, ya? TK juga ada, Masya Allah. TK, SD, SMP. PAUD-nya juga ada, luar biasa. Jadi tidak usah kemana-mana sebenarnya ya. Jika Anda ingin memberikan pendidikan yang terbaik, ini merupakan salah satu rekomendasi di Pondok Pesantren Hidayatun Najah di Bekasi ini. Baik, kita akan simak bersama pemaparan yang akan disampaikan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah ini. Kepada Ustaz, kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Roja TV dan kru-nya yang sudah memfasilitasi kehadiran kami di Roja TV ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan yang banyak untuk antum semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu di Roja TV ini untuk memperkenalkan lembaga tinggi ya, perguruan tinggi STIT Hidayatun Najah Bekasi. Dan ada poin yang ingin kami garis bawahi bahwa prinsip yang diajarkan dalam Islam, belajar itu sepanjang hayat. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah ini dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah yang alhamdulillah diresmikan di tahun 2019. Ya, kami mendapatkan amanah tersebut ya, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan dua program studi, yaitu PGMI dan juga PBA, itu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan juga Pendidikan Bahasa Arab. Dan tentunya kalau seorang sudah lulus sekolah, baik SMP, SMA, bukan berarti kita sudah selesai menuntut ilmunya. Tidak. Dan ini yang diajarkan Islam, bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Sebagaimana Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Ya. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sehingga semakin bertambahnya usia, maka kita semakin dituntut untuk bertambah juga ilmu kita. Sehingga disinilah ya, kami menjadi salah satu solusi ya, untuk melanjutkan kembali studi tersebut ya, dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Dari prinsip ini, bahwasanya belajar sepanjang hayat ya, disinilah kami mencoba untuk mengasah calon guru ya, baik di jenjang SD atau MI sederajat atau tingkat menengah ya, melalui PBA. Dan kenapa kita harus memilih Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah ini? Ya, tentunya ada beberapa hal atau alasan yang menjadi bahan pertimbangan. Pertama, bahwa pendidikan yang ada, yang kami kelola berbasis Islam. Ya. Dan kami mendorong setiap mahasiswa-mahasiswi dengan dasar pendidikan Islam yang dipadukan dengan pedagogi keguruan, yang kami harapkan dengan perpaduan tersebut mereka bisa memberikan manfaat ya, khususnya ketika mereka lulus sebagai sarjana pendidikan, sehingga mereka bisa menjadi guru yang baik, yang berkarakter, yang bisa memberikan nilai kebaikan di masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang relevan dengan zaman tentunya. Ya, tentunya ini sesuai dengan visi yang ada di Institut Hidayatun Najah sendiri. Kami menyelenggarakan pendidikan multiliterasi yang dipadukan dengan teknologi digital dan riset komunitas serta adaptasi dengan zaman. Di mana hari ini ya, perkembangan teknologi, kemudian informasi yang sangat ya deras, sehingga mahasiswa perlu dibekali dengan multiliterasi tersebut. Kemudian alasan berikutnya, bahwa pendidikan yang dekat dengan dunia profesi, sehingga mahasiswa didorong ya menjadi memenuhi tuntutan zaman, di mana seorang guru hari ini dituntut menjadi guru yang profesional, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan teknologi dan kemajuan zaman. Nah, dengan dua program studi yang ada ini ya, yaitu PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, di mana kalau kita ingin menjadi seorang guru ya, khususnya pada jenjang SD atau MI sederajat yang berkualitas, bukan hanya pandai mengajar tapi juga kreatif, adaptif, dan mampu menghadapi generasi digital, maka PGMI ini menawarkan hal tersebut ya, karena di sana nanti kita akan diajarkan bagaimana berinovasi dengan pembelajaran atau pembelajaran berbasis ICT, dan bagaimana melakukan desain instruksional, psikologi perkembangan anak, dan masih banyak lagi mata kuliah yang mendukung hal tersebut. Sehingga nanti profil lulusannya, mereka menjadi guru profesional, ya khususnya di MI atau SD sederajat, atau peneliti atau entrepreneur di bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Yang kedua, yaitu pendidikan bahasa Arab. Ya, sebagaimana kita ketahui dan yakini, bahwa bahasa Arab itu bukan hanya bahasa bahasa agama, tapi ini adalah sebuah bahasa ilmu, bahasa komunikasi, kemudian tentunya memiliki peluang yang sangat besar, sehingga mahasiswa itu nanti akan kita ajarkan juga bagaimana maharoh bahasa Arabnya, baik maharoh kalam, istima, kiroah, atau juga ilmu pedagogis tentang bagaimana mengajarkan bahasa Arab atau bagaimana seharusnya menjadi guru bahasa Arab yang baik. Dan ya tentunya dari lulusan tersebut ya kami harapkan mereka menjadi guru bahasa Arab yang profesional ya, khususnya di jenjang MI, SD atau di jenjang menengah atau sebagai penerjemah atau sebagai pengelola lembaga atau menjadi ya guru di pesantren atau melanjutkan studi dan juga entrepreneur di bidang pendidikan bahasa Arab. Dan ini ya sudah berjalan alhamdulillah sejak 2019 kami sudah meluluskan 3 angkatan dan insyaallah tahun ini akan meluluskan angkatan yang keempat ya, dan dari mahasiswa yang ada sendiri menjadi bukti bahwa pendidikan ini memang sangat dibutuhkan di masyarakat. Dari sejumlah mahasiswa yang ada di State Hidayatun Najah sendiri yang masih berkuliah itu sudah 70% ya. Itu mereka rata-rata diminta untuk ikut bergabung dalam dunia pendidikan khususnya di daerah Cikarang, Karawang dan sekitarnya. Bahkan di Ma'had sendiri ya banyak yang diperbantukan di pesantren juga. Bahkan kalau kita lihat data alumni ya hasil tracer study yang kami lakukan, 99% alumni kita alhamdulillah rata-rata sudah bekerja, kemudian mereka juga menjadi guru, bahkan sebagian juga ada yang sudah diterima menjadi guru resmi dari pemerintah, sudah sertifikasi ya. Nah, ini juga menjadi tantangan kita di depannya bahwa pendidikan masa depan ini sangat ya berubah dengan perubahan zaman dan juga teknologi yang semakin berkembang. Anak-anak yang hidup hari ini di tengah teknologi perkembangan AI yang sangat pesat, ya, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Ya, tentunya dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan kita harus memiliki guru atau calon guru yang seperti apa? Ya, tentunya kita harapkan calon guru tersebut yang terus belajar. Sehingga karena dari itu ya kami ingin membangun budaya belajar tersebut, bahwasanya belajar dalam prinsip Islam adalah sepanjang hayat. Sehingga mahasiswa belajar dari dosen, dari teknologi, dari buku, dari pengalaman, dari masyarakat, dan juga dari kehidupan mereka. Kalau misalkan hari ini kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan, maka marilah jangan kita sia-siakan untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, sehingga bertambahnya usia, zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi ilmu kita terus harus bertambah. Sehingga dengan bertambahnya usia, bertambah juga ilmu kita, bertambah juga amal soleh kita dan ini menjadi bekal kita dalam kehidupan kemudian. Demikian sebagai informasi yang bisa kami sampaikan terkait Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah Bekasi ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat kaum muslimin di Indonesia khususnya. Jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan.
1: Nah, waalaikum. Terima kasih banyak Ustaz dan demikian ikhlas Islam azakumullah. Pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Khatib LCMPD Hafizullah, di mana beliau merupakan ketua dari STIT Hidayatun Najah atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Dan selesai sudah pemaparan yang telah disampaikan dari ketiga narasumber ini. Dan tentunya bagi Anda sahabat wajah sekalian, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan mengenai Pondok Pesantren Hidayatun Najah ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau Anda juga bisa menghubungi kami secara langsung di nomor yang sama di layanan telepon WhatsApp ataupun layanan telepon biasa di 0218236543. Baik, kesempatan pertama langsung saja kami ajukan Ustaz ya. Pertanyaan ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ini tidak sebutkan nama dan tempatnya. Untuk fasilitas, apakah ada kolam renangnya Ustaz? Karena anak kami katanya suka berolahraga, salah satunya olahraga renang. Seperti itu. Mungkin siapa yang mau jawab Ustaz? Silakan. Silakan,
0: Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, untuk Pesantren Islam Hidayatul Najah, yayasan juga ada fasilitas kolam renang.
1: Insyaallah.
0: Cuma ya, saat ini sedang off.
1: Sedang mungkin ditutup terlebih dahulu.
0: Sedang ditutup. Mungkin nanti bisa kita tunggu informasi selanjutnya.
1: Oh, begitu, Ustaz. Jadi ada tapi sementara sedang di off dulu. Ya, jadi insyaallah ada dan mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali ya. Ini sekalian Ustaz ada pertanyaan juga, apakah kelasnya itu di asrama dan di kelas sudah fasilitas AC, Ustaz?
0: Oh iya, sekalian ini. Jawabannya OTW ya.
1: OTW ya.
0: Untuk saat ini tahun pertama kita baru pasang 8 unit di kelas tertinggi dan menunggu giliran untuk kelas yang berikutnya. Asrama Bapak Ibu rahmatullah tabaraka wa taala sementara ini belum.
1: Belum.
0: Kita kondisikan agar asramanya kondusif. Kebetulan kita ada di pinggir sawah. Ada kebun juga sekitar kiri kanan kita, cuma untuk AC perhitungannya masih belum matang-matang. Barangkali listrik, daya dan lain sebagainya, tapi kita akan fokus pada sarana pendidikan dulu. 2-3 tahun ini insya Allah kita tuntaskan.
1: Nah, jadi tadi dikatakan dekat sawah dan kebun-kebun ya, berarti memang tidak terlalu panas-panas banget gitu.
0: Iya, ya, selama ini belum ada keluhan di asrama. Artinya panas-panas, tapi ya kalau angin masih ada. Ya.
1: Karena memang lingkungannya banyak pohon-pohon sendiri.
0: Ya, banyak pohon dan sawah.
1: Tapi menuju hal tersebut sedang dilaksanakan, Ustaz, ya?
0: Ya, untuk sarana pendidikan. Dari laboratorium, kantor, perpustakaan, kelas, tanda kutip ya, kelas baru berapa persen.
1: Namun insya Allah ya, program tersebut menjadi program juga ya.
0: Iya, sedang kita cicil.
1: Canangkan ya, dicanangkan untuk fasilitas AC tadi ya. Ya mungkin karena kondisi sekarang ya sudah berapa ya, bulan betul, kita panas betul. Sekali luar biasa mungkin jadi ini ditanyakan Ustaz. Insyaallah. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Dari pertanyaan sebutkan kembali tempatnya. Di satu sisi, disiplin ketat dan rasa hormat atau tawadu kepada guru di pesantren terbukti membentuk karakter santri yang mandiri. Namun, di mana batas yang jelas antara mendidik mental santri dengan tindakan kekerasan atau senioritas yang berlebihan? Nah, ini mungkin antara santri, Ustaz, ya? Nah, ya, silakan, Ustaz. Ya. Kesantrian mungkin, ya, Ustaz? Betul, Ustaz, silakan.
2: Bismillah. Ya, terkait dengan tadi, yang intinya adalah bagaimana urusan dengan kekerasan itu ya. Karena mungkin tipis antara ketegasan dan kekerasan. Tapi di sini kami mengkondisikan bahwa yang jelas tidak ada yang namanya pemukulan. Untuk fisik seperti itu tidak. Meskipun ya namanya santri, terjadi kasus-kasus pemukulan dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Cuman kita telah mengantisipasi semua dengan tadi ada CCTV, patroli dari kesantrian dan lain sebagainya. Itu telah meminimalisir terkait dengan kejadian tersebut. Dari kalau kita lihat yang tahun kemarin sekarang lebih kecil. Dan memang itu usaha preventif kita berarti sukses ya. Kasus-kasus yang kata kekerasan udah jauh berkurang. Dan jikalau terjadi memang kita udah muat ketegasannya. SP3 keluar.
1: Langsung bagi, SP3, Seth.
2: Iya. Jadi SP3 khusus yang memang dia sudah memang berkali-kali dan memang dia otak dari kondisi tersebut. Nah. Memang biasanya kekerasan itu terjadi karena bareng-bareng biasanya. Nah, biasanya otaknya itu yang butuh di ya namanya dipisahkan dengan yang lain lah. Gitu kan? Jadi kita kondisikan seperti itu. Jadi untuk saat ini jauh berkurang. Nah. Kami tidak memungkiri memang kejadian-kejadian bisa terjadi. Cuman itu bisa insya Allah masih bisa kita tangani dan sejauh ini pun tidak ada hal-hal yang apa parah lah gitu kan. Masih bisa dikondisikan.
1: Nah ini kebetulan Ustaz ada pertanyaan yang berhubungan mengenai hal ini. Nah anak kami bisa dikatakan yang terbilang gagal Ustadz untuk menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren karena korban pembulian. Memang ini menjadi momok yang menakutkan Ustaz, bagi para orang tua Ustaz ya. Namun masih ada asa untuk adik-adiknya yang kami harapkan nantinya bisa menyelesaikan studi dengan baik di Pondok Pesantren Manhaj Salaf. Upaya apa dari Pondok Pesantren Hidayatun Najah ini mengenai masalah pembulian Ustaz? Yang hal ini menjadi ketakutan bagi sebagian orang tua akan terjadi pada anak-anaknya yang hingga mengakibatkan salah satunya sih. Ini Ustaz ya, gagal dalam menyelesaikan studi di Pondok Pesantren. Nah, silakan Ustaz.
2: Ya, jadi preventifnya itu ya tadi selain daripada yang kita sebutkan tadi, kita ada namanya seminar lah, atau ada kita undang pembicara dari polisi, karena tangga kita juga polisi.
1: Oh gitu.
0: Ya, beberapa alumni juga di
2: polisi. Beberapa alumni kita undang ke tentara dan seterusnya, itu untuk mengkondisikan santri paham bahwa itu udah undang-undang yang menjadikan mereka bisa masuk penjara. Seperti itu. Kemudian juga ketika memang terjadi tadi, kita udah pastikan ini tindakannya keras, dalam artian kita tidak bisa mentoleransi orang-orang yang berada di pesantren cuman tindakan seperti itu gitu. Karena kan kita sendiri sangat kompleks ya kondisi si santri ya. Dalam artian kompleksnya, apakah di rumahnya tersebut memang sudah ada bibit atau tidak, kan kita nggak paham gitu kan. Bahkan ada istilah penjara suci, itu kan sebenarnya itu istilahnya hal yang aneh juga menurut saya. Jadi hal-hal kayak ini penting untuk memisahkan antara orang-orang yang benar-benar akan mencari pendidikan di pesantren, atau memang dia hanya sekedar ya udah yang penting sekolah dan orang tuanya mungkin nggak sanggup. Tapi kembali lagi, kami berusaha untuk tidak terjadi hal-hal demikian. Telah kami lakukan hal-hal preventif, pencegahan. Kemudian jika ada sesuatu, tentu kita ketindak cepat, karena dengan adanya patroli ini prosesnya pun lebih cepat lagi dari yang sebelum juga, karena dengan adanya bukti konkret, kemudian juga cepat mencari saksi jika memang ada kejadian dan seterusnya. Dan kami pun langsung tindak untuk bisa minimal dipulangkan dulu biasanya untuk orang-orang yang memang melakukan itu, dipulangkan sehingga tidak mengganggu yang lain. Jika memang diputuskan keluar, ya keluar.
1: Dan memang ini masalah ini bukan saja perhatian dari semua pondok pesantren, tapi juga pemerintah Ustaz ya. Jadi mengenai hal ini memang jadi pemerintah juga memperhatikan hal ini secara serius, karena memang sudah banyak korbannya Ustaz ya. Seperti itu ya.
0: Saya tambahkan ya, silakan, ada kewajiban di ranah kognitif ya, di ranah konseptual. Kita tadi membangun karakter ya. Karakter itu kan penanaman nilai, kesadaran. Tidak ada untungnya dia ditakuti orang, atau tidak ada juga untungnya dia jadi preman. Tapi itu kan tidak bisa satu kali, dua kali diulang terus, dinasihati, dikajian. Ada kajian-kajian rutin di asrama, ada kajian-kajian di masjid, ada kajian-kajian akhlak, ada nasihat-nasihat antar. Kalaupun masih kecolongan, maka aturan berlaku, ada perlindungan dari tata tertib, ada SP3 bagi yang membahayakan anak lain. Terus nanti di sisi infrastruktur kita siapkan CCTV untuk mengawal beberapa lokasi yang potensial. Tapi memang tidak semua lahan yang luas bisa di cover ya. Kita intinya seluruh tenaga, energi, waktu, fasilitas pesantren memang pada saat-saat tertentu bisa digiring untuk mengamankan tidak ada satu anak pun yang boleh disakiti, tapi tetap kecolongan. Karena itu bagian terakhirnya adalah kita bertawakal kepada Allah, juga minta nasihat dari orang tuanya. Orang tua juga kan punya informasi yang kita nggak tahu, ada anak yang punya bakat apa kita nggak tahu. Dengan masukan-masukan itu kita berharap masalah-masalah bisa diatasi sebelum muncul. Nah. Ya pada ujungnya tawakal Allah.
1: Tapi memang ini permasalahan yang cukup, katanya cukup sulit, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan saat ini. Ini memang harus diputus mata rantai ini. Karena memang ini sangat berdampak ya sekali kepada anak yang sedang studi di pondok pesantren ini, masya Allah. Karena mereka juga selain mengalami itu, juga mereka jauh dari orang tua seperti itu. Jadi mentalnya memang sangat perlu dijaga. Ya baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dari Manjul yang berada di Karawang dan juga penanya yang lainnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah kedepannya ada jurusan baru di STIT Hidayatun Najah? Dan apakah ada kelas jarak jauh atau online? Karena saya sedang dinas di luar kota. Dan pertanyaan yang lainnya, sebenarnya fakultas apa saja yang tersedia di STIT Hidayatun Najah? Berapa biaya masuknya dan berapa biaya per semesternya? Adakah jalur beasiswanya? Dan bisakah kuliah di STIT sambil bekerja tapi tinggal di asrama pondok Ustaz? Dan apakah asramanya juga berbayar ataukah sudah include biaya? Nah, banyak sekali pertanyaannya. Diborong, silakan Ustaz, diborong saja sekalian dijelaskan ini.
3: Baik, masyaallah.
1: Kan memang ini apa bulan-bulannya penerimaan. Betul. Santri baru, mahasiswa baru seperti itu Ustaz. Jadi memang perlu disampaikan informasi ini. Silakan Ustaz.
3: Baik, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang jelas kami menawarkan kuliah yang fleksibel, ada kelas reguler, ada kelas karyawan, dan ada hybrid.
1: Ya. Hybrid apa tuh?
3: Betul, online dan offline.
1: Oh begitu, jadi ya. Kadang bisa online, kadang bisa betul. Offline, ya. Seperti itu ya, silakan.
3: Dan ini yang sudah berjalan, jadi kalau kelas reguler itu kuliahnya normal dari pagi mulai hari Senin sampai Kamis, dan untuk kelas karyawan itu kita fokuskan di 2 hari, yaitu Sabtu Ahad, dan untuk kelas hybrid itu bisa online dan offline. Nah, kami pun menawarkan ada tempat asrama ya, dan ini pun tidak wajib bagi mereka yang mau berasrama, silahkan, atau pulang pergi juga silahkan. Kalau mau di asrama ya memang ada biaya tambahan.
1: Ada biayanya. Betul. Soalnya ada makan saat ya.
3: Betul. Nah, iya. Ada biaya asrama dan makan. Karena nanti di asrama ada kegiatan di asrama juga. Mm-hmm. Selain kegiatan kebahasaan juga ada kegiatan tahfid. Mm-hmm. Ada juga kegiatan keislaman lainnya. Dan ekstrakurikuler yang memang menjadi program di asrama. Mm-hmm. Itu yang ada. Dan insya Allah untuk sejauh ini memang baru ada 2 program studi, mm-hmm, yang semuanya tarbiyah, itu PGMI bagi yang ingin jadi guru SD atau MI sederajat, atau PBA. Nah, PBA ini lebih tinggi untuk jenjangnya, karena dia bisa jenjang dasar dan juga menengah, jadi guru bahasa Arab. Dan kedepannya insya Allah sesuai dengan statuta yang ada, memang kita rencanakan akan menjadi universitas nantinya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan menambah prodi baru dengan fakultas yang berbeda insya Allah.
0: Beasiswa.
3: Untuk beasiswa sendiri sejauh ini paling kita baru bisa memberikan potongan harga pendaftaran, ya, bagi khususnya yang mungkin 30 juz ya. Nanti ada gratis SPI-nya yang senilai 4 juta. Terus nanti ada yang 20 juz itu bisa mendapatkan potongan juga. Potongannya 2 juta. Kemudian hafal 10 juz. Nanti ada potongan dari SPI-nya sekitar 1 juta. Atau bagi yang punya peringkat misalkan di sekolahnya 1-3, itu juga kita berikan potongan SPI tadi senilai 2 juta, kemudian peringkat 4-10, artinya 10 besar lah masuk, kemudian itu kita berikan potongan SPI 1 juta rupiah. Kalau untuk biaya masuk sendiri kelas reguler itu sekitar 8.950, dan ini lebih murah dari yang pesantren ya. Kalau kelas karyawannya 9.250.
1: Jadi cukup terjangkau sih sebenarnya.
3: Ya. Ya. Dan untuk semester itu sudah termasuk semester awal, dan semester berikutnya untuk kelas yang reguler itu 3 juta dan kelas karyawannya 3.300. Hanya berbeda 300.
0: Tambahan.
1: Nah, silakan Ustaz.
0: Untuk kader, nah, ya kita ada Mahat Ali, beasiswa full. Menghafal Al-Quran di Idat Muhafizat 3 tahun, mengabdi 2 tahun. Khusus
1: Ikhwan
0: akhwat.
1: Ada.
0: Ikhwan ada program yang mirip tapi setengah porsi. Jadi belajar 1 tahun, mengabdi satu tahun. Iddat mu'allimin. Itu diseleksi dan diterima dalam porsi terbatas setiap tahun setengah kelas. Maksimal satu kelas.
1: Jadi memang jika ingin mendapatkan saat tadi potongan atau beasiswa itu jalurnya hafalan Quran saja ya. Jadi memang ini sedang digalakkan juga selain di pondok-pondok pesantren atau sekolah tinggi Islam ya, dan juga apa perguruan tinggi negeri yang lainnya itu sedang digalakkan jalur masuk melalui hafalan Quran. Jadi ini menjadi kabar gembira ya bagi kaum muslimin yang berada di negeri ini. Ternyata menghafal Quran sekarang lebih diperhatikan lagi ya oleh umat Islam atau pemimpin kita ya. Baik, untuk ini Ustaz, ada pertanyaan kembali. Nah, untuk alumni mereka yang di sekolah di STIT itu apakah akan disalurkan menjadi tenaga pengajar di Daitun Najjar Ustaz?
3: Kalau itu sesuai dengan kebutuhan.
1: Sesuai dengan kebutuhan. Dan tentunya ada seleksi juga Ustaz ya.
3: Iya. Dan ya alhamdulillah sejauh ini sih walaupun tidak di Hidayatun Najjar sendiri, rata-rata mereka memang sudah diperbantukan di beberapa lembaga pendidikan yang memang kerjasama dengan kita, ya, khususnya di daerah Kerawang, Cikarang, Bekasi dan sekitarnya. Ya alhamdulillah dari hasil survei yang kami lakukan dari alumni yang ada itu 99% semuanya sudah terserap di dunia kerja.
1: Memang kalau memang mereka sudah mempelajari agama Islam yang benar itu tidak ada yang nganggur saat ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian ya untuk sahabat Toja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Abu Razana yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, apakah pihak pesantren apa ini? Apakah pihak pesantren terakreditasi dengan kampus di Arab Saudi? Karena kami lihat di profil tadi ada alumni dari Universitas Islam Madinah, dari Ummul Qura Mekah, dan yang lainnya. Apakah alumni yang lulus ke kedua kampus tersebut lulus dari jalur akreditasi pesantren? Ustaz, syukran. Ya, silakan Ustaz.
0: Terima kasih Bapak Abu Razana. Betul bahwa beberapa alumni dari beberapa angkatan yang dulu telah alhamdulillah berhasil diterima di Universitas Islam Madinah. Dan betul bahwa Universitas Islam Madinah membuat jalur akreditasi pesantren. Dan akreditasi itu ada dua pola. Pertama, berjalur Departemen Agama. Jadi semua yang membawa ijazah Departemen Agama itu otomatis diakui oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di pemerintah Saudi. Alhamdulillah. Dan ada lagi yang tidak membawa Departemen Agama, maka mereka membuat sendiri dengan jalur pesantren. Untuk saat ini Pesantren Islam Hidayatun Najjar belum membuat yang akreditasi atas nama pesantren. Kita mengandalkan akreditasi yang menggunakan ijazah Departemen Agama. Demikian Bapak Abu Razan.
1: Nah, ya demikian ya untuk Abu Razana di Bekasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mungkin silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung juga kami berikan kesempatan di 0218236543 baik layanan telepon WhatsApp ataupun layanan telepon biasa untuk bertanya secara langsung kepada ketiga narasumber ini. Silakan ya jika ada. Baik, sambil menunggu Ustaz, nama ada pertanyaan kembali Ustaz. Jika kami mendaftarkan anak kami di Pondok Pesantren Hidayatun Najjar, bolehkah kami menemani mereka beberapa hari ketika awal masuk Ustaz? Dan apakah diperkenankan dan juga apakah difasilitasi katanya untuk menginapnya? Nah, silakan Ustaz. Pesantren ini silakan Ustaz.
2: Bismillah. Ini ada satu kasus ya dari Aceh. Anaknya mau emang, cuman orang tuanya nggak tega.
1: Biasanya begitu Ustaz.
2: Jadi ya itu kondisional ya, dalam artian pada dasarnya kami tidak merekomendasikan karena setelah ditinggal bahkan kami minta minimal sebulan tidak ditengok dulu karena biar mereka bisa beradaptasi. Hanya saja di beberapa mungkin kasus lah itu terjadi, maka silakan nanti komunikasikan dengan bagian kepala asramanya anak tersebut dan seterusnya nanti kami akan coba memfasilitasi tapi maksimal 3 hari.
1: Maksimal 3 hari.
2: Setelah itu ya sudah. Karena ini khawatir malah anaknya juga ikutan dalam kantor tinggal betah gitu kan, gara-gara masih ditemenin gitu. Jadi kembali lagi ke kondisi situasi yang ada. Pada dasarnya kami tidak rekomendasi, cuman jika memang tidak bisa tidak ya kami coba untuk fasilitasi maksimal 3 hari.
1: Berarti boleh ya.
2: Khususnya yang jauh-jauh ya.
1: Oh, jauh-jauh betul.
2: Kan tadi kan kasusnya Aceh.
1: Betul. Jadi mereka yang di luar pulau, di luar kota juga jika ingin hanya sekedar survei dulu supaya anaknya kerasan Ustaz ya.
2: Boleh.
1: Supaya anaknya betah. Tidak masalah Ustaz ya.
0: Kami boleh, ada ruang tamu untuk inap bisa.
1: Nah, bisa Ustaz ya. Iya, jadi silahkan nih yang boleh, dari Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun pulau yang lainnya yang ingin melihat terlebih dahulu, mengajak anaknya supaya mereka mengetahui kondisinya dan betah, silahkan ya, terbuka untuk Bapak Ibu sekalian, karena memang ini perlu adaptasi ya untuk anak-anak yang ingin di pondok pesantren. Baik, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan kembali Ustadz dari Bapak Nur Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi ya Ustadz, dengan jumlah santri yang sangat banyak dan fasilitas seperti kamar mandi atau tempat makan yang terbatas, apakah budaya ngantri dan mengalah di pesantren murni melatih kesabaran atau justru membentuk kepribadian terhadap anak standar hidup layak anak-anak? Nah, bagaimana di sana tanggapannya Ustaz? Sebenarnya ini pernyataan tapi ingin ditanyakan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Nah, silakan Ustaz.
0: Bisa dua-duanya.
1: Iya, bisa.
0: Ya. Pertama, sekedar informasi ya, di Asrama Putra saat ini ada 620 sekian santri. Di Asrama Putri juga nggak jauh beda, mungkin selisihnya 15, lebih banyak putra. Direktur kesantrian beliau dibantu oleh dua wakil direktur. Satu Ikhwan, satu Akhwat. Nah, kemudian ruang makan kita di Putra itu daya tampung sekali duduknya hanya 200. Jadi untuk 600 itu ya berarti satu kursi diduduki 3 orang. Kalau dia mau bergantian maka 5 menit, 10 menit selesai. Kamar mandi insya Allah nggak terlalu parah. Rasionya masih antara 5 kamar mandi untuk satu santri di Putri. Di Putra 8, 9 kamar mandi untuk satu. Kebalik. 5 santri satu kamar mandi di Putri. 9 santri atau 8 santri di Putra untuk satu kamar mandi. Dan mereka bisa mengatur
1: jadwal
0: dan antriannya. Mereka mandi sebelum subuh. Kecuali yang tanda kutip yang selalu belakangan. Kalau makan insya Allah bisa cepat. Mereka tidak harus duduk di ruang yang sama. Ambil, duduk di bawah pohon. Kalau tidak dilarang juga ada yang di atas pohon. Mereka bisa kreatif, lingkungannya cukup kondusif untuk makan di taman, di rumput, di pinggir-pinggir jalan juga masih nyaman insya Allah. Yang jelas mereka diawasi untuk selalu antri, bersabar dan menahan emosi karena kadang-kadang saat sebetulnya terjadi interaksi yang memancing emosi. Melihat satu anak memotong antrian, yang lain marah. Tapi di samping marah, dia tetap harus belajar menahan emosi dan saling mengingatkan. Kita bantu dengan ada TV roja di ruang makan.
1: Oh, ya,
0: kita sambil terbantu ini ya. Banyak dari ustadz-ustadz yang ada juga apa namanya kakak-kakak kelas yang mengawasi secara ya hanya berdiri sambil nunjukin kalau ada orang aja, gitu kan? Dan itu insya Allah upaya kita. Tapi apakah kemudian itu semua membentuk karakter dan lalu otomatis jadi tukang antri yang sabar? Wallahu a'lam. Barangkali saya sudah sampai.
1: Nah, misal ada tambahan silakan.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi antrian itu terjadi biasanya di waktu tertentu ya. Ya jujur aja untuk makanan itu ada hari-hari favorit.
0: Jam-jam makan siang gitu.
2: Iya, jadi hari dan waktu favorit, dan itu sudah kita kondisikan juga untuk masalah biar tidak panjang seperti bagian organisasinya nambah satu slot buat antrian, Sehingga itu lebih, kalau masalah makan ya, jadi lebih banyak yang bisa dipilih gitu. Biasanya kan 3 tambah 4 dari organisasi supaya antrian nggak terpanjang. Untuk masalah tempat buat makan masih memadai ya. Tadi kan seperti Sosol sebutkan, masih memungkinkan karena memang mereka gantian. Jadi insya Allah aman. Dan dari sisi tadi kamar mandi, antri, dan seterusnya, ya emang begitulah pesantren gitu. Jadi mohon pemaklumannya, jangan berpikir bahwa seperti halnya di rumah.
1: Ya, tapi ya, hal tersebut bisa menjadi kenangan indah, Ustaz.
2: Iya, betul.
1: Ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, bahkan mereka menjadi sudah menjadi rumah tangga, itu menjadi kenangan indah. Mereka antri dan mereka bangun lebih awal. Dan itu akan mereka rindukan, Ustaz. Betul, Ustaz, ya?
0: Iya, iya.
1: Bagi anak-anak santri.
0: Kadang bukan hanya antrinya. Jadi, sudah antri, tiba-tiba yang paling depan kehabisan alat mandi. Pinjam, minta odolnya gitu, minta ininya. Bukan hanya antrinya saja, tapi kebersamaan yang terus mereka bangun, selama tidak ada yang tersakiti, mereka juga punya rasa toleransi ya. Dalam artian mereka bisa senggol-senggol dikit maafin gitu kan. Selama dia tahu bahwa dia enggak dizolimi, maka dia tidak akan menyimpan dendam dan tidak perlu lebay juga gitu kan.
1: Iya, baik ya, demikian ya untuk yang bertanya tadi ini dari Bapak Nur Ikhwan. Mungkin jika ada yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan untuk layanan telepon. Jadi 0218236543. Mungkin ada, silakan. Ya. Ya, jika tidak ada, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan ya Ustaz, apakah di Pondok Pesantren Hidayatun Najah ada program pengabdian bagi mereka yang telah lulus tingkat aliyah? Dan apakah hal tersebut diwajibkan bagi setiap alumni? Nah, silakan.
0: Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Betul Bapak, Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Pesantren Islam Hidayatun Najah alumninya wajib mengabdi. Wajib mengabdi ini masih dalam banyak tafsiran ya. Ada beberapa anak yang diminta khusus untuk mengabdi di Pesantren Islam Hidayatun Najah. Biasanya jumlahnya 10-20 perangkatan.
1: Oh, tidak semua?
0: Tidak semua. Mm-hmm. Sisanya ada yang mengusulkan untuk mengabdi di sekitar rumahnya.
1: Bisa seperti itu?
0: Bisa seperti itu. Mm-hmm. Ada yang juga mengabdi sambil kuliah. Dan ada beberapa anak yang mengabdi setelah lulus kuliah. Tadi kita lihat ada alumni di dokter di Rumah Sakit Tangerang Selatan itu. Mm-hmm. Dia juga baru melapor untuk mengabdi. Mm-hmm. Dan bisa melakukan pengabdiannya dengan sesuai dengan waktu dan kemampuannya yang ada sekarang ini. Bisa membina sesuatu yang kita butuhkan atau membuat program. Sehingga setelah 1 tahun melaksanakan tugasnya, dia akan dapat surat pernyataan telah menyelesaikan tugas pengabdian. Jadi kata kuncinya kalau ditanya wajib mengabdi, betul. Tapi cara mengabdinya bagaimana, ada banyak cara dan ada banyak solusi yang kita sepakati dari contoh-contoh yang sudah ada dan masih bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan insya Allah.
1: Nah apabila anak tersebut sedang mengabdi Ustaz, di tengah perjalanan ternyata mereka ada pengumuman kelulusan di pondok apa di universitas yang mereka inginkan Ustaz.
0: Ya.
1: Nah, apakah diizinkan untuk silakan untuk melanjutkan kuliah saja atau tetap harus menyelesaikan pengabdiannya?
0: Selama ini kita izinkan.
1: Izinkan
0: saja. Bahkan sebelum dia mengabdi sudah dapat panggilan, kita perintahkan untuk berangkat kuliah. Dan itu artinya peluang banyak ya. Peluang banyak berarti kan ketika satu anak diminta untuk menunda pengabdian sampai lulus kuliah, masih banyak anak yang lain yang siap menggantikan. Insya Allah.
1: Ya, jadi memang tidak terikat secara mutlak saja ya?
0: Ya, terikatnya wajib ngabdi. Tapi wajib ngabdi. Tahunnya kapan belum disebutkan.
1: Oh, jadi waktu misalkan mereka sudah lulus kuliah, mereka ibaratnya punya hutang untuk mengabdi seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya.
1: Oh, baik.
0: Iya.
1: Ada tambahan, Ustaz?
2: Cukup.
1: Cukup ya. Jadi seperti itu ya, sahabat saja di mana pun berada. Jadi memang pengabdian yang ada di Pondok Pesantren Hidayatun Najah ini bersifat wajib, baik mereka belum lulus atau belum lulus kuliah ya, ataupun setelah lulus kuliah, jadi tetap itu diwajibkan saja ya.
0: Ya, yang selama ini dikonotasikan salah oleh beberapa pihak, pengabdian wajib ini menghalangi anak saya untuk langsung kuliah, dan itu kita telah antisipasi pengabdian langsung bagi yang tidak dapat panggilan kuliah dan bagi

0: Nah, Ustadz, apakah ada keringanan biaya bagi mereka yang tinggal di sekitaran Hidayatun Najah, katanya seperti itu? Mungkin kalau di program pemerintah itu apa sih? Zonasi ya. Kalau ini bukan zonasi, apa namanya? Keringanan biaya.
1: Ya, ya.
0: Apakah ada ya? Tentunya
1: Oh,
0: Bang.
1: masya Allah,
0: Nah.
1: jazakallah khair. Bapak Ibu yang rahmatullah tabarakatuh. Karena Bapak sudah mengaku di sekitar pesantren,
0: Nah.
1: mungkin sebaiknya datang ke pesantren kita diskusi tuntas. Selama ini ada keringanan biaya ada. Tadi seperti dijelaskan di STIT ada potongan-potongan biaya di beberapa lembaga ada. Ada program, ada yang gratis. Di TMI juga ada beberapa situasi. Ada kader putra daerah di Aliyah yang memenuhi syarat dan lulus bisa belajar tanpa biaya di Aliyah. Di MTS saat ini adanya keringanan dengan syarat tertentu. Ada syarat dan ketentuannya dan bisa dibicarakan insya Allah Bapak Ibu.
0: Jadi memang ada tadi keringanan biaya atau beasiswa, tapi tentunya ada syaratnya.
1: Ya,
0: Tidak serta-merta
1: ya.
0: Diberikan begitu saja ya. Jadi tidak mungkin pihak pesantren memberikan keringanan biaya atau beasiswa kepada anak yang malas belajar, seperti itu ya.
1: Ya,
0: tidak juga, tidak
1: ada
0: mungkin
1: syarat
0: juga.
1: Dan ketentuan.
0: Ada syaratnya ya.
1: Ya.
0: Mereka harus ya, harus salah satunya berprestasi atau ada yang lainnya seperti itu ya. Silakan tadi oleh Alistad untuk datang saja langsung ke Pondok Pesantren Hidayatun Najah jika memang sudah rumahnya sudah berada di sekitaran ya di Pondok Pesantren Hidayatun Najah. Ya, baik, ini alhamdulillah sudah hampir semua Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang masuk kami ajukan. Dan juga mungkin perlu disampaikan juga Ustadz mengenai prosedur atau mekanisme pendaftaran bagi mereka yang ingin mendaftarkan anaknya di pondok pesantren tingkat sanawiyah ya.
1: Ya, ya.
0: Bagaimana prosedurnya? Apakah apa istilahnya ketika daftar langsung dites itu? Ataukah serempak di tesnya dan apakah bisa online tesnya ataukah harus offline seperti apa? Nah, silakan Ustaz.
1: Iya. Bapak Ibu yang rahmatullah tabaraka wa taala, untuk gelombang pertama silakan nanti hubungi nomor yang ada di brosur. Kalau memang jauh, kalau bisa langsung datang, datang. Langkah pertamanya adalah mengambil formulir. Meskipun online ya, kemudian mengisi data lengkap, nanti akan dibuatkan undangan untuk tes. Jadi untuk gelombang pertama, semua datang dan tes bersamaan.
0: Oh begitu.
1: Bukan, kecuali yang berhalangan.
0: Bukan DSRP, bukan saja.
1: Enggak.
0: Enggak ya. Jadi
1: datang pada waktu yang ditentukan. Yang berhalangan mungkin karena jadwal penerbangan yang sulit atau jauh jaraknya, maka pada hari-hari mendekati hari tes itu akan difasilitasi untuk online. Setelah itu nanti, setelah gelombang pertama selesai diumumkan, maka langkah berikutnya biasanya diputuskan setelah mengevaluasi apakah efektif atau terlalu merepotkan wali santri dan sebagainya. Tapi untuk saat ini, datang atau daftar melalui online, ambil formulir maksudnya, nanti tunggu undangan untuk tes. Nanti di situ akan ada di kartu undangan itu terus ada materi-materi tesnya, terus ada penilaiannya, lalu datang pada waktu tes yang sesuai di undangan tersebut.
0: Nah, jadi seperti itu ya prosedurnya.
1: Ya.
0: Baik, formulir itu bisa diambil diisi secara online
1: ya,
0: atau
1: ya.
0: Diambil
1: secara online bisa.
0: Secara offline juga bisa ya, datang
1: bisa,
0: langsung.
1: Bisa datang.
0: Apalagi ya. Offline ya.
1: Ya, ya.
0: Seperti itu. Ya, cukup saja ya untuk penyampaian apa prosedur apa sih namanya sekarang penerimaan santri baru PSB ya.
1: Iya, masih.
0: Betul.
1: Masih.
0: Bukan
1: masih PSB namanya.
0: Masih ya,
1: ya.
0: Masih PSB. Kadang setiap tahun itu berganti-ganti.
1: Iya.
0: PPDB atau PSB berarti.
1: Ya. Di madrasah adanya PPDB. Kita masih PSB.
0: Masih PSB. Ya, ya jadi silahkan untuk gelombang pertama ini tersedia sampai bulan Desember, Ustaz.
1: Desember.
0: Betul. Akhir Desember.
1: Awal Desember.
0: Awal Desember. Jadi masih ada waktu untuk para orang tua sekalian yang ingin survei atau mendaftarkan langsung ke Pondok Pesantren Hidayatun Najah ini masih ada waktu sampai September Desember ya, awal Desember. Jadi masih sekitar 2 bulan setengah lagi untuk Anda ingin mendaftar.

0: menyekolahkan anaknya di pondok pesantren Yatim Najah. Ya, alhamdulillah Ustaz, sudah di
1: Jazakumullah
0: ujung
1: khair.
0: acara di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disiapkan sudah tersampaikan semuanya kepada sahabat Raja sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk para orang tua yang sedang mencari pondok pesantren rujukan yang bermanhaj salaf. Salah satunya ini ya pondok pesantren Hidayatun Najah yang berada di Bekasi, yang berada di Jabodetabek. Silakan Anda bisa kunjungi terlebih dahulu, survei terlebih dahulu, atau untuk membawa anak-anaknya melihat kondisi di sana. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum.
1: Wa'iyakum
0: Mudah-mudahan ini
1: jazakumullah
0: pertemuan
1: khair.
0: yang diberkahi
1: Amin.
0: dan dirahmati Allah SWT,
1: Amin. Allahumma.
0: dan juga semoga Allah mudahkan urusan antum semua di sana Ustaz. Ya.
1: Amin.
0: Amin ya.
1: Semoga Allah mudahkan juga semua di sini.
0: Amin,
1: Di
0: amin ya.
1: kesehatan,
0: Masya Allah,
1: kekuatan.
0: amin. Barakallahu fikum, dan kita tutup Ustaz pertemuan kita di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
1: Subhanakallahumma
0: wa bihamdika
1: asyhadu an la
0: ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: ilaha
0: atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Hai, namaku Angkasa. 6 tahun lalu, aku melangkahkan kaki ke pesantren Islam Hidayatun Najah sebagai seorang anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Dan inilah ceritaku. Tentang bagaimana tempat ini membentuk siapa diriku hari ini.
1: Allahu Akbar.
0: Disinilah aku mulai mendalami ilmu Al-Quran. Di bawah bimbingan para ustaz, aku mulai diajarkan tajwid dan makharijul huruf agar aku mudah dalam menghafal Al-Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة والطالبات رحمكم الله أصبحكم الله في صحة وعافية الآن استعداد لدخول الفصل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Di ruang-ruang kelas inilah aku dididik menjadi pribadi yang lebih baik. Nalar kritisku pun diasah, kepemimpinanku ditempa, serta mimpi-mimpi besar mulai kurancang. Di pesantrenku menggunakan kurikulum TMI yang mengintegrasikan ilmu syar'i dan sains modern yang terarah. Melalui kurikulum TMI, aku belajar mengintegrasikan ilmu syar'i dan sains modern.
3: Hada huwa al-insan. In kana yastati'u al-kalam wal-bayan.
0: Tak terasa waktu cepat berlalu. Kalau ku ingat kembali masa-masa itu rasanya luar biasa. Berhari-hari ku habiskan untuk mengasah kembali hafalan Al-Quran dan hadis yang pernah ku hafal. Di kelas 6 inilah aku menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan. Ku mulai dengan merancang karya ilmiah agar aku terbiasa membuat sebuah karya tulis. Namun tak hanya menulis. Aku juga mengikuti amaliyatut tadris, yaitu belajar menjadi guru untuk bekalku di kemudian hari. Dan puncaknya, seluruh bekal ilmu, adab, dan retorika itu kami bawa turun ke medan nyata.
4: Bismillah, saya titipkan anak saya ya Ustadz.
0: Kumulai langkah awalku di pesantrenku ini.

0: Assalamualaikum. Hai, namaku Angkasa. 6 tahun lalu, aku melangkahkan kaki ke pesantren Islam Hidayatun Najah sebagai seorang anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Dan inilah ceritaku tentang bagaimana tempat ini membentuk siapa diriku hari ini.
1: Allahu Akbar.
0: Disinilah aku mulai mendalami ilmu Al-Quran. Di bawah bimbingan para ustaz, aku mulai diajarkan tajwid dan makharijul huruf agar aku mudah dalam menghafal Al-Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة والطالبات رحمكم الله أصبحكم الله في صحة وعافية الآن استعداد لدخول الفصل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Di ruang-ruang kelas inilah aku dididik menjadi pribadi yang lebih baik. Nalar kritisku pun diasah, kepemimpinanku ditempa, serta mimpi-mimpi besar mulai kurancang. Di pesantrenku menggunakan kurikulum TMI yang mengintegrasikan ilmu syar'i dan sains modern yang terarah. Melalui kurikulum TMI, aku belajar mengintegrasikan ilmu syar'i dan sains modern.
3: Hada huwa al-insan. In kana yastati'u al-kalama wal bayan.
0: Tak terasa waktu cepat berlalu. Kalau ku ingat kembali masa-masa itu rasanya luar biasa. Berhari-hari ku habiskan untuk mengasah kembali hafalan Al-Quran dan hadis yang pernah ku hafal. Di kelas 6 inilah aku menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan. Ku mulai dengan merancang karya ilmiah agar aku terbiasa membuat sebuah karya tulis. Namun tak hanya menulis. Aku juga mengikuti amaliyatut tadris, yaitu belajar menjadi guru untuk bekalku di kemudian hari. Dan puncaknya, seluruh bekal ilmu, adab, dan retorika itu kami bawa turun ke medan nyata, yaitu praktek pengabdian masyarakat. Aku diterjunkan ke pelosok desa, berbaur bersama warga, mengajari anak-anak mengaji, dan menghidupkan majelis di tengah masyarakat. Alhamdulillah, usai sudah perjuangan 6 tahunku di pesantren ini. Saat namaku bergema di panggung kehormatan,
4: Jakarta Timur 26
0: Juli. Langkah kakiku terasa ringan. Setiap langkah yang kulalui di wisda ini adalah saksi dari ribuan malam yang panjang, lembaran kertas yang kupelajari, ribuan bait hafalan yang kujaga, dan tetesan keringat serta air mata saat menembus batas kemampuan diriku. Pada akhirnya perjuanganku selama ini terbayarkan. Inilah diriku yang sekarang. Aku bisa melanjutkan studiku ke kampus yang kuinginkan. Dan aku ditemani jejak langkah para alumni pesantren Islam Hidayatun Najah. Dan itulah kisahku. Pesantren bukanlah tempat yang mematikan talenta. Melainkan disinilah ilmu menjadi cahaya, akhlak menjadi penjaga, dan perjuangan menjadi jalan menuju cita. Berikut adalah kesan dari alumni Hidayatun Najah yang sudah tersebar di berbagai kampus ternama.
5: Ya, kalau ditanya bagaimana menjadi santri Hidayatun Najah, ketika itu tentu banyak sekali kenangan yang ada di benak saya ya. Karena mungkin dulu ketika kita menjadi santri, kita tidak begitu sadar bagaimana besarnya atau berharganya proses pendidikan yang sedang kita jalani di pesantren ini. Ya, karena pesantren subhanallah tidak hanya memberikan kepada kita pengetahuan ilmu agama, ilmu umum, tetapi yang lebih penting dari itu pesantren juga mengajarkan kepada kita tentang adab, akhlak, tanggung jawab, kemandirian, mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan orang lain, dan banyak hal-hal baik lainnya yang pesantren ajarkan kepada kita.
6: Selama menjadi santri di pesantren Islam Hidayatun Najah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Mulai dari belajar bersama para asatidz, bertalaqqi kepada para masyayikh yang datang kemari, hidup mandiri bersama teman-teman, serta berbagi kegiatan yang melatih diri kita untuk terus berkembang. Yang paling saya syukuri di pesantren Islam Hidayatun Najah adalah lingkungannya sangat mendukung untuk belajar dan proses perkembangan diri. Insya Allah, ilmu, pengalaman, nilai-nilai yang didapatkan di pesantren Islam Hidayatun Najah akan menjadi bekal untuk melanjutkan kita berjuang di masa depan. Al-ilmu wal-adab syi'aruna. Ilmu dan juga adab merupakan bagian daripada kehidupan kita. Huna nata'allam, wahuna natarabba, wahuna nabni al-mustaqbal. Di sini kita belajar, di sini kita ditempa, di sini kita akan membangun masa depan.
5: Iya, tentu perbedaannya sangat jauh sekali ya. Mungkin dulu di zaman saya menjadi santri, fasilitasnya masih sangat sederhana. Dan kalau kita lihat sekarang, fasilitasnya lebih berkembang ya. Jadi subhanallah, kita lihat Hidayatun Najah dari sisi fasilitas, kemudian lingkungan pesantren, kemudian program yang ditawarkan pun semakin hari semakin berkembang jauh. Fasilitas mungkin kita ambil contoh di zaman saya dulu belum ada ruangan ber-AC asrama ataupun kelas. Kalau sekarang subhanallah sudah ada ruangan kelas ber-AC. Kemudian fasilitas olahraga ya yang semakin diperbaiki dan ditambah lagi. Kemudian juga fasilitas kali ini banyak spot-spot santri yang digunakan untuk nyaman belajar yang tidak ada di zaman saya.
7: Pesantren mengubah saya menjadi kepribadian yang lebih disiplin, mandiri, dan lebih menghargai orang lain. Nilai-nilai yang diajarkan menjadi bekal bagi saya menghadapi lingkungan dan pergaulan sehari-hari.
8: Alhamdulillah sangat besar sekali. Pesantren tidak sekedar mengubah saya, namun memberikan fondasi utama saya sebagai dokter. Di sana, saya diajarkan bahwasanya melayani pasien adalah salah satu bentuk ibadah tertinggi. Kedisiplinan hidup, empati sosial, dan sabar menghadapi tekanan adalah nilai yang diajarkan oleh pesantren dalam menghadapi pasien. Jadi, ilmu kedokteran mampu melayani dan mengobati fisik, namun nilai-nilai pesantrenlah yang melayani dan memanusiakan serta merawat jiwa mereka.
9: Yang pertama, pesantren memberikan dukungan kepada kita dalam bentuk bekal pribadi. Yang pastinya bekal pribadi yang akan membawa kita bagaimana bersikap di luar sana. Bekal pribadi ini berbentuk prinsip akidah dan juga ilmu agama, juga berbentuk pembiasaan sikap sehari-hari seperti kita udah terbiasa mandiri, disiplin, telaten, dan lain-lain. Pesantren juga memberikan dukungan kepada kita dalam bentuk motivasi. Banyak guru-guru di kelas yang memberikan motivasi dan juga banyak seminar-seminar dari alumni. Yang ketiga, ada dukungan juga dalam bentuk nyata dengan membantu dibukanya akses menuju perguruan tinggi seperti pendaftaran program pemerintah SNBP, SNBT, bahkan dipandu untuk ikut beasiswa santri berprestasi.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Mauqi' Riyadhul Quran yuqaddim.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak solat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Muttafaq alaih.
2: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Beda kita dan mereka. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dahulu para salaf sangat cinta kepada orang yang mengingatkan mereka dari kesalahan. Namun, kebanyakan kita sekarang paling tidak suka ada orang yang memperlihatkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Qur'an. Mohon ampunan dan rahmat Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Ya Rabbku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-16.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
7: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ampun.
1: Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya."
2: Ayat-ayat Al-Quran. Mutiara Salaf.
3: Saudara Saleh. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba diberikan suatu kenikmatan setelah keislaman yang lebih baik dari seorang saudara yang soleh.
4: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: اتبعوهم مُتِيَرَ السَّلَفِ مُتِيَرَ
5: السَّلَفِ taubat nasuha, taubat
6: yang sebenar-benar taubat.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya Anda belum berbahagia dengan taubat, berarti Anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Apa yang tercela dari harta, Pak? Ya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Sabar yang terpuji pelakunya, maka na'inda mufaja'atil musibah, itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Dan manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: di Roja yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV, salam dan kajian Islam.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan surah Qasiman, bab fi dukhulil Ka'bah wassalati fiha waddu'a. Bab tentang masuk Ka'bah dan salat di dalam Ka'bah dan berdoa di sana. Hadis عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم datang pada hari Fathu Makkah dan beliau singgah di halaman Ka'bah. وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب. Dan Rasulullah mengirim orang kepada Uthman bin Talhah karena beliau pemegang kunci Ka'bah. Ya. Lalu ia pun datang dengan membawa kunci. Fafatah al-bab, dan ia pun membuka pintu Ka'bah. Qal, thumma dakhala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Bilal wa Usamah bin Zaid wa Uthman bin Abi Talhah bin Talhah wa amara bil bab fa ughliq. Kemudian Nabi bersama Bilal, Usamah bin Zaid, dan Uthman bin Talhah masuk ya ke dalam Ka'bah. Dan beliau menyuruh agar pintunya dikunci. Falabithu fihi Maria. Dan mereka berada di dalam Ka'bah itu beberapa saat. Thumma fatahal bab. Kemudian beliau pun membuka pintu. Faqala Abdullah, berkatalah Abdullah bin Umar, fabadartu an-nas, maka aku segera untuk menemui mereka, orang-orang. Atalaqaitu Rasulullah SAW kharijan, wa bilalun ala isrihi. Maka aku bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau keluar dari Ka'bah, dan Bilal setelah itu. Aqultu li Bilal. Lalu aku bertanya kepada Bilal, kata ya apa? Ibnu Umar. Hal shallat fihi Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW salat di dalam Ka'bah? Qala na'am. Ya. Qultu ain? Di mana? Qala bainal amudain tilqa'a wajhi. Itu di antara dua tiang. Ya, di hadapannya. Qal wa nasitu an as'alahu kam shalla. Ibnu Umar berkata, aku lupa untuk bertanya berapa beliau salat, berapa rakaat beliau salat. Kita baca dulu hadis berikutnya. Wa an ibni Juraij qal qultu li Atha. Dari Ibnu Juraij ia berkata, aku bertanya kepada Atha, itu Atha bin Abi Rabah. Asami'ta Ibn Abbas yaqul innama umirtum bil tawaf wa lam tu'maru bi dukhuli. Kamu mendengar tidak bahwa Ibnu Abbas berkata begini? Kalian itu diperintahkan untuk tawaf di

Ka'bah dan tidak diperintahkan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Qala lam yakun yanha an dukhulih. Kata Atha. Ya, tapi Nabi tidak melarang untuk masuk ke Ka'bah. Artinya ucapan Ibnu Abbas mereka tidak diperintahkan untuk masuk ke Ka'bah tidak menunjukkan tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Walakinni sami'tuhu yaqul akhbarani Usamah ibnu Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-bait da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli fiha hatta kharaj. Falamma kharaja raka'a fi qubulil bait raka'atain. Akan tetapi aku mendengar ya Ibnu Abbas berkata mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW ketika masuk Ka'bah beliau ya berdoa di semua tempat-tempatnya itu dan tidak sholat sampai keluar. Ketika telah keluar baru beliau sholat menghadap ke Ka'bah 2 rakaat. Lalu Nabi bersabda wa qala hadhil qiblah, inilah kiblat. Qultulahu ma nawahiha afi zawayaha, apa yang dimaksud dengan pojokan-pojokannya itu, apakah maksudnya zawayaha yaitu pojokan-pojokannya itu. Qala bal fi kulli qiblati minal bait, ya maksudnya yaitu pada setiap kiblat dari Ka'bah, karena kalau kita masuk Ka'bah kemanapun menghadap nggak masalah. Di sini Ibnu Abbas menafikan. Ibnu Abbas menafikan bahwa Nabi sholat di dalam Ka'bah. Sedangkan Ibnu Umar menetapkan. Karena Ibnu Umar bertanya langsung kepada siapa? Usamah, apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah? Kata Usamah, ya. Nah, terjadi perbedaan periwayatan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas mengatakan Nabi tidak sholat di dalam Ka'bah. Kalau Ibnu Umar langsung bertanya kepada Usamah. Dan Usamah mengatakan, ya sholat. Maka dalam keadaan seperti ini, kaidahnya apa, Pak? Al-muthbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan ada lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Makanya dari itu para ulama merujukkan pendapat apa riwayat Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar ya menyatakan ada, bahkan bertanya langsung kepada Usamah bahwa Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah. Di sini akhi, dua hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, jawazu sholat bil Ka'bah. Bolehnya sholat di dalam Ka'bah. Namun terjadi khilaf para ulama, Pak. Apakah ini khusus untuk sholat sunnah? Atau boleh sholat wajib di dalam Ka'bah atau tidak? Jumhur, ya, ulama, dan itu yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Utsaimin, bahwa tidak ada bedanya sholat sunnah dengan sholat wajib. Bila sholat sunnah boleh di dalam Ka'bah, demikian pula sholat wajib, karena pada asalnya tidak boleh dibedakan antara sholat sunnah dan sholat apa wajib, ya. Nah ini akal Islam itu yang dirojikan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kalau sholat di atas Ka'bah gimana, Pak? Di atapnya, ya. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian mengatakan boleh apa-apa. Karena tidak ada larangan dalam masalah ini. Ya, Allahu a'lam. Di sini kita ambil faedah yang kedua. Bahwa para sahabat bisa terjadi perselisihan dalam periwayatan. Yang terkadang yang satu menafikan, meniadakan. Yang satu menetapkan. Nah, ini pernah juga terjadi ya tentang ketika Nabi menikahi siapa? Maimunah.
Ibnu Abbas berpendapat bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah itu akad nikahnya saat sedang ihram. Sedangkan Abu Rafi yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Dalam keadaan apa? Halal. Dan para ulama ya merojihkan riwayat Abu Rafi. Kenapa? Karena Abu Rafi waktu itu memang jadi perantara antara Rasulullah dengan Maimunah. Istilahnya jadi wakilnya lah, wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau yang langsung mengalami permasalahan itu, ya. Pernikahannya pun langsung hadir. Tentu beliau lebih paham dong tentang masalah ini. Nah, di sinilah akal Islam, ya, ketika terjadi perbedaan periwayatan dari kalangan para sahabat, penting kita memahami bagaimana cara mengkompromikannya. Kalau tidak bisa dikompromikan, ya ditarjih. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini menunjukkan juga, Pak, bahwa kalau kita sholat di dalam Ka'bah, maka boleh menghadap kemana saja, tidak masalah. Bab fi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang banget ya. Yang menceritakan tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terjemahkan sedikit demi sedikit sambil diambil faedah. An Ja'far bin Muhammad an abihi qala dakhalna ala Jabir ibn Abdullah. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, kami masuk kepada Jabir bin Abdullah. Fasa'ala anil qawm hatta antaha ilayya. Maka Jabir bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di dekatnya itu. Sampai kepada aku. Artinya Jabir bertanya satu persatu namanya. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Iya. Faqultu ana Muhammad bin Ali bin Husain. Aku Muhammad bin Ali bin Husain. Saya ingat dulu, Pak. Waktu masih kuliah di Madinah. Kami waktu itu bersama 30 orang mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Lalu kami dipersilahkan di rumahnya itu, ruang tamunya besar gitu. Tak lama datanglah Syekh Abdul Muhsin. Duduklah beliau. Lalu beliau bertanya nama kami satu persatu ditanya. Siapa namamu? Nama kamu? Nama kamu? Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Dulu Jabir bin Abdullah ya bertanya hadirin tuh satu persatu namanya, siapa nama kamu, nama kamu, nama kamu. Masya Allah. Ya. Maka aku berkata, aku Muhammad bin Ali bin Husain. Fa ahwa biyadihi ila ra'si. Maka beliau pun kemudian di tangan beliau pun kemudian memegang kepalaku. Karena Muhammad bin Ali bin Husain ini termasuk Ahlul Bait, keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib. Panaza'a zirril a'la, thumma naza'a zirril asfal. Kemudian beliau pun membuka kancingku yang paling atas dan membuka kancingku yang paling bawah. Semua wadu akafahu baina thadiyai. Wa ana yauma idin gulamun syab. Lalu beliau pun meletak. Maka Jabir pun berkata, selamat datang wahai anak saudaraku. Kenapa Jabir melakukan ini, Pak, kepada beliau? Karena ini Ahlul Bait. Dan kita apalagi cuma ngaku-ngaku udah gitu ngajarin bid'ah, kesyirikan, ya akhul Islam. Mau bertanya apa yang kamu mau, kata Jabir. Masya Allah. Fasa'altuhu wa huwa a'ma wa hadara waqtu shalah. Faqama fi misajatin multahifan biha. Dan telah hadir waktu salat. Maka beliau pun
multahifan biha, di mana beliau menyelimuti

dirinya dengannya. Ulama wadu'aha ala mangkibihi roja'a tarfaha ilaihi min sigariha. Setiap kali ia meletakkan di atas pundaknya, maka dan rida, rida itu kain atas, karena kebiasaan di zaman dulu ya, mereka memakai dua kain, kayak orang umroh, Pak. Kain bawah namanya izar, sarung. Dan kain atas namanya itu. Walidahu ila jambihi alal misjab. Dan ridaknya ada berada di sampingnya, di atas mis. Setelah selesai sholat, aku berkata, akhbirni an hajjati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini. 9. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatsa tis'a sajdah. Hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ya. Suma adzana fin nasi fil ashirah. Kemudian Rasulullah pun mengumumkan Allah wajibkan haji dan menyuruh Abu Bakar untuk haji duluan. Ya. Itu tahun ke-9 itu Abu Bakar duluan yang haji. Baru kemudian Rasulullah baru sempat pada tanggal pada tahun keberapa? Ke-10. Suma adzana fin nasi fil asyirah anna Rasulullah SAW hajjun. Kemudian diumumkan kepada manusia pada tahun ke-10 bahwa Rasulullah SAW akan berhaji. Faqadimal madinata basharun kathir. Maka datanglah ke kota Madinah manusia yang banyak sekali jumlah. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulullah SAW wa ya'mala mithla amalih. Semua mereka ya ingin mencontoh Rasulullah SAW dan mengamalkan seperti amalan Rasulullah SAW. Artinya mereka manusia-manusia yang banyak ini datang tujuannya satu, ingin melihat bagaimana hajinya Rasulullah SAW dan mencontoh Rasulullah SAW. Demikian seharusnya kita, Pak. Dalam ibadah itu betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Ya, itu yang jadi patokan kita, Rasulullah SAW. Fakhrajna ma'ahu hatta ataina dhal Hulaifah. Kami pun keluarlah bersama Rasulullah SAW hingga kami pun mendatangi Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah itu yang merupakan mikot kota Madinah. Yang mereka yang dari kota Madinah, mikotnya di situ. Di Dhul Hulaifah. Jaraknya dari Madinah ke Dhul Hulaifah. Muhammad ibn Abi Bakrin. Lalu Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Fa'arsalat ila Rasulullah SAW kaifa asna. Lalu Asma mengirim orang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya, apa yang harus aku lakukan? Karena ya, mandilah kamu. Dan sumpellah dengan kain. Maksudnya kemaluannya. Karena kan keluar darah. Ay, apa nifas. Wa ahrimi dan berihramlah. Fasalla Rasulullah SAW rak'ataini fil masjid. Maka Rasulullah pun kemudian sholat di Masjid Dhul Hulaifah itu 2 rakaat. Ya, dan waktu itu Dhul Hulaifah itu adalah lembah yang disebut dengan Wadi Akik. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, atani atin min Rabbi. Ya, ada malaikat yang datang kepadaku. Lalu dia berkata, ya Muhammad, salli fi hadzal wadi al mubarak. Hai Muhammad, salatlah di lembah yang diberkahi ini. Artinya Allah menyuruh untuk salat di mana? Ya, salat di situ. Nah, salat di mikot itu kekhususan hanya di Dhul Hulaifah. Adapun di mikot yang lainnya enggak disyariatkan. Iya. Jadi sholat 2 rakaat ini hanya ada di Miqat Dzul Hudzaifah, yaitu di

Sekarang tuh sudah apa apa masjid, ada masjid Dhul Hulaifah namanya, besar. Nah, itu sholat di situ ya 2 rakaat. Thumma raqib al-qaswa hatta idha istawat bihi naqatuhu ala al-bayda nadartu ila maddi basari baina yadayhi min raqibin wa mashin an yaminihi mithla dhalik wa an yasari mithla dhalik wa min khalfihi mithla dhalik wa rasulullah sallam baina adhurina wa alaihi yanzil al-Qur'an wa huwa ya'rifu ta'wilahu wa ma'amila bihi min syai'in amilna bihi فأهل فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah pun naiklah ke untanya yang bernama Al-Qaswa. Ya. Al-Qaswa itu nama untanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila beliau telah berada naik di atas untanya, di atas baida, baida itu tanah yang lapang, Pak. Ya. Aku melihat sejauh mata memandangku, ya, manusia banyak sekali. Ada yang berjalan, ada yang berkendaraan. Aku melihat ke sebelah kanannya, demikian pula. Ke sebelah kirinya demikian pula. Ke belakangnya demikian pula. Dan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami. Dan kepada beliaulah Al-Quran turun. Dan beliau paling tahu ya takwilnya, tafsirnya. Takwil itu dalam bahasa para sahabat artinya tafsir. Adapun takwil dengan makna memalingkan makna yang lahir kepada makna yang tidak lahir, ini istilah orang belakangan dan sering kali digunakan oleh ahli kalam ya untuk mentakwil ayat-ayat sifat. Dan makna takwil seperti ini tidak dikenal di zaman salaf ya. Dan apa yang beliau amalkan kami pun mengamalkannya. Dan beliau pun berihlal dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini memulai talbiyahnya ketika telah naik unta di tanah lapang. Adapun masuk ihramnya setelah dalam satu riwayat Rasulullah setelah selesai sholat, beliau mengucapkan labbaika umrah atau umrah fi hajjah. Demikian dalam riwayat begitu. Ya, umrah dalam haji. Nah, terjadi perselisihan para ulama apa? Rasulullah SAW itu hajinya haji apa? Menjadi 3 pendapat. Sebagian mengatakan Rasulullah hajinya tamattu. Sebagian mengatakan haji beliau haji ifrad. Sebagian mengatakan hajinya beliau haji qiran. Dan ini yang paling kuat. Karena riwayat-riwayat yang paling yang banyak, Rasulullah ketika di Dhul Hulaifah mengucapkan begitu, umroh fi hajjah. Umroh dalam haji. Berarti memasukkan umroh ke dalam haji. Yang kedua, Rasulullah SAW membawa hewan haji. Rasulullah membawa hewan apa? Haji. Dan membawa hewan haji itu kekhususan haji qiran. Bukan haji tamattu, bukan haji ifrad. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Makanya ketika sampai Mekah, Rasulullah menyuruh mereka yang tidak membawa hewan haji disuruh untuk umroh. Ya, diubah yang tadinya mereka niatnya haji disuruh sama Rasulullah untuk apa? Umroh. Tapi Rasulullah tidak tahallul karena beliau membawa hewan haji. Dan itu bukti yang kuat bahwa Rasulullah SAW hajinya haji qiran. Kita lanjutkan.
Maka beliau pun berihlal dengan tauhid, labbaik Allahumma labbaik. Apa itu labbaik? Ya. Labbaik artinya kami menyambut panggilanmu. Kami menyambut panggilanmu. Karena labbaik di situ musanna dua kali. Yang menunjukkan artinya kami menyambut panggilanmu, ya Allah. Kami menyambut panggilanmu. Yang menunjukkan kepada apa, Pak? La syarika laka labbaik. Kami menyambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata lak wan ni'mata lak. Sesungguhnya pujian dan nikmat itu semua milikmu. Wal mulk, demikian pula kerajaanmu. Itu semua milikmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Ya. Wa ahallan nasu bihadha alladhi yuhilluna bih. Maka orang-orang pun berihlal seperti ihlalnya Rasulullah SAW ini. Falam yuraddu Rasulullah SAW alaihim falam yarudda Rasulullah SAW alaihim syai'an minhu. Dan Rasulullah tidak membantah apa yang dilakukan oleh manusia itu sama sekali. Karena mereka kan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walazima Rasulullah SAW talbiyatahu, dan Rasulullah terus-menerus bertalbiyah. Nah, ini sunnahnya, Pak. Jadi saat kita sedang ya dalam ihram itu sunnahnya terus bertalbiyah dengan suara yang dikeraskan. Allah baik, Allahumma labbaik. Ya. Qala Jabir. Lasna nanwi illa al-hajj. Lasna na'riful umrah. Kata Jabir, kami waktu itu niatnya hanya untuk haji saja. Kami tidak mengenal umroh. Hatta idza ataina al-baita ma'ah istalama rukna. Sehingga ketika kami telah sampai ke Ka'bah, beliau pun kemudian istilam. Istilam itu memegang ar-rukn, ya. Ar-rukn yang dimaksud di sini Hajar Aswad. Jadi beliau memegang Hajar Aswad. Ya. Faromala salasan. Setelah itu beliau pun romala. Romala itu artinya al-isra' fil mashy. Berjalan cepat. Ya. Bukan berlari. Berjalan cepat. Salasan, tiga keliling. Jadi berjalan cepat tiga keliling. Sunahnya begitu. Ya, jalan cepat tiga keliling. Tiga keliling yang pertama itu jalannya agak cepat. Tsumma nafadha ila maqam Ibrahim. Fa qara'a wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Setelah selesai tawaf, ya wa masya arba'an. Ya, beliau setelah tiga keliling pertama lari cepat, beliau pun jalan biasa empat sisanya. Kemudian setelah selesai tawaf, beliau pun kemudian menuju makom Ibrahim. Apa makom, Pak? Hah? Makom artinya apa? Itu yang tidur tuh. Hah? Makom artinya apa? Bukan makam ya. Orang Indonesia kan makom tuh makam gitu kan. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan tadinya di zaman Rasulullah makom itu masih menempel di Ka'bah. Kemudian di zaman Umar dimundurkan supaya tidak mengganggu orang tawaf. Ya. Kemudian beliau pun menuju makom Ibrahim. Lalu Rasulullah membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait. Maka Rasulullah membaca firman Allah ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah dari maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dalam satu ayat yang lain, wa Umar yang pertama kali mengusulkan ke Rasulullah. Di mana Umar berkata, ya Rasulullah, ala nattakhidhu maqama Ibrahim musalla? Tidakkah kita ambil makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ya Rasulullah?
Maka Allah turunkan ayat ini

menyetujui usulan Umar. Luar biasanya Umar ya. Sampai usulannya langsung disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ibrahim itu antara beliau dengan Ka'bah. Fakana Abi yaqul wal a'lamuhu dzakarahu illa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yaqra fi raqataini kun huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Dan adalah ayahku berkata, dan aku tidak mengetahui kecuali itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para Rasulullah SAW membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan di rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Setelah selesai salat, thumma raja'a ila rukn. Setelah selesai salat, beliau pun kembali ke Hajar Aswad. Fastalamahu. Beliau pun memegangnya. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, setelah selesai sholat, Rasulullah pergi dulu ke tempat sumur Zam-Zam. Lalu beliau pun minum sampai puas. Setelah selesai minum, baru beliau pergi ke Hajar Aswad untuk dipegang lagi. Sunnahnya seperti itu sebetulnya, Pak. Mau pergi ke lagi ke Hajar Aswad nggak mungkin sama sekarang. Karena ramenya luar biasa. Ya. Tapi itu hukumnya sunnah saja, Pak. Ya. Tsumma kharaja min al-bab ila Safa. Kemudian keluarlah beliau dari pintu menuju Safa. Bukit Safa. Falamma dana min as-Safa, ketika telah mendekati Bukit Safa, beliau membaca ayat ini. Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Di surah Al-Baqarah ayat 158. Abda'u bima bada Allah bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Karena Allah memulai Safa dulu. Inna as-Safa wal Marwata. Maka Rasulullah mengatakan, aku memulai dengan yang Allah mulai. Itu mulai dari Safa dulu. Ya. Fabada'a bis Safa faraqiya 'alaih. Maka beliau pun memulai dari Bukit Safa dulu. Lalu beliau naik ke Bukit Safa. Hatta ra'al bait, hingga terlihat Ka'bah. Astaqbala al-qiblah. Ketika telah berada di atas Bukit Safa, beliau pun menghadap ke kiblat. Ya. Fawahadallah wa kabbarah. Maka beliau pun mentauhidkan Allah dan bertakbir. Ya. Jadi ketika di atas, sudah di atas Bukit Safa, menghadap ke Ka'bah. Lalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Allah lah yang telah melaksanakan janjinya, membela hambanya dan menghancurkan ahzab, ya, tanpa bantuan siapapun. Nah, ini sunahnya begini, Pak. Jadi kalau sudah di atas Bukit Safa, sunahnya baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abadah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ya, antum yang belum umroh, penting nih belajar nih. Mudah-mudahan antum dikasih rezeki sama Allah bisa umroh. Ya, sekalian haji. Thumma da'a baina dhalik. Setelah selesai itu, Rasulullah berdoa. Ya, yeah. Pak

0: mengulangi lahada 3 marat. Lalu beliau mengulangi lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi. Sampai 3 kali. Sunahnya begitu, Pak. Isi doanya apa? Terserah itu. Oke, bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Ya. Tsumma nazala ila al-Marwah hatta idzan sabbat qadamahu fi batni al-wadi sa'a. Kemudian beliau pun turunlah menuju Marwah sehingga ketika 2 kaki Rasulullah telah menginjak perut lembah, karena di antara bukit Marwah dan bukit Safa itu kan ada lembah. Ketika ya hatta idza sa'idata masya. Ketika telah mulai naik, Rasulullah pun berjalan biasa. Kalau zaman sekarang, perut lembah itu biasanya ada. Hatta atal Marwah. Sampai beliau pun sampai ke bukit Marwah. Fafa'ala alal Marwah kama fa'ala ala Safa. Maka beliau pun melakukan di bukit Marwah. Saya belum. Belum ya. Hatta idza kana akhir tawafin ala al-Marwah, sehingga ketika akhir tawaf maka terakhirnya di Marwah. Kan Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. 1, 2, 3. Karena dulu waktu pertama-tama umroh, Pak, karena saking asiknya gitu kan, sampai berakhirnya di Safa, bingung. Ternyata lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuk al-hadiya. Kalaulah aku masih bisa mengulangi lagi urusanku ini, ya, aku tidak akan membawa hewan hadyu. Artinya Rasulullah menyesal. Andai masih bisa diulang lagi berang, ya tentu aku tidak akan membawa hewan hadyu. Wa ja'altuha umroh, aku akan jadikan umroh saja. Artinya haji tamattu. Iya. Artinya Rasulullah menyesal, ya. Seandainya masih bisa diulang lagi apa diulangi gitu, tentu beliau tidak akan bawa hewan hadyu. Aku akan jadikan umroh saja. Pamangkana minkum laisa ma'ahu hadyun falyahil. Siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan hadyu, hendaklah tahallul. Wal yaj'alha umroh, hendaklah ia jadikan umroh. Ini perintah Nabi kepada para sahabat yang tidak bawa hewan hadyu, supaya mengubah niatnya jadi umroh. Dan inilah dalil yang dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas, Pak, bahwa haji tamattu itu wajib. Kenapa? Karena Nabi menyuruh, memerintahkan. Iya. Sudah masuk Isya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Karena ini hadisnya panjang ya. Tolong tandain ya, nanti minggu depan ya, dilanjut dari situ.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Allahu ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghayruh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
2: Tilka ayatul kitabil hakim.
1: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
2: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
1: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati

0: هم يوقنون
1: Mereka meyakini adanya akhirat.
0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: surga yang penuh kenikmatan.
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
0: Ya.

0: Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
1: Wa la tus'ir khadda

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: أَلَمْ

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?
1: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha kaya, maha terpuji.

0: azizun hakim.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allah yuliju al-layla fin nahari wa yuliju an-nahara fil-layl wa sakhkhara

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhsha.

0: الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Malam merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita itu seluruhnya siang. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita seluruhnya malam. Dengan adanya pergantian siang dan malam, ini merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kamu. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam merupakan pakaian bagi manusia, di mana tempat dia berlindung yaitu pada malam hari. Kemudian Allah melanjutkan wa ja'anan nahara ma'asha, pada siang hari dia pergi keluar untuk mencari ma'isyahnya, untuk mencari penghidupannya. Toh ketika malam dirundung, ketika malam sudah menjelang, dia kembali kepada keluarganya, kembali berlindung ke tempat tinggalnya. Itulah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kurang kita rasakan, betapa besarnya nikmat malam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita berkumpul dengan anak dan istri kita. Semoga renungan malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita dapat merasakan betapa malam merupakan salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طعام، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أرواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata

0: سأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul, tidak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
5: Ya.

0: azim.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya.

0: Jadid.
1: Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat.

0: telah ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala.
1: Yeah.

0: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.
1: Zalika bi anna Allah huwal haqq

0: qadir.
1: Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang maha benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

حميد. Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: مُعْرِضِينَ.
1: Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya,

0: ba'id.
1: Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: يريد.
1: Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, selatu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selah terumahnya untuk mencekik lehernya. Lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya.

Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: syahid.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: Mim.
1: Inilah dua gulungan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
2: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
1: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluh lantakan apa yang ada dalam perut mereka, dan juga kulit selatu mereka.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang kembali mempertemukan kita di majlis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah senikmat-nikmat perkumpulan di mana kita berkumpul untuk mempelajari agama Islam di bawah bimbingan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah majlis yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, dicintai oleh para nabi, para ulama, dan orang-orang saleh. Dengan dalil bahwa Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk patuh dan taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin seseorang bisa patuh dan taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mempelajari ilmu yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Kepatuhan baru bisa terwujud apabila didahului oleh ilmu. Oleh karena itu, ilmu menjadi pintu yang paling agung untuk memasuki ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia-manusia yang paling agung dan paling mulia di permukaan bumi adalah para ulama, para ahli ilmu, Pada malam hari ini, kita akan memasuki hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah. Kita akan memasuki hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam masalah al-janaiz, jamak daripada jenazah. Jenazah. Dan sebelumnya kita telah menamatkan walillahilhamd, segala puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa taala, kitabus shalah, kitab tentang salat. Pada malam ini kita akan memulai hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam sahihnya yang berhubungan dengan al-janaiz. Beliau mengatakan kitabul janaiz, kitab artinya maktub, sesuatu yang tertulis, hadis-hadis yang tertulis yang berhubungan dengan janaiz, yang berhubungan dengan jenazah. Janaiz adalah jamak daripada jenazah. Jenazah bahasa Arab, bahasa Indonesia juga jenazah. Dan alangkah banyaknya bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki bab yang pertama, ada beberapa hal yang ingin kita tekankan di dalam masalah jenazah. Pertama, kematian adalah suatu hal yang pasti. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh manusia, innaka mayitun wa innahum mayituna. Engkau pasti menjadi mayat dan mereka juga pasti akan menjadi mayat. Allah mendatangkan isim fa'il, sesuatu yang tidak mungkin akan berubah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat sebagaimana manusia lainnya juga akan wafat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemukan kalian. Artinya kematian pasti akan datang dimanapun kalian berada. Walau kuntum fi buruji musyayyada, walaupun kalian berada pada benteng-benteng yang sangat kokoh, yang namanya kematian akan datang menjemput. Dan ini tidaklah diingkari oleh manusia yang berakal, bahwa kematian pasti akan datang, tidak bisa diingkari oleh manusia. Karena bukti yang nyata dalam kehidupan, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan sampai kepada yang namanya kematian. Fi kulli yawmin lana maitun nushayyi'uhu nara bi masra'ihi athara mautana. Setiap hari ada mayat yang kita antarkan ke kuburannya. Kita melihat setiap hari ada orang-orang yang terbaring wafat karena dijemput oleh kematian. Maka tidak ada seorang pun yang berakal di permukaan bumi ini yang mengingkari adanya kematian. Ijma' seluruh manusia bahwa kematian itu pasti datang. Akan tetapi yang membedakan Islam dengan yang bukan Islam, yang membedakan syariat dengan yang bukan syariat adalah bahwa agama Islam ketika berbicara kematian bukan hanya pembahasan mutlak kematian. Islam dan syariat ketika berbicara kematian mengingatkan manusia akan akhir daripada kehidupan dunia untuk persiapan masuk ke dalam kehidupan akhirat. Ini yang membedakan syariat Islam dan keyakinan tentang kematian di dalam syariat Islam dengan keyakinan tentang kematian dalam akidah-akidah umat yang lainnya. Atau kita katakan perbedaan antara syariat-syariat samawi, syariat-syariat yang datang dari langit yang turun wahyu, walaupun telah terjadi perubahan seperti Yahud dan Nasara, ketika berbicara kematian adalah apa yang akan terjadi pasca kematian. Dan bukan hanya sekedar ingin mengatakan bahwa mati akan pasti datang karena itu ilmu yang sudah diketahui oleh seluruh manusia. Di dalam agama Islam, kita diingatkan kematian bukan sekedar ingat mati dan selesai. Tapi kita diingatkan kematian agar bersiap karena kematian adalah pintu akhirat. Kematian adalah pintu surga atau neraka. Kematian adalah pintu pertanggungjawaban. Kematian adalah pintu kepada alam yang lebih berat perjalanan di dalamnya dibanding alam kita yang kita hidup di dalamnya sekarang ini. Kematian adalah pintu kita memasuki kampung yang sesungguhnya. Kampung kita sesungguhnya adalah akhirat. Negeri kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Dan kita tidak akan bisa memasuki akhirat tersebut tanpa melalui pintu kematian. Ini yang diinginkan oleh syariat Islam ketika Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang al-maut, kematian. Yang kedua yang ingin kita ingatkan, bahwa pengurusan jenazah adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam. Sekali lagi, bahwa pengurusan orang yang sudah wafat adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat Islam. Dan di dalam masalah ibadah, kita wajib menunggu perintah. Kita wajib menunggu aturan untuk berbuat. Para ulama berkata, memudahkan pemahaman, al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu sesuatu yang sifatnya tauqif, berhenti. Apa maksudnya ibadah itu sesuatu yang berhenti? Artinya berhenti, jangan lakukan sampai Anda diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Asal-usulnya tauqif, berhenti. Jangan melangkah kalau tidak disuruh melangkah. Jangan bergerak kalau tidak disuruh bergerak. Ini ibadah, seluruh ibadah dalam agama Islam bersifat tauqifi. Tidak boleh kita melakukan sesuatu sebelum kita diperintah untuk melakukan sesuatu tersebut. Sebagai halnya dengan salat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Di antara ibadah-ibadah yang ada dalam agama Islam. Jangan berbuat sebelum datang perintah untuk melakukannya. Maka seorang muslim tidak akan salat subuh 2 rakaat kecuali karena ada perintah untuk salat subuh 2 rakaat. Dia tidak akan salat maghrib 3 rakaat kecuali karena ada perintah salat wajib 3 rakaat. Tidak akan salat zuhur, asar, dan isya 4 rakaat kecuali karena ada perintah. Bukan karena apa maunya kita, namun karena ada perintah untuk menjalankannya. Kita rukuk dan sujud, i'tidal dan tasyahud, dikarenakan ada tuntunan dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seperti ini harus dilakukan ibadah salat tersebut. Demikian juga halnya dengan jenazah. Jenazah sifatnya adalah ibadah, dan ibadah sifatnya adalah tauqifiyah. Al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya tauqif, berhenti. Maksudnya jangan berbuat sebelum datang perintah. Kita sampaikan ini karena banyak sekali orang yang berasumsi bahwa tata cara pelaksanaan jenazah itu tergantung adat istiadat orang melakukannya. Tergantung orang, terserah orang mau melakukannya seperti apa. Ada yang caranya begini, ada yang caranya begitu, ada yang caranya begini, ada yang caranya begitu. Dan manusia di dalam adat dan kebiasaannya beraneka ragam. Tergantung daerah, wilayah, zaman. Tidak. Orang yang tidak memahami bahwa pelaksanaan jenazah adalah ibadah, dia akan hanyut di dalam melaksanakan pelaksanaan pengurusan jenazah tergantung adat dan istiadat di daerah tersebut. Dan dia tidak akan mengembalikan tata cara pelaksanaan jenazah kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia tidak sadar bahwa pelaksanaan jenazah adalah ibadah. Sebagaimana salat adalah ibadah. Sebagaimana haji adalah ibadah. Demikian juga pelaksanaan jenazah adalah ibadah. Kita wajib menunggu perintah yang datang dalam hal ini, baru kita berbuat. Dan dia bukan bagian daripada muamalah yang kita bebas berbuat menunggu larangan datang. Tidak. Hanyutnya manusia atau kaum muslimin di dalam tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah yang tidak benar dikarenakan kurangnya pemahaman bahwa pengurusan jenazah bagian daripada ibadah di dalam syariat Islam. Mudah-mudahan poin ini bermanfaat bagi kita supaya kita bisa kemudian

itu diawetkan sampai mereka mendapatkan kepala suku yang baik setelah dia. Dan kalau seandainya sidangnya 7 hari, maka mayat tadi menghadiri sidang 7 hari tersebut. Baru kemudian dikubur. Jadi mayat ini tidak dikubur sampai ada kerjaan. Tetapi itu dianggap suatu hal yang lazim. Harus. Karena itu adat istiadat. Dan bahagian daripada, sampai syaitan menanamkan kepada mereka, bahagian daripada penghinaan kepada jenazah yang mulia ini adalah ketika dia dikuburkan sebelum ada penggantinya. Demikian juga halnya dengan tata cara pelaksanaan jenazah lainnya. Sebagian kaum muslimin, ketika jenazah itu dibawa keluar, anaknya disuruh berkeliling di bawahnya. Diangkat jenazah itu di atas tenda, di atas keranda maksudnya, lalu anaknya disuruh dulu lalu lalang di bawahnya, entah berapa kali saya tidak tahu. Berkata salah seorang saudara kita yang Islam, masuk Islam dari agama Buddha, dia mengatakan, atau agama Hindu, dia mengatakan, ini adat istiadat kami di dalam agama kami Hindu. Sehingga bercampur antara pelaksanaan syariat dengan agama di luar agama Islam. Semua itu terjadi dikarenakan adanya orang-orang atau banyaknya orang-orang yang merasa bahwa jenazah itu adalah muamalah, tergantung apa yang kita mau lakukan terhadap jenazah tersebut. Tidak. Pelaksanaan jenazah adalah ibadah. Dan ibadah kita harus menunggu, harus mencari, harus melihat bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dan melaksanakannya dan meniru itu. Bab yang pertama di dalam Kitabul Janaiz, babu talqinil mauta la ilaha illallah. Babu talqinil mauta la ilaha illallah. Bab mentalkinkan kepada mauta, di sini artinya arti daripada mauta mayat, dan maksudnya orang-orang yang akan menjadi mayat. Orang-orang yang akan menjadi mayat. Mentalkinkan mayat. Tidak ada gunanya kalau mayat. Tapi maksudnya di sini adalah orang-orang yang akan menjadi mayat. Artinya orang-orang yang diyakini akan menghadapi sakratul maut. Diyakini dalam sakit ini dia berada dalam keadaan yang sudah sangat kritis, akan menghadapi masa-masa akhir daripada kehidupannya. Itu maksud daripada mauta di sini. Bukan mayat yang sudah menjadi mayat. Karena dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak akan bisa memperdengarkan kata-katamu kepada mayat. Engkau tidak akan bisa menjadikan mayat mendengar kata-katamu, wahai Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad saya tidak mampu memperdengarkan katanya kepada mayat, lalu siapa kita? Jadi mauta di sini maksudnya bukanlah mayat, tapi kata para ulama, al-muhtadir. Orang-orang yang sedang dalam keadaan dihadiri kematian. Sakarat. Muhtadir. Mentalkinkan, mengulang-ulang, membacakan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari Fudail bin Husain wa Uthman ibn Abi Shaybah kilahuma an Bishr. Qala Abu Kamil hadathana Bishr ibn al-Faddal. Qala hadathana Umarah ibn Ghaziyah. Qala hadathana Yahya ibn Umarah. Qala sami'tu Aba Sa'idin al-Khudri. Qala sami'tu Aba Sa'idin al-Khudri. Berkata Yahya bin Umarah, saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, yaqul, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mayat kalian la ilaha

illallah. Sekali lagi, mayat di sini maksudnya adalah orang yang akan menjadi mayat. Berarti dia belum menjadi mayat. Dan ini praktiknya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallam praktiknya adalah orang yang muhtadar, orang yang sedang dalam kondisi kritis, ya, diyakini dan diketahui oleh orang-orang yang menggeluti pasien. Mereka akan melihat ciri-ciri kematian menghampiri, datang. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini dianjurkan untuk ditalkinkan la ilaha illallah. Lima, kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya di permukaan bumi adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Barang siapa akhir dari kata-katanya di permukaan bumi la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kata-katanya di permukaan bumi, akhir kata-katanya di dunia la ilaha illallah, dan dia ucapkan itu dengan sahih, dengan bagaimana la ilaha illallah yang sempurna. La ilaha illallah yang sempurna memiliki dua rukun dan tujuh syarat. Rukun dan tujuh syarat. Syarat sah. Dua rukun la ilaha illallah terdapat dalam kata-kata la ilaha illallah itu sendiri. Kata-kata la isi. Sisi pertama, la ilaha. Sisi kedua, illallahu. La ilaha nafi. Tidak ada ilah yang diibadati dengan benar. Tidak ada ilah yang diibadati. Dengan benar. Dan ini kufur, membantah, tidak setuju, benci kepada seluruh peribadatan yang ada di permukaan bumi selain peribadatan yang hak. Rukun yang pertama, membenci, menjauhi seluruh peribadatan kepada Tuhan-Tuhan yang palsu. Apapun yang diibadati oleh manusia di permukaan bumi ini selain Allah, wajib diingkari. Wajib kita tidak setuju, wajib kita kufur kepadanya. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, al-itsbat illallahu. Kecuali Allah. Yaitu menjadikan ibadah hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Beribadah kepada Allah saja tidak cukup. Seandainya bersamaan dengan ibadah kepada Allah, seorang manusia juga beribadah kepada selain Allah, tidak boleh. Batal la ilaha illallahnya dengan perbuatannya. Walaupun dia ucapkan la ilaha illallah 1000 kali sehari dalam hidup, sujud kepada selain Allah yang dituntut oleh la ilaha. Yang dituntut oleh la ilaha. La ilaha menuntut kita untuk menjauhi seluruh ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah juga. Berdoa kepada selain Allah juga. Dilakukan. Berarti illallahnya ada, beribadah kepada Allahnya ada, tapi kita juga harus kufur, menjauhi peribadatan atau nazar kepada selain Allah. Minta bantuan, manfaat dan mudarat, minta lapangan rezeki kepada Allah, juga kita harus jauhi seluruh perbuatan.

kesempatan memohon kelapangan rezeki kepada selain Allah. Baru sempurna la ilaha illallah. Ini rukunnya. Ini rukunnya. Dan para nabi dan para rasul menuju kepada satu titik ini. Dakwah seluruh para nabi dan para rasul menuju kepada satu titik ini. Jauhi seluruh peribadatan kepada selain Allah. Lakukan ibadah itu hanya untuk Allah. Lakukan ibadah itu hanya untuk Allah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf, semua mereka berkata kepada kaumnya, ya kaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah untuk kalian selain Dia. Tidak ada ilah selain Dia. Tidak ada ilah yang tempat kalian beribadah kecuali Allah. Inilah makna la ilaha. Inilah makna la ilaha. U'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Inilah makna illallah. Maknanya sama. U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Maknanya sama. Maknanya sama. Jadi para nabi dan para rasul menuju kepada kalimat la ilaha illallah ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada setiap umat para nabi dan para rasul, seluruh mereka menyerukan u'budullaha, beribadahlah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, jauhi ibadah kepada selain Allah. Jauhi ibadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah ini makna illallah. Jauhi ibadah kepada selain Allah ini makna daripada la ilaha. Maka tidak akan sah ibadah seseorang kepada Allah apabila dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini rukun. Ada 7 syarat. Syarat yang pertama, al-ilmu. Berilmu akan makna la ilaha illallah. Berilmu akan makna la ilaha illallah. Seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu makna la ilaha illallah. Kita ringkas saja karena pembahasannya bukan ini ya. Yang kedua, al-yaqinu, yakin dengan la ilaha illallah. Tidak ada keraguan di dalam jiwanya akan kebenaran kalimat ini. Yang ketiga, al-qabulu, menerima. Menerima la ilaha illallah sebagai garis hidup. Yang keempat, al-inqiyadu, tunduk. Tunduk, mengikuti makna tuntutan daripada la ilaha illallah. Yang ke lima, as-sidqu, jujur di dalam mengucapkannya. Jujur di dalam melafazkan la ilaha illallah. Yang keenam, al-ikhlas. Ikhlas dalam mengucapkannya. Terakhir yang ketujuh, al-mahabbah, mengucapkan la ilaha illallah, penuh kecintaan kepada makna la ilaha illallah, kepada kalimat la ilaha illallah. Ini 7 syarat mencapai la ilaha illallah yang sempurna. Dan dari 7 syarat itu tadi menyuruh kita menjauhi 7 lawannya. 7 syarat tadi berarti kita disuruh untuk menjauhi 7 lawan daripada syarat tadi. Yang pertama, al-ilmu, berilmu tentang makna la ilaha illallah. Disuruh kita untuk menjauhi apa?
Al-jahlu, bodoh. Tidak tahu makna la ilaha illallah itu apa. Tidak tahu makna la ilaha illallah itu apa. Diucapkan, namun kita tidak tahu maknanya apa. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ketika ditanya apa itu makna la ilaha illallah, dia katakan la ilallah maknanya tidak Tuhan selain Allah. Apa maksud tidak Tuhan selain Allah ini? Mereka pun mulai menjawab. Maksudnya bahwa tidak ada yang menciptakan dunia kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki dunia ini kecuali Allah, tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah, tidak ada yang memiliki rezeki semuanya kecuali Allah, tidak ada yang tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah yang Anda ketahui? Iya. Makna itu tidak cukup. Karena orang Quraisy juga mengetahui makna itu. Makna seperti yang Anda katakan diketahui oleh orang Quraisy. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, milik siapa langit dan bumi ini? Dan seluruh yang ada di isinya, siapa milik siapa? Mereka akan mengatakan milik Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Orang Quraisy mengetahui makna ini. Jadi belum cukup. Tapi maknanya adalah beribadah hanya kepada Allah dan wajib menjauhi seluruh ibadah kepada selain Allah. Itu makna yang hak. Tidak ada yang diibadati secara hak kecuali Allah. Berarti kufur dengan seluruh ibadah kepada selain Allah. Apa saja ibadahnya? Berdoa adalah ibadah. Kepada selain Allah tidak boleh. Hanya kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Menjauhi apa? Menjauhi apa tadi? Lawan daripada berilmu, lawannya adalah bodoh. Tidak tahu makna la ilaha illallah. Yang kedua, yakin, itu lawannya adalah ragu. Ragu. Timbul keraguan tentang la ilaha illallah. Apa betul la ilaha illallah ini sahih atau tidak? Benar atau tidak? Apabila keraguan tentang Islam, tentang la ilaha illallah datang, maka itu menghilangkan la ilaha illallah itu sendiri. Hilang syarat untuk sahnya la ilaha, karena dia sudah ragu. Kemudian yang ketiga, al-qabul, menerima. Lawannya adalah menolak. Ar-radd, menolak la ilaha illallah. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk, patuh. Lawannya adalah meninggalkan. Meninggalkan la ilaha illallah dan seluruh makna la ilaha illallah. Yang kelima, as-sidqu, jujur. Lawannya adalah dusta. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi dusta dalam ucapannya. Seperti la ilaha illallahnya orang munafik. Waliyadzubillah. Yang keenam, al-ikhlas, lawannya adalah riya. Dan yang ketujuh, al-mahabbah, kecintaan, lawannya adalah bughd, kebencian. Kebencian terhadap makna la ilaha illallah dan kalimat la ilaha illallah. Ini dua rukun dan ini tujuh syarat. La ilaha illallah dituangkan oleh para ulama bagi yang ingin memperdalam dua rukun dan tujuh syarat ini, silakan kembali secara ringkas kepada kitab tauhid. Ada kitab tauhid tiga jilid, jilid pertama, jilid kedua dan jilid ketiga. Kembali kepada jilid yang pertama. Kembali kepada jilid yang pertama. Ya, di situ akan dituangkan la ilaha illallah, apa saja tuntutan maknanya, apa saja syaratnya, apa saja dalil-dalilnya, apa saja yang terjadi, dituangkan secara rinci di dalam kitab tersebut. Semoga bermanfaat agar kita faham akan makna la ilaha illallah. Sebagian orang muslim mengucapkan la ilaha illallah, pekerjaannya tidak sama dengan la ilaha illallah.
Orang kalau sudah mengikrarkan suatu ikrar, lalu perbuatannya ternyata tidak sesuai dengan ikrarnya tersebut, berarti perbuatannya membatalkan ikrarnya. Saya berjanji untuk tidak makan pisang misalnya. Setiap hari dia makan pisang. Yang dipandang apa? Perbuatannya atau ikrarnya? Perbuatannya. Yang dipandang adalah perbuatannya. Karena seluruh manusia di permukaan bumi sepakat. Mulai dari timur sampai barat. Mulai dari utara sampai selatan. Seluruh manusia di permukaan bumi sepakat. Orang kalau ucapannya sudah berbeda dengan perbuatannya, maka ucapannya itu adalah dusta. Orang yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya, yang dipandang adalah perbuatannya, ucapannya adalah dusta. Dusta itu adalah ketika orang yang perbuatannya tidak sesuai lagi dengan apa yang dia ucapkan. Demikian juga dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadati yang hak kecuali Allah. Namun dia berdoa kepada Allah, iya. Berdoa kepada selain Allah juga iya. Berarti dia masih beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah dengan berkurban. Namun dia juga menyembelih hewan-hewan di tempat-tempat keramat. Padahal menyembelih hewan itu adalah ibadah. Kepada Allah dia beribadah dengan berkurban. Kepada tempat-tempat keramat dia juga beribadah dengan menyembelih hewan-hewan sembelihan di situ. Berarti dia tidak menjalankan la ilaha illallah. Dia tidak menjalankan la ilaha illallah. Minta rezeki dalam doanya, salat tahajud, iya. Minta rezeki kepada benda-benda keramat digantung-gantungkan. Ini dia ucapkan la ilaha illallah setiap hari di dalam salatnya. Namun setiap hari juga dia yakin bahwa benda keramat yang dia terima dari mbah ini, mbah itu, mbah ini, mbah itu akan melapangkan rezekinya. Dan dia gosok setiap malam Jumat Kliwon. Pakai parfum yang paling mahal yang dia beli di pasar parfum. Dimandikan, dibersihkan lagi. Diyakini bahwa kalau tidak dilakukan seperti itu akan terjadi kualat dan segala macamnya. Ini kesyirikan. Setiap hari dia ucapkan la ilallah, setiap hari dia lakukan ini, berarti perkataannya dengan perbuatannya bertolak belakang. Apabila perkataan orang dengan perbuatan bertolak belakang, yang akan dipandang adalah perbuatan, bukan perkataan. Karena perkataan dalam kondisi seperti ini adalah dusta. La ilaha illallahnya bohong, tidak ada artinya. Perlu kita sampaikan itu, agar kemudian kita tahu makna la ilaha illallah, dan kita ucapkan la ilaha illallah tersebut dengan pengucapannya yang hak, yang benar. Dengan pengucapannya yang bukan hanya kata di lidah. Yang bukan hanya kata di lidah. Yang diingkari oleh perbuatan. Kata di lidah tidak bermanfaat kalau diingkari oleh perbuatan kita. Maka la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ucapan yang harus diamalkan oleh anggota tubuh. Ketahui maknanya. Penuh dengan keyakinan. Terima. Tunduk dan patuh kepada apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah. Ucapkan dengan jujur. Penuh kecintaan dan ikhlas. Barulah sempurna la ilaha illallah tersebut. Barulah kita menjadi orang-orang yang benar-benar berada pada bawah naungan makna la ilaha illallah dan tuntutannya. Apabila kita ucapkan la ilaha illallah, perbuatan kita menyelisihi la ilaha illallah, la ilaha illallah kita batal. Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, di akhir hidupnya, dengan la ilaha illallah yang tidak diketahui maknanya, dengan la ilaha illallah yang dia tidak terima sebagai jalan hidupnya, la ilaha illallah yang dia ucapkan penuh dengan noda-noda kesyirikan, la ilaha illallah kenyataan di dalam kehidupan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, dulu waktu peperangan ada cerita Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ada orang kafir yang duel dengannya. Usamah ingin membunuh orang kafir tersebut ingin membunuh Usamah bin Zaid. Ternyata orang kafir itu kalah. Di saat Usamah bin Zaid siap untuk melayangkan pedang, dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Usamah tetap tebas lehernya, mati. Usamah dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha

illallah. Kenapa engkau bunuh dia? Usama bin Zaid mengatakan innama qala tiqaan. Dia melakukan itu hanya untuk mengamankan dirinya. Rasulullah berkata, "Hal syakakta qalba?" Apakah kamu belah dadanya sehingga kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Marah Rasulullah. Bukankah la ilaha illallah diucapkan saja sudah cukup wahai ustaz? Buktinya orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah marah kepada Usama bin Zaid ketika masih membunuh orang kafir tersebut. Padahal orang kafir ini mengucapkan saja. Kalau ada yang membantah seperti itu, jawabannya adalah bahwa pada kisah ini ketika orang kafir mengucapkan la, belum ada kegiatan, belum ada aktivitas, belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh si kafir ini yang menyelisihi kata la ilaha illallah yang dia ucapkan tadi. Ada enggak? Enggak, karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah langsung dibunuh. Dia belum melakukan. Enggak jujur. Enggak jujur dia. Dia hanya itiqaan, hanya ingin mengamankan dirinya. Karena dia tahu orang Islam kalau sudah mendengarkan orang mengucapkan la ilaha illallah, muslim enggak boleh lagi dibunuh. Dengan bukti bahwa dia menyerang. Dan dia baru mengucapkan itu ketika pedang hendak ditebaskan. Hanya perkiraan Usamah bin Zaid tentang apa yang ada di dalam dadanya yang tersembunyi, yang hanya Allah yang tahu dan manusia tidak tahu. Dia belum melakukan kegiatan apapun yang membatalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan tadi. Hanya perkiraan Usamah bin Zaid, la ilaha illallahnya batal karena dia ucapkan tidak jujur. Hanya perkiraan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, hal syakok takalba, apakah engkau telah belah dadanya sehingga kamu tahu persis apa yang ada di dalam hatinya? Oleh karena itu la ilaha illallah di sini bermanfaat. Dan Nabi marah karena belum ada bukti bahwa orang ini telah membatalkan la ilaha illallahnya. Bisa difahami? Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang sudah masuk Islam, di mana setelah Makkah ditaklukkan Allah tabaraka wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah berfirman setelah Fathu Makkah terjadi, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, masuk agama Islam berbondong-bondong mengucapkan la ilaha illallah, masuk agama Islam. Di saat Rasulullah wafat, mereka baru saja masuk Islam. Sebahagian mereka juga bertemu dengan Nabi hanya sebentar saja. Sebahagian mereka hanya di haji saja, haji wada. Karena di haji wada itu ada 100 ribu orang yang hadir bersama Rasulullah SAW. Dan semua mereka sahabat dan mereka wafat di atas keimanan. Cukup sekali bertemu dengan Nabi Muhammad sudah mendapatkan apa? Sahabat. Jenjang sebagai seorang sahabat. Andai dia wafat dalam keimanan. Namun karena iman yang baru, Islam yang baru dalam kehidupan mereka, ketika Rasulullah wafat, ada yang meninggalkan sholat, ada yang meninggalkan zakat, ada yang melantik nabi baru. Bersamaan dengan ucapan mereka la ilaha illallah, bersamaan dengan ucapan mereka la ilaha illallah, mereka tidak sholat, mereka tidak mau zakat, dan berbagai macam kekufuran. Coba lihat, apakah Abu Bakar dan para sahabat menganggap la ilaha illallah mereka sempurna dan sah sebagai umat Islam ketika mereka mengingkari kewajiban sholat? Bergunakah la ilaha illallah mereka? Tidak, tidak dipandang oleh Abu Bakar. La ilaha illallah mereka tidak dipandang ketika mereka sengaja meninggalkan kewajiban sholat, mengatakan bahwa sholat itu tidak lagi wajib, zakat itu tidak mau lagi kami kerjakan, itu hanya untuk Nabi saja, bukan Islam yang mengajarkannya, dan seterusnya. Dia batalkan la ilaha illallahnya dengan pekerjaannya sehingga tidak dipandang kata-kata la ilaha illallahnya oleh Abu Bakar, dan itu disepakati oleh seluruh para sahabat yang hadir, sehingga mereka membuat pasukan jihad untuk memerangi mereka-mereka yang membatalkan la ilaha illallahnya dengan mengingkari kewajiban di dalam agama Islam. Coba lihat, orang kafir mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah marah kepada Usamah bin Zaid ketika membunuhnya. Ini orang muslim, awalnya muslim, mengucapkan la ilaha illallah, mengingkari kewajiban di dalam syariat Islam, diperangi oleh kaum muslimin, oleh para sahabat, dengan penuh keyakinan mereka bukan orang Islam. Apa yang membedakannya? Yang satu belum memunculkan sesuatu yang membatalkan la ilaha illallahnya, yang satu telah membatalkan tuntutan la ilaha illallahnya.

La ilaha illallah telah dibatalkan oleh dia. Dan sepakat para ulama, orang yang kafir dengan satu ayat dalam Al-Quran keluar dari la ilaha illallah. Ambil Al-Quran, ini ayat yang satu ini, saya tidak setuju dengan ayat ini. Saya tidak yakin akan ayat ini. Itu cukup mengkafirkan orang dari agama Islam. Membuat dia keluar dari syariat Islam. Batal la ilaha illallahnya. Karena dia kafir terhadap satu ayat daripada ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Disinilah kita perlu mengetahui bahwa mengucapkan la ilaha illallah saja tidak cukup. Tapi mengucapkan dengan ucapan yang hak, mengucapkan dengan ucapan yang benar, ada dua yang harus dipenuhi secara rukun. Jadikan ibadah itu hanya kepada Allah, jauhi seluruh ibadah kepada selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Ini makna la ilaha illallah. Apapun ibadah yang kita berikan kepada selain Allah membatalkan la ilaha illallah. Itu ibadah, ibadah itu hanya untuk Allah. Seandainya kita berikan ibadah ini kepada selain Allah, batal la ilaha illallah. Itulah yang namanya syirik. Itulah yang namanya syirik. Syirik membatalkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir kata-katanya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah yang sempurna, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Oleh karena itu, kita ingin saudara kita, orang yang kita cintai, orang yang sakit yang kita ada di sampingnya, kita ingin dia mendapatkan keutamaan la ilaha illallah diucapkan di akhir ayat ini. Oleh karena itu, kita talqinkan kepadanya la ilaha illallah. Kita talqinkan la ilaha illallah agar kemudian pada saat dia merasa sakit mendengar kata-kata orang di sekitarnya la ilaha illallah, sadar dia untuk mengikuti la ilaha illallah tersebut, dan itu menjadi akhir daripada kata-katanya di permukaan bumi, sehingga dia mendapatkan fadilah hadis, barang siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah masuk surga. Itu yang diinginkan oleh syariat Islam. Ketika menyuruh kita yang menjenguk orang yang sakit dan melihat tanda-tanda kematian sudah menghampiri, untuk mendekati pasien atau orang yang sakit tersebut dan ucapkan di telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar terdengar olehnya la ilaha illallah, sakit kematiannya itu akhir daripada kata-katanya di permukaan bumi, sehingga masuk surga. Itu yang diinginkan di sini. Dan ini sunnah, di antara sunnah kita menjenguk orang yang sakit dan kita melihat tanda-tanda kematian sudah datang, atau kita menemani atau menjaga orang yang kita cintai, ayah, ibu, adik, saudara, ayah, suami, istri dan yang lainnya, apabila kita melihat bahwa dia sudah saatnya akan menghadap kepada Rabbnya, disunnahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah seraya melihat kepada bibirnya apakah dia mengucapkan atau tidak. Jadi lisan kita mengarah kepada telinganya, mata kita mengarah kepada bibirnya, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Dengan penuh harapan dia ucapkan la ilaha illallah, walau dengan ucapan di hati tanpa bibir, kita tidak tahu. Kadang-kadang di saat-saat terakhir orang sudah tidak bisa lagi menggerakkan bibir, namun hatinya masih bisa berzikir. Kita berharap dia mengucapkan dan mengikuti kita dalam mengucapkan kata itu, sehingga dia mendapatkan keutamaan. Satu permasalahan lagi, dan ini penting. Apabila ternyata kemudian kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan orang yang kita cintai tersebut mengikuti kita, la ilaha illallah, wafat dia. Ini kira-kira gambarannya. Pertanyaannya, ini pembahasan akidah dan ini penting. Pertanyaannya, apakah kita yakini dia pasti masuk surga? Apa yang jadi saya tanyakan? Ada orang yang kita cintai. Katakanlah dia ayah kita, ibu kita, anak kita, istri kita, suami kita. Muhtadir. Muhtadir. Ada tanda-tanda kematian akan datang. Talqinkan, sudah dekat. Lalu kita talqinkan, la ilaha illallah. Atau ketika anaknya, abi, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terlihat atau terdengar suara lirih, la ilaha illallah. Wafat.

Pertanyaannya, apakah kita yakini ini orang pasti masuk surga atau tidak? Hah? Kita yakini masuk surga? Bertentangan apa yang antum ucapkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan surga atau neraka untuk siapapun yang mati dari kaum muslimin. Memastikannya tidak boleh. Tidak boleh memastikan seorang yang wafat dari orang Islam memastikan untuknya surga dan neraka, tidak boleh. Ini akidah yang tidak boleh dilanggar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Haram hukumnya memastikan surga untuk seseorang atau memastikan neraka untuk seseorang. Tidak ada kebolehan di dalam akidah memastikan surga untuk seseorang atau neraka. Yang ada di dalam akidah, kita berharap orang yang mati di atas kebaikan masuk surga. Yang ada hanya harapan, bukan memastikan. Dan kita berharap terhadap orang-orang yang wafat di atas kebatilan, kemungkaran dan maksiat agar Allah memaafkannya. Ini akidah Ahlussunnah, memastikan tidak. Karena kita tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Apakah orang yang wafat sedang sujud ini? Ini sedang sujud. Pondok pesantren Darun Nahdoh terbakar. Santri satu orang wafat dalam keadaan sujud. Sedang dalam keadaan sujud. Kita pastikan untuknya surga? Tidak. Kita berharap ini ciri-ciri kebaikan. Kita berharap yang ada hanya harapan. Karena kepastian tidak ada yang punya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tidak boleh memastikan seseorang surga. Sebagaimana tidak boleh memastikan seseorang neraka daripada kaum muslimin yang wafat. Tapi kalau yang wafat itu orang kafir, haram kita ragu dia untuk masuk neraka. Haram. Yang wafat itu orang kafir, haram kita ragu dia masuk neraka. Haram kita hukumnya untuk ragu dia masuk neraka. Ragu kita neraka apa enggak nih orang ini, neraka apa enggak nih. Padahal sudah jelas ketika digiring ke kuburan, nah pakai ini di depan mobilnya. Ikan neraka, tidak boleh ragu kita. Kalau kita ragu berarti kita meragukan syariat Islam. Tapi kalau orang muslim yang wafat di atas ibadah atau di atas maksud, yang ada hanya harapan. Ketika kita melihat tanda-tanda kebaikan, harapannya itu adalah kebaikan mengakhiri, akhir daripada perjalanan hidupnya adalah kebaikan. Dan kita berharap untuknya surga. Kalau dia terlihat wafat setelah melakukan maksiat atau sedang melakukan maksiat, berharap Allah memaafkan. Tidak bisa kita pastikan untuknya neraka. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, penuh dengan kebenaran, dan itu memang akhir kalimatnya, dia pasti mendapatkan itu. Tapi tahukah kita? Tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena itu kita dilarang ketika ada seorang wafat, dan wafatnya di atas medan jihad, berperang di jalan Allah, lalu dia wafat, dia katakan ini orang syahid, ini orang mati syahid. Begitu saja, ini orang mati syahid, ini syahid ini. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Karena ketika kita mengatakan ini syahid, seolah-olah kita telah memastikan untuknya surga. Karena orang syahid tidak mungkin masuk neraka. Betul? Yang boleh insyaallah syahid, mudah-mudahan syahid. Harapan. Harapan yang boleh. Memastikan syahid haram hukumnya. Karena ketika kita memastikan dia syahid, ini orang syahid, kita berarti memastikan untuknya surga. Bisa difahami, ikhwan? Oleh karena itu, kita tidak setuju dengan adanya orang-orang yang dibawa ke rumahnya,

0: sambut dengan spanduk besar, selamat datang para syuhada. Pernah dengar? Pernah lihat beritanya? Ketika mayatnya datang ke rumah, disambut dengan spanduk besar-besar, selamat datang para syuhada. Apa ini? Bertentangan dengan hadis Nabi di Imam Bukhari dan Muslim. La taqulu fulan syahid. Jangan katakan fulan syahid. Karena kita ketika mengatakan fulan syahid, kita pastikan untuknya surga. Sallallahu sallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang bisa kita sampaikan tadi menambahkan ilmu kita, tauhid kita, akidah kita, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Dan ini adalah sebuah kaidah yang wajib untuk difahami, diyakini, diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Apabila benar seorang muslim dan muslimah telah memenuhi makna la ilaha illallah, telah melengkapkan rukunnya dan syarat-syarat sahnya, dan menjalankan kehidupan di permukaan bumi dengan la ilaha illallah dengan benar, kemudian di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah dan wafat, maka Allah tidak akan pernah menzaliminya dengan menghalanginya untuk mendapatkan keutamaan la ilaha illallah di akhir hayat. Pastikan itu di dalam akidah kita. Namun permasalahannya adalah bahwa kita tidak tahu secara pasti orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, kita tidak tahu secara pasti apakah dia telah sampai kepada la ilaha illallah yang diinginkan oleh syariat atau tidak. Oleh karena itu, tidak boleh kita memastikan surga untuk seseorang walaupun di hadapan kita ada melihat kebaikan yang dijanjikan oleh agama Islam dengan surga. Demikian juga sebaliknya, orang yang wafat di atas kemaksiatan dari kaum muslimin itu merupakan ciri-ciri dan tanda buruk amalannya di permukaan bumi. Namun kita tidak tahu pasti apakah ada pekerjaannya yang sangat dicintai oleh Allah yang jauh lebih besar daripada maksiat yang dia kerjakan, sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh seorang pun muslim dan muslimah memastikan surga untuk seseorang. Tidak boleh seorang pun muslim dan muslimah memastikan neraka untuk seseorang. Karena kita tidak tahu, semua yang ada adalah harapan dan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita kaget, terkejut, maka disunnahkan zikir yang kita baca itu adalah la ilaha illallah. Zikir yang disunnahkan kita untuk membacanya adalah la ilaha illallah. Dan di antara hikmahnya, Bisa jadi setelah kaget itu seseorang menemui ajalnya. Setelah kaget itu seseorang menemui ajalnya. Misalkan dia mengendarai sebuah kendaraan, mobil, bus, kereta api dan semacamnya, dan terjadi tabrakan. Setelah tersebut diucapkan, dia pun pingsan karena tabrakan yang sangat kuat. Dan pingsannya itu sekaligus mengantarkannya kepada kematian. Dan contoh-contoh yang lain yang mungkin saja bisa dibuat, bahwa setelah kaget seseorang, itulah akhir daripada perjalanan hidupnya. Oleh karena itu hikmah, di antara hikmah di mana seorang muslim dan muslimah diajarkan apabila kaget mengucapkan la ilaha illallah adalah, bisa jadi setelah kagetnya itu adalah masa-masa akhir daripada kehidupannya. Sebagaimana biasa, waktu setelah sholat isya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Bolehkah kita mengucapkan kata-kata ini calon penghuni neraka? Kata-kata itu ditujukan kepada orang kafir yang masih hidup. Wallahu alam, sebaiknya kita tinggalkan kata-kata seperti ini. Karena tidak ada untungnya kita bermain sesuatu yang tidak bermain kata yang suatu kita tidak tahu kepastiannya. Tidak ada untungnya bagi kita bermain kata-kata dalam ilmu gaib. Apakah orang ini akhirnya akan masuk Islam dan baik Islamnya, ataukah dia bertahan di atas kekafirannya dan wafat di atas kekafiran? Tidak ada yang tahu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, alias gaib. Masalah gaib serahkan kepada yang mengetahui yang gaib, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ucapkan kata-kata yang pasti. Ucapkan kata-kata yang pasti. Dia calon penghuni neraka, belum tentu. Karena mungkin dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ilmu gaib, dia masuk Islam, dan lebih baik Islamnya daripada kita, dan masuk surga lebih awal daripada kita. Bisa atau tidak? Bisa. Oleh karena itu, kata-kata seperti ini tidak baik. Karena kita bermain dalam ilmu gaib, dan kita tidak tahu ilmu gaib. Lebih baik diberikan kata-kata yang pasti. Seperti apa? Contohnya orang kafir, jadi kita katakan ini orang akan masuk neraka kalau wafat di atas keadaan seperti ini. Sah atau tidak kata-katanya? Kalau dia wafat di atas ini, artinya wafat di atas kekafiran ini, dia pasti masuk neraka. Itu akidah kita. Orang yang wafat di atas kekufuran masuk neraka. Orang yang wafat di atas kesyirikan masuk neraka. Tapi kalau kita katakan ini calon penghuni neraka, belum tentu. Boleh jadi dia adalah calon penghuni surga dan masuk surga lebih awal daripada kita. Bisa atau tidak? Bisa. Berarti kata-kata kita tidak pasti. Kita bermain di dalam ilmu gaib, dalam sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu. Namun kalau kita ta'ali, kita belikan kata pengikatnya, itu sah. Ini orang kalau wafat dalam keadaan seperti ini, dia akan masuk neraka. Kapan dia masuk neraka? Kalau wafat, ada ta'liknya, ada pengikatnya. Kalau dia wafat di atas keadaan yang seperti di atas kekafirannya, di atas agama yang tidak agama Islamnya, di atas kesyirikannya, dia pasti masuk neraka. Itu betul. Tapi kalau kita ucapkan kata umum saja calon penghuni neraka, belum tentu. Karena boleh jadi orang itu adalah calon penghuni surga. Karena boleh jadi orang itu adalah calon penghuni surga. Ya. Maka orang yang masih hidup, orang yang masih hidup tidak bisa dipastikan dia adalah penghuni neraka atau penghuni surga dari orang kafir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang apa yang terjadi. Sementara kita tidak tahu apa yang bakalan terjadi. Oleh karena itu kita tidak boleh bermain dalam kata yang seperti ini. Kalau ingin mengatakan, maka berikan tanda pengikatnya, kata pengikatnya. Ya. Kalau dia wafat di atas hal yang seperti ini, dia akan menghuni neraka.
0: ya kan, menghuni neraka. Seperti itu insya Allah tidak apa-apa,

Karena itu sahih. Kita tidak memberikan sebuah kata-kata yang bergelut di dalam ilmu gaib, namun kita memberikan kata pengikat, seandainya dia wafat dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan masuk neraka, dan itu benar. Dan kita tidak bermain spekulasi, bermain dalam masalah gaib, enggak, seandainya dia wafat di atas kekafiran. Jadi sekali lagi, tidak, jangan katakan orang, seseorang kepada orang kafir, Anda penghuni neraka atau Anda calon penghuni neraka, karena kita tidak tahu. Bahkan dalam akidah kita, kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada orang muslim kemudian sebelum akhir hayat dia masuk agama lain kemudian wafat? Ada atau tidak? Kita tidak tahu. Bagaimana kita? Sekarang ini mungkin merasa iman kita kuat, ditawarkan dunia dan seisinya rasanya belum kebal untuk mengganti agama kita. Sekarang, belum tentu 20 tahun yang akan datang. Dengan segala proses perjalanan kehidupan dunia yang penuh dengan rintangan, tahun demi tahun. Sekarang kita anti kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bisa menjamin 30 tahun yang akan datang kita akan terjebak ke dalam sifat, ke dalam perbuatan syirik tersebut demi kenikmatan dunia dan semacamnya? Tidak ada yang bisa menjamin, bahwa kita sendiri pun tidak bisa menjamin. Dan kita tidak bisa menyatakan kepada diri kita, kita calon penghuni surga, tidak bisa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang bakalan terjadi dalam hidup kita. Tentu kita berharap dan berdoa, memohon kepada Allah agar hati kita ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Berdoa kita, berusaha kita, dan Allah kalau sudah melihat keikhlasan dan usaha dari seorang hamba, Allah tidak akan menzalimi hamba tersebut. Namun pasti tidak ada yang bisa memastikan. Pasti tidak ada yang bisa memastikan. Jangankan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, apa yang akan kita lakukan besok tidak ada yang bisa memastikan. Apa yang kita lakukan besok tidak ada yang bisa memastikan. Salah seorang saudara kita hari ini hadir di sini untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab. Niatnya ingin kembali ke rumah. Ternyata di tengah jalan, keluar dari mengisi bahan bakar sepeda motornya, ditabrak oleh motor orang yang melaju kencang. Akhirnya dia bukan ke rumahnya, ke rumah sakit, dan wafat di rumah sakit. Akhirnya dia tidak pulang ke rumahnya, pulang ke rumah sudah menjadi mayat. Bahkan apa yang terjadi nanti, kita pun tidak tahu. Allahu a'lam dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Namun tentu keseriusan, ditambah dengan usaha untuk tetap berada di atas agama Allah yang hak, dan perjuangan untuk bisa menjadi seorang lelaki yang saleh dan wanita yang salihah, ini penting. Dan Allah kalau sudah melihat keseriusan seorang hamba, usaha seorang hamba untuk menjadi orang yang saleh, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ada orang berusaha mati-matian menjadi saleh, Allah tiba-tiba balikkan dia menjadi orang kafir. Tidak mungkin. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Seseorang yang akhirnya kita lihat di awalnya saleh, saleh, saleh, saleh, di akhirnya ternyata tidak saleh dan wafat, Allah tahu apa yang ada di dalam batinnya sementara kita tidak tahu. Itu akidah kita. Itu akidah kita. Orang ini mempertontonkan kesolehannya kepada kita, menyembunyikan kefasikannya daripada kita. Allah tahu kefasikannya. Sehingga Allah tontonkan kepada kita di akhir hayat, waliyadzubillah, bahwa dia berbuat maksiat dan wafat di atas maksiatnya. Semoga Allah melindungi kita daripada hal yang ini. Demikian juga sebaliknya, apabila ada orang yang kita lihat maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, kemudian tiba-tiba taubat, setahun setelah taubat wafat. Kita hanya tahu maksiatnya. Allah tahu apa yang ada di dalam kebaikan di dalam jiwanya. Karena Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Namun tidaklah mungkin bagi Allah
tabaraka wa ta'ala yang telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya, melihat seorang hamba yang serius fokus beribadah jauh daripada maksiat, berkorban untuk agamanya, lalu tiba-tiba Allah balikkan hatinya kepada menjadi orang yang tiba-tiba bejat, dalam beberapa menit setelah itu dia wafat. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, ya ikhwan. Maka perlu keseriusan. Allah telah menjamin orang yang serius Allah akan tunjukkan jalan. Dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti jalan kami, kami Allah akan tunjukkan jalan tersebut. Kita mendekatkan diri kepada Allah, satu jengkal Allah mendekatkan dirinya satu hasta kepada kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekatkan dirinya kepada kita dengan berlari. Maka tidak mungkin orang mendekatkan dirinya kepada Allah lalu Allah balikkan hatinya kepada kekafiran, tiba-tiba mati di atas kekafiran. Tidak mungkin. Karena itu kezaliman.

berbicara pada jasad-jasad tersebut. Lalu Umar berkata, "Mengapa engkau berbicara kepada orang-orang yang sudah mati?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya mereka dapat mendengarkan." Bagaimana kedudukan hadis ini Ustaz dengan ayat yang Ustaz bacakan tadi bahwa orang mati tidak dapat mendengar? Kalau akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya dalam masalah ini melanjutkan cerita ini lebih panjang lagi, maka itu akan ditemukan. Rasulullah mengatakan, hadisnya sahih, Rasulullah mengatakan Allah menjadikan mereka mendengar untuk mendengarkan kata-kataku ini. Allah jadikan mereka mendengar agar mereka mendengarkan kata-kataku. Jadi ini menunjukkan keadaan khusus. Ini menunjukkan yang mati di perang Badar, di antara mereka Abu Jahal, di antara mereka Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Rabi'ah. Pemuka-pemuka Quraisy yang berbangga diri memusuhi Rasulullah SAW dan mati di perang Badar di bawah jihadnya kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW mengucapkan sebuah kata kepada mereka, "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa?" Apakah kalian telah menemukan ancaman yang telah Allah ancamkan kepada kalian? Rasulullah SAW datang dengan ancaman terhadap orang kafir melalui ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu sahabat keheranan mendengar melihat Nabi Muhammad berbicara kepada orang yang wafat. Namun Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka mendengar apa yang saya ucapkan. Artinya spesial atau khusus untuk Nabi Muhammad dalam kondisi ini, dan setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi berbicara kepada mayat. Wallahu a'lam. Pertanyaan ini kemudian berikutnya, hadis Abu Sa'id tadi, apakah itu perkataan Abu Sa'id atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, itu perkataan daripada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Itu hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ada orang yang mau wafat, ditalqinkan la ilaha illallah. Ternyata dia tidak mengikuti la ilaha illallah tersebut dibacakan. Yang dia baca hanya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak la ilaha illallah, tapi hanya kata-kata Allah saja. Bagaimana adakah orang ini, apakah wafatnya di atas yang baik atau tidak? Pertama, kita ingin bertanya kepada ikhwan, apakah Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita berzikir dengan hanya mengucapkan Allah saja? Apakah ada hadisnya Rasulullah menyuruh kita berzikir, ucapkan Allah, Allah, Allah, Allah? Jawabannya tidak ada. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kita berzikir hanya dengan melafazkan Allah, Allah, Allah. Zikir itu adalah zikir muhdats, zikir yang dibuat-buat oleh manusia dengan alasan akal dan logika. Dengan alasan akal dan logika saja. Kata mereka, bisa jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, nyawa kita enggak cukup, nafas kita enggak cukup, dan kita sudah wafat. Enggak sampai kepada la ilaha illallah, hanya sampai la ilaha wafat. Hah? Sehingga la ilaha illallah terlalu panjang. Bisa jadi di tengah-tengah nyawa kita dijabut oleh malaikat. Sehingga kita tidak melafazkan la ilaha illallah, kita hanya melafazkan la ilaha, dan itu kufur. Kata mereka begitu. Oleh karena itu kita baca saja Allah,

0: Allah lebih singkat. Lebih singkat. Sehingga lebih sempurna kita ketika wafat mengucapkan Allah, Allah, Allah. Lebih singkat daripada mengucapkan La ilaha illallah. Terlalu panjang. Membantahnya, pertama, secara syariat kita katakan bahwa tidak pernah Nabi mengajarkan ini. Kedua, Anda juga bisa saja mengucapkan Allah itu tidak sampai selesai, nyawa Anda sudah dicabut oleh Allah. Bisa kan? Oh, wafat. Bisa enggak? Bisa, berarti belum keluar dari problema. Belum keluar dari problema. Ketiga, kita katakan bahwa pekerjaan seseorang bergantung kepada niatnya. Bergantung kepada niatnya. Dia mau ke masjid. Di tengah jalan wafat, niatnya mau ke masjid. Dia dihitung orang yang pergi ke masjid. Orang yang menunggu, duduk menunggu waktu sholat, dihitung orang yang sholat. Begitulah agama Islam. Kebaikan sudah dihitung dari niat. Oleh karena putusnya, seandainya terjadi, orang mau mengucapkan La ilaha illallah, putus di tengah jalan La ilaha, dia tidak salah. Karena maksud yang dia inginkan bukan La ilaha, tetapi dia ingin mengucapkan La ilaha illallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menilai dengan niatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menilainya dengan apa yang ada di dalam batin dan niatnya. Ini hukum syariat. Kemudian datang lagi yang lebih ekstrim lagi, mengatakan Allah juga terlalu panjang. Allah, Allah, panjang juga. Bisa diputus di tengah jalan oleh malaikat. Maka ucapkan lebih singkat. Huwa, huwa. Lebih singkat kan? Allah, huwa. Kan lebih singkat huwa. Mereka zikirkan lagi. Huwa, huwa, huwa. Huwa itu artinya dia. Jadi dia itu maksudnya Allah. Ada lagi yang lebih khusus lagi. Huwa terlalu panjang. Cukup dengan satu hentakan. Hu. Hu bahasa Arab artinya dia juga, domir. Semua itu muhdats, dibuat-buat oleh manusia dengan logika saja, ya. Dan itu ada di dalam zikir sebagian orang-orang yang bisa kita pastikan zikirnya tidak berasal dari Al-Quran, tidak berasal dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan apa baiknya melakukan itu. Manusia yang tidak tahu, yang tidak faham, tidak mengerti, ketika melihat orang wafat meninggal mengucapkan Allah, Allah, Allah, wah bagus nih, ingat Allah. Tapi apabila kita pantau dengan syariat, dia telah melakukan sesuatu yang melenceng daripada syariat. Semua itu diakibatkan zikirnya selama ini tidaklah la ilaha illallah tapi Allah. Padahal afdalu zikri la ilaha illallah, diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya sahih. Afdalu dzikri la ilaha illallah, dzikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, bukan Allah Allah Allah, bukan huwa huwa huwa, bukan hu hu hu. Dan itu adalah karya manusia, dan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu dari langit sehubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu, kalau itu terjadi, ini menunjukkan bahwa si mayat terbiasa dengan dzikir-dzikir bid'ah di dalam hidupnya, dan itu bukan kebaikan. Wallahu taala a'lam. Apakah sama besar dosa antara bid'ah dengan syirik? Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan itu dosa yang paling besar dalam agama Islam. Dosa yang paling besar dalam syariat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, Ayyud dhambi a'zam. Dosa apa yang paling besar, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan untuk Allah sementara Allah telah menciptakanmu. Syirik paling besar, dosa paling besar. Adapun bid'ah, sesuatu yang tidak ada dalam syariat dibuat oleh manusia, itu terbagi-bagi, berjenjang-jenjang. Bid'ah tidaklah satu derajat. Bid'ah tidaklah satu derajat. Bid'ah itu jenjangnya luar biasa banyaknya, tergantung dengan jenis penyelewengannya dalam syariat. Apabila penyelewengannya di dalam akidah, sebuah bid'ah bisa menjadi bid'ah yang syirik. Bisa menjadi sebuah bid'ah yang syirik. Seperti bid'ahnya orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkataan syirik. Mereka mengatakan Allah itu tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam, tidak ada di bawah, tidak ada di atas, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan. Tidak berbaur dengan sesuatu, tidak berpisah dari sesuatu. Lalu, di mana Allah? Di dalam alam tidak ada, di luar alam tidak ada. Di atas tidak ada, di bawah tidak ada, di kiri tidak ada, di kanan tidak ada. Bersatu dengan sesuatu tidak ada, terpisah dari sesuatu pun tidak ada. Kata-kata ini menuju kepada satu titik, Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Apabila kita tanyakan kepadanya, tolong gambarkan kepadaku sesuatu yang tidak ada. Tolong gambarkan kepadaku sesuatu yang tidak ada. Maka gambaran kita, dia tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak bersuatu, bersatu dengan sesuatu, tidak terpisah dengan sesuatu. Sah enggak gambaran kita tentang sesuatu yang tidak ada dengan kata-kata seperti ini? Sah. Ada orang yang meyakini Allah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat bagaimana datangnya syaitan dengan segala tipu dayanya. Ini bid'ah. Akidah yang bid'ah dan akidah syirik. Dan kalau ini diyakini oleh seseorang, sama dengan kesyirikan yang tadi, derajatnya sama. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai kepada syirik, maka jenjangnya di bawah syirik. Wallahu ta'ala alam. Jadi bid'ah itu ada yang hanya dosa karena berhubungan dengan maksiat, tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dosa itu pun bervariasi, ada dosa yang besar, ada yang kecil dan semacamnya. Dan ada bid'ah itu yang sampai mengeluarkan orang dari agama Islam, sampai kepada kekufuran, kesyirikan dan semacamnya. Seperti bid'ahnya akidah bahwa Al-Quran itu makhluk. Berkata Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya, bahwa barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sungguh telah kafir. Maka keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk bid'ah, namun dia bid'ah yang sampai mengkafirkan orang dari agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh sholat di belakang imam ahli pengobatan alternatif yang mana dia juga bisa sebagai pawang hujan? Beliau adalah seorang yang haji, bapak yang telah haji, bapak haji dari Banten yang sangat disegani di lingkungan kami. Kalau sudah menjadi pawang hujan, itu rata-rata orang-orang yang sudah kelewatan batas di dalam kesalahannya. Dan kemungkinan besar terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau dia sudah pawang hujan, mengaku pandai mengalihkan hujan, menghentikan hujan turun, itu sudah harus dijauhi menjadi makmum di belakang orang seperti itu. Tapi ahli pengobatan alternatif, tunggu dulu alternatifnya seperti apa? Karena bekam juga disebut pengobatan alternatif. Hati-hati loh dengan nama. Kita tidak tergiur oleh nama. Jangan ketika alternatif larinya ke dukun semua pikiran kita. Orang mengatakan alternatif sekarang adalah sesuatu yang tidak lazim dalam pengobatan sekarang. Pengobatan lazim sekarang kan ke dokter dengan obat-obatan, itu pengobatan lazim. Ada alternatifnya. Ya, jadi tidak semua alternatif itu artinya haram. Karena bekam juga disebut pengobatan alternatif. Oleh karena itu jangan tergiur karena alternatifnya. Kita tidak pernah menilai sesuatu hanya karena namanya, tapi kita ingin lihat apa isinya. Ada juga pengobatan alternatif ahli patah tulang, misalnya. Kepandaian dia merangkai tulang, meraba-raba tulang, ramuan-ramuannya, kemudian diikat, diikat pakai tali ini, tali itu. Itu alternatif juga menurut orang. Dinamakan orang alternatif juga. Apakah itu salah? Tidak salah. Keahliannya meraba tulang-tulang manusia. Ya. Sama juga keahlian para dokter tulang. Cuman ini secara manual, itu secara alat. Lebih canggih. Sehingga ketepatannya lebih. Karena disinar, dilihat apakah tulang itu sudah betul-betul bertemu atau tidak. Ya kan? Sementara si istilahnya dukun patah tulang ini hanya meraba-raba sesuai dengan pengalamannya. Maka ada yang pas, bagus sambungannya, ada yang tidak pas, masih nongol juga dia akhirnya, walaupun sehat. Karena memang tulang itu ketika bertemu dia nyambung juga akhirnya, walaupun apa namanya dia tidak bertemu pasnya. Masih ada, apa namanya ini? Begini apa namanya itu? Masih ada ketimpangan lah dalam pemasangannya. Dia tetap akan bertaut, walau kemudian terasanya itu kemudian hari. Oleh karena itu secara, apa namanya, dilihat secara ilmu atau alat yang canggih sekarang akan kelihatan. Jadi seperti itu. Itu alternatif juga, tapi suatu hal yang diizinkan, dibolehkan. Ya. Tukang-tukang urut sekarang yang pandai ngurut badan, segala macam, alternatif juga. Namun dukun-dukun yang menyatakan dirinya tahu yang gaib segala macam, alternatif juga. Jadi kita tidak terkait dengan alternatifnya. Alternatif semacam apa yang diinginkan? Islam tidak pernah menilai sesuatu hanya karena namanya, tapi karena hakikatnya. Kalau dia pawang hujan, maka jauhi sholat di belakangnya, karena yang dia lakukan itu adalah luar biasa. Allah menurunkan hujan, dia tahan. Pandai dia, Allah menurunkan hujan, dia yang nahannya. Ya, lalu kita, oh mantap bapak itu berhasil menahan hujan. Seolah-olah kita mengatakan kalah Allah, Allah menurunkan hujan, ah bapak ini nahan. Na'udzubillah, pemahaman dan akidah apa ini yang seperti ini? Atau dialihkan, masya Allah bapak itu hebat. Awalnya mau turun di sini, dialihkannya ke desa seberang. Itu artinya Allah menurunkan di desa A, bapak ini dialihkannya ke desa B. Kalah keinginan Allah. Apa lagi yang lebih dahsyat daripada pemahaman ini? Hati mana lagi yang bertauhid yang tidak merasakan keganjilan pendapat ini? Hati mana lagi yang masih buta sehingga tidak peka bahwa ini adalah kesyirikan yang berbahaya, sehingga pendapat manusia bisa mengalahkan pendapat Allah, keinginan manusia bisa mengalahkan keinginan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini pertemuan kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'amala abdihi wa rasulihi Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakfir.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
5: Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang

0: berbahagia ini. Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منه وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar sekalian, pemirsa Rojak TV dan seluruh pecinta radio dan TV Rojak di mana saja, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang langsung atau yang merilai, semoga diberikan oleh Allah keteguhan iman, kelapangan dada untuk menangkap dan menerima kebenaran. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu masalah yang sering terjadi dan sering ditanyakan, yaitu tentang hukum jual-beli. Karena yang diharamkan bukan sunannya dan juga oleh Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra, serta Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dan Imam Ibnu Hibban juga dalam sahihnya dan Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan seperti yang dikatakan dari jalan Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ad-Darwardi dari Yazid Ibnu Khasifah dari Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Thauban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu bersabda. Arti di sini, siapa yang tidak menyaksikan tidak masuk ke dalam hadis ini. Idza ra'aitum man yabi'u, siapa yang jual beli fil masjid, di masjid, faqulu, secara zahir kita dianjurkan mengucapkan keras, la arbahallahu tijaratak, merugi. Ini merupakan suatu perkara otomatik yang tidak terpuji atau tindakan yang sangat tidak mati oleh Allah. Hal ini juga telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu tentang masalah mengumumkan barang di masjid, yang hadis itu diriwayat seperti Imam Nawawi, bukan hanya mengumumkan barang hilang, tetapi jual beli termasuk sewa menyewa atau pinjam meminjam, bahkan qadiyat, seluruh hal yang membuahkan keuntungan duniawi yang kembali kepada pribadi, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau keuntungan kepada umat, melatih jihad, melatih membuat tombak senjata, kalau zaman dulu adalah panah, hal itu dibolehkan. Dan juga di sini para ulama Ba'dul Malikiyah, sebagian dari Malikiyah, yaitu madhab Maliki, melarang mengajar anak di dalam masjid juga, karena kalau pakai upah termasuk dalam konteks ambil keuntungan di dalam masjid. Kalau tidak pakai upah pun, karena anak biasanya tingkah lakunya di masjid itu membuat gaduh, kotor dan yang lainnya, itu juga dilarang oleh Ba'dul Malikiyah. Tetapi wallahu alam bisawab, ya,

0: untuk ta'lim dan yang lainnya, ini perkara-perkara yang dibolehkan. Karena termasuk sebagian ulama juga melarang untuk mengangkat suara, termasuk mengajar di dalam masjid, walaupun sebagian ulama membolehkan, ya, seperti Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam hadis tentang hukum jual beli di masjid. Kalau kita sudah simpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, berarti hadis ini menjadi dalil larangan jual beli di masjid. Ya, larangan. Cuman sekarang ini larangan itu apakah kembali kepada haram seperti pendapatnya Imam Ahmad, atau sekedar makruh ini sebagaimana pendapat jumhurul ulama? Memang masalah ini adalah masalah debatable, ya, yang sangat ada ikhtilaf di antara para ulama. Intinya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Makanya Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya di akhirnya mengatakan waqad rakhasa ba'dul ulama, telah menyatakan rukhsah, membolehkan sebagian ulama, walaupun seperti yang telah ditegaskan oleh para ulama, ya, seperti di dalam Aridatul Ahwadi, di dalam syarah Sunan At-Tirmidzi karya Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, tidak ada dalil yang menegaskan yang menyatakan boleh tersebut. Artinya yang mengatakan boleh tersebut tidak ada sandaran sama sekali. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah Sunan At-Tirmidzi karya Imam Abdurrahman Mubarak Furi. Oleh karena itu, kita lebih menyoal pada perbedaan ulama yang melarang saja. Karena yang mengatakan rukhsah, yang membolehkan sebagian ulama tersebut, tidak ada satu dalil yang bisa menguatkan rukhsah tersebut, pembolehan tersebut. Dengan demikian, hadis yang kita baca dan juga hadis sebelumnya menunjukkan bahwa jual beli di masjid itu dilarang. Namun sekarang, larangan itu lebih mengarah kepada haram atau sekedar makruh. Disinilah di antara para ulama berbeda pendapat. Jumhurul ulama, seperti yang juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa jual beli di masjid hukumnya adalah makruh, ya, makruh, ya. Larangan tersebut berhukum makruh dan akad jual belinya adalah sah, ya. Alasannya Ibnu Taimiyah karena hadis yang ada di dalam Bulughul Maram, yang diangkat oleh Al-Hafidh di dalam Bulughul Maram, yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi serta lainnya, tidak menunjukkan batalnya jual beli, batalnya akad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan etika di masjid, adab di masjid, di mana masjid tidak patut digunakan untuk transaksi keduniaan. Karena alasannya innal masajid lam tubna lidzalika. Karena masjid dibangun bukan untuk tujuan itu. Dan tentang masalah larangan itu otomatis menunjukkan batalnya suatu transaksi akad, ini tidak serta-merta, tidak otomatis. Contoh saja, jual beli barang haram, contoh curian, dari sisi barangnya itu halal tetapi transaksinya asalkan memenuhi syarat, maka hal tersebut tidak menyebabkan rusaknya suatu transaksi. Begitu juga jual beli at-tasriyah dan yang lainnya, ya. Dengan demikian, menurut pendapat jumhurul ulama dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa yang benar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelek. yang ada di dalam hadis ini hanya menunjukkan makruhnya jual beli dan akadnya tetap sah. Karena kalau sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu ta'khirul bayan waqtal an waqtil haja, mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan. Kalau seandainya jual belinya batal, maka Rasulullah harusnya menjelaskan, dan dalam hadis ini tidak ada penjelasan, maka larangan atau doa jeleknya Rasulullah ini hanya untuk menjaga misi masjid dan untuk menegaskan etika di masjid, yaitu fa innal masajida lam tubna lidzalika, masjid itu dibangun bukan untuk tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu pendapatnya Imam atau madhab Hanabilah yang menegaskan bahwa larangan di dalam larangan dalam hadis ini, yaitu larangan jual beli di dalam masjid, menunjukkan haram dan akadnya tidak sah alias batal dan harus dikembalikan lagi. Dengan demikian, orang yang melakukan, baik penjual atau pembeli, telah melakukan suatu perkara yang diharamkan, dan perkara yang muharram menunjukkan batalnya suatu transaksi. Tetapi pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, yang benar, yang kuat adalah pendapat pertama, yaitu pendapat jumhurul ulama yang menegaskan bahwa jual belinya sah. Ya, namun memindahkan larangan kepada sesuatu yang makruh ini dibutuhkan dalil, karena aslinya an-nahyu yadullu ala tahrim, larangan itu menunjukkan suatu hal yang diharamkan, illa idza dalla dalilun ala khilafihi, kecuali adanya dalil yang menunjukkan hal yang menyelisihinya. Sementara di sini tidak ada suatu dalil yang kuat yang memalingkan dari haram kepada makruh. Oleh karena itu, seperti yang ditegaskan oleh para ulama, di antaranya adalah penulis Syarah Bulughul Maram, yaitu Minhatul Alam Syekh Al-Fauzan, menegaskan bahwa hukum yang benar jual beli di masjid adalah hukumnya haram, ya, berdasarkan al-aslu, ya, asal daripada larangan adalah al-hurmah yadullu ala tahrim, kemudian jual belinya adalah sah. Ini menurut pendapat yang kuat, yang sahih. Wallahu a'lam bisawab. Nampaknya yang bisa kita sampaikan ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang kuat dan pemahaman yang bersih dari syubhat. Saya ingin simpulkan dan ulangi lagi bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra dan juga oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, serta Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih keduanya, serta Imam Al-Hakim di dalam Musadraknya, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Bas di dalam Hasyiah Bulughul Maramnya menetapkan apa yang telah dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Begitu juga Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan juga. Ya, kita simpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam masalah menyikapi hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini kita terima sebagai bentuk larangan jual beli di masjid. Dan semakna dengan jual beli, alias transaksi keduniaan, termasuk sewa menyewa, utang piutang, dan yang lainnya. Seperti yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa rukhsah, ya, ada pembolehan, ada kemurahan jual beli transaksi di masjid. Namun pendapat ini tidak ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pendapat yang melarang itulah pendapat yang kuat. Namun larangan itu apakah menyebabkan batalnya suatu transaksi dan larangan itu menjurus kepada makruh atau haram, maka menurut pendapat yang rajih yang kuat, maka larangan ini memberikan suatu makna haram, tetapi jual belinya tetap sah kalau seandainya terjadi transaksi di masjid tersebut. Inilah untuk mengumpulkan berbagai macam pendapat di antara pendapat para ulama, dan pernyataan saya ini bukan dari saya sendiri, akan tetapi saya angkat dari berbagai macam kitab, di antaranya adalah Fathul Alam karangan Siddiq Hasan Khan, dan juga Minhatul Alam karya Syekh Al Fauzan, dan juga oleh ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas. Baik. Mudah-mudahan manfaat.
1: Terima kasih jazakallahu khairan atas materi yang Ustaz sampaikan. Demikian Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebagaimana biasa kami undang Anda untuk interaksi bersama beliau 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Dan sudah masuk Bapak Indra di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ya, silakan Pak Indra. Halo. Ya, silakan Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Pertanyaan saya Pak, yeah, ada dua, mungkin ada di luar tema. Apakah termasuk riswah atau suap apabila seorang kontraktor di sebuah perusahaan besar itu pada setiap dapat uang dia mengeluarkan sebagian untuk zakat, juga sebagian ada memberi kepada karyawan-karyawan yang tempat dia bekerja, apa, yang menjadi owner perusahaan dia gitu Pak.
0: Jadi, artinya gini Pak, yang memberi uang ini siapa Pak?
2: Si kontraktor yang mendapat pekerjaan dari perusahaan.
0: Oh begitu. Oke, okay, ya.
2: Dia, dia sering yang kedua Pak, mohon maaf tentang lafaz ilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ada dasarnya Pak? Biasanya apa untuk itu mengucapkan itu sebelum membaca Al-Fatihah. Itu aja Pak ya. Assalamualaikum. Syukran kasir Pak.
0: Jazakumullah. Ya,
1: silakan Ustaz.
0: Baik. Gini Pak. Pertama kita harus perhatikan Rasulullah SAW mendefinisikan suap. Hadayal ummali ghululun, seluruh bentuk hadiah yang dipersembahkan kepada pekerja yang sudah mendapatkan gaji dan upah tetap atas konsekuensi kerjanya itu adalah ghululun. Ghulul itu ngentit atau ambil tanpa hak atau apa sajalah maknanya, intinya itu termasuk sukhtun. Makanya amil yang telah ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta zakat, setelah diserahkan kepada Rasulullah dia mengatakan, ini unta untuk saya, ini unta untuk negara, ini sapi untuk saya dan ini sapi untuk negara, ini kambing untuk saya dan ini kambing untuk negara. Apa kata Rasulullah? Apakah kalau kamu tinggal bersama orang tua kamu, ibu bapak kamu, dapat enggak? Nah, artinya seluruh pemberian yang dikarenakan kerjanya itu adalah masuk hululun. Kalau sekarang pemberian tersebut tidak ada kaitan dengan kerja, artinya dia kerja enggak kerja diberi. Artinya kalau seandainya kalian bersama kedua orang tua kamu di rumah, tetap dikasih walaupun enggak kerja, maka itu hadiah, silahkan. Tetapi kalau hal-hal yang seperti ini enggak mungkin. Buktinya setelah dia pensiun atau tidak memegang jabatan tersebut atau keluar dari perusahaan tersebut, yakin tidak mendapatkan bagian. Nah yang kedua, tentang soal kaitannya dengan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, biasanya dilanjutkan Al-Fatihah atau ila hadratin Nabil Mustafa atau ditambah wa ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah atau bi barakatil Fatihah wa bi fadlil Fatihah wa silil Fatihah. Al-Fatihah ini merupakan suatu hal yang menyelisih sunnah, menyelisih ajaran Rasulullah dalam tata cara membaca Al-Fatihah. Bukan kita larang membaca Al-Fatihah, tetapi dilarang menyelisih sunnah, menyelisih aturan ajaran Rasulullah di dalam membaca Al-Fatihah. Dengan demikian, seperti itu harus kita tinggalkan, seperti itu harus kita hindarkan, karena man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, maka itu tertolak. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di belakang Pak Indra, kami berikan kesempatan via telepon selanjutnya. Ada Ibu Alma di Mamuju, Sulawesi Barat. Silakan Ibu.
3: Iya, makasih.
0: Iya.
3: Makasih.
1: Silakan.
0: Iya, silakan Bu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Begini Ustaz.
0: Iya.
3: Kebetulan saya dekat dengan masjid.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah.
3: Kemudian di masjid itu ada kami ada rehab.
0: Iya.
3: Yeah. Kemudian ada bahan-bahan atau di masjid itu yang sudah tidak digunakan.
0: Iya.
3: Yeah. Sudah bekas. Seperti kusen. Kebetulan masih bisa dipergunakan, jadi saya berembuk apa untuk mengganti rugi barang tersebut.
0: Ibu, artinya ibu beli gitu ya?
3: Iya. Namun ada beberapa warga, itu dulu Ustaz. Ada beberapa warga di sekitar saya mengatakan bahwa itu tidak boleh karena itu akan menjadi api-api kayu bakar api neraka. Apa ada dalilnya atau tidak Ustaz?
0: Iya, cukup ya Bu ya.
1: Baik, terima kasih Ibu.
3: Bagaimana hukumnya? Ya. Satu lagi Ustaz.
0: Iya, iya, silakan.
3: Saya kebetulan termasuk pengurus majelis taklim di sini. Terkadang di acara majelis taklim itu untuk menarik ibu-ibu itu terkadang kami mengadakan acara doorprize.
1: Apa itu?
3: Di masjid dalam memberikan hadiah kepada ibu-ibu dengan cara memberikan nomor undian kemudian dicabut kemudian memberikan hadiah kepada ibu-ibu yang hadir.
0: Iya. Yeah.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu.
3: Apa boleh Ustaz?
0: Ya cukup ya.
1: Terima kasih
3: Ibu. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pertama, soal masalah memberi barang bekas masjid, entah itu kentengnya, kusennya, ya. Kalau syarat jual beli tersebut adalah lengkap dan rukunnya juga lengkap, maka transaksi tersebut sah. Dan ibu jangan takut istilah Jawa kualat atau istilah mungkin kalau di kampung ibu Sulawesi nggak tahu istilahnya. Ini hanya keyakinan-keyakinan yang beredar di rakyat. Karena kalau kita melihat di dalam hukum wakaf, nadhir berhak untuk mengelola, termasuk juga memakmurkan, menjaga, merawat. Di antaranya kalau seandainya maslahatnya masjid itu harus dijual, si nadhir juga dibolehkan untuk menjual. Kalau ditransaksi, kalau dilarang untuk membeli, bagaimana si nadhir itu untuk menjual dialokasikan ke tempat bangunan yang baru? Makanya di sini kalau memang boleh menjual, otomatis boleh membeli, dan yang membeli itu bisa lembaga atau yayasan atau pribadi. Oleh karena itu, membeli barang masjid yang memang itu sudah lengkap syarat rukunnya, maka sah, tidak ada masalah. Ya, dengan syarat memang ada maslahat untuk menjual barang tersebut. Karena mungkin masjidnya diperluas atau dipindahkan. Kalau seandainya dimanfaatkan kayu-kayu tersebut juga enggak memungkinkan, karena mungkin masjidnya sekarang ini besar, pakai cor-coran semua, pakai besi semua, maka maslahatnya dijual dan hasil jual beli tersebut uangnya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid yang baru. Dan ini haknya nadhir. Oleh karena itu, ibu tidak ada masalah membeli bekas-bekas barang masjid tersebut. Adapun keyakinan bahwa itu menjadi api neraka atau kualat atau macam-macam, ini adalah keyakinan adat, keyakinan rakyat yang tidak ada kaitannya dengan agama. Yang kedua tadi apa tuh Pak? Ya,
1: tentang hadiah door prize untuk menarik ibu-ibu.
0: Kalau seandainya hadiah Dorpres tersebut didapatkan dari urunan di antara peserta majelis ta'lim, maka ini sebaiknya dihindarkan karena ada syubhat al-qimar, yaitu gambling, dan ada spekulasi, maka nanti kita bisa tercebur ke dalam judi. Tapi kalau sekarang didapatkan dari orang lain, atau dari muhsinin yang ada, atau dari orang Masya Allah yang ingin menyemangati mereka, maka di antara mereka diberikan door prize, baik itu berupa kulkas, magic chair, setrika, macam-macam, semacam hadiah, maka itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakallah khairan. Demikian untuk Ibu Alma di Sulawesi Barat. Kita angkat untuk penelpon ketiga, sudah ada Bapak Beni Yazid di Jakarta. Silakan, Pak.
4: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini mau tanya, Pak Ustaz, ya.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Silakan, Pak.
4: Iya, saya kalau suka pulang ke kampung istri di Jawa.
0: Iya.
4: Itu masjidnya agak susah. Jadi, saya belum tahu tuh masjid itu ada kuburan di depannya.
0: Iya.
4: Sedangkan masjid satu itu cuma, jadi saya bagaimana, boleh nggak salat di situ? Atau saya afdolnya salat di rumah aja, gimana? Yang kedua, benar, Pak, ya.
0: Iya.
4: Ya, yang kedua, kalau seandainya sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, kan ada 7 takbir pertama, sudah itu 5 takbir yang kedua. Nah, selama ini diajarin, saya tahunya dari kecil diajarin antara takbir, ucapan antara takbir itu, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, wala akbar, itu ada tuntunannya nggak tuh, Pak Ustaz?
0: Iya, cukup, Pak, ya.
4: Takutnya nih dari amalin, menurut sunahnya nggak ada.
0: Iya, cukup, ya.
1: Terima kasih, Pak Beni.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak penanya yang budiman dan juga pemirsa TV Rojak dan juga pendengar setia Radio Rojak. Tentang perkara yang pertama, sholat di masjid yang ada kuburannya dan kita tahu, maka itu nasnya sudah jelas. Dan hendaknya walaupun jauh kita cari masjid yang tidak ada. Bahkan masalah kuburan ini ditegaskan, diperingatkan oleh Rasulullah. Dari mulai Rasulullah SAW berdakwah, tengah dakwah, akhir dakwah, sampai menjelang meninggal dunia, beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Oleh karena itu, kalau sekarang Bapak mendapati masjid yang ada kuburannya, cari di tempat lain. Pertanyaan Bapak tadi, saya apakah boleh sholat di rumah? Karena Bapak sekarang musafir, dan musafir itu tidak terikat oleh jamaah dan jum'ah juga, maka Bapak memiliki kuasa, bisa memilih sholat di mana saja, kecuali sholat subuh, karena tidak mengenal jamak qasar, maka kita harus cari masjid yang tidak ada kuburannya, walaupun tempatnya jauh. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi?
1: Ya, tentang lafaz di antara di sholat aja.
0: Itu sebetulnya ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i, kalau kita bisa membaca di dalam kitab Al-Um. Tetapi kembali kepada suatu penegasan para ulama, Imam Syafi'i sendiri, in sahhal hadisu fawa madhabi, kalau kamu mendapatkan hadis yang sahih, itulah madhab saya. Dan Imam Malik mengatakan juga, kullun yu'khadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadhal qabr, masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, Rasulullah. Maka pendapat Imam Syafi'i teralat dengan penegasan beliau asas prinsip di dalam berfikih. Maka membaca antara takbir tersebut, kita nyatakan tidak ada dalilnya dan termasuk tidak dianjurkan. Oleh karena itu, cukup takbir dan disusul dengan takbir. Kalau sudah lengkap 7, kita mulai sholat berikutnya. Begitu juga rakaat kedua, 5. Adapun bacaan antar takbir tersebut, maka kita kembalikan bahwa itu adalah ijtihad Imam Asy-Syafi'i, dan ijtihad itu bisa diterima, ditolak. Kalau cocok dengan dalil, kita terima. Kalau tidak, maka kita tolak. apalagi dalam masalah fikih ini sangat debatable. Dan tolong dicamkan, jangan sampai masalah fikih ini kita dijadikan sebagai alat walak wal barok. Nah, ya, ini yang berbahaya. Wallahu a'lam.
1: Tapi bisa kelahiran atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Bapak Beni Yazid di Jakarta. Setelah tiga penelpon, kita angkat selanjutnya saja dari pesan singkat. Ada pertanyaan Pak Yanto Bekasi dan Pak Asep Karangpucung Lampung yang bertanya hal yang sama. Yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya yang dimaksud dengan masjid di dalam hal jual beli yang tadi dijelaskan. Ini di ruangan sholat masjid, apa di ruangan sholat untuk masjid tersebut atau termasuk di teras masjid atau halamannya, Ustaz? Mohon penjelasannya kembali.
0: Kita sekarang definisikan dulu, masjid itu ialah tempat yang digunakan sah untuk i'tikaf dan juga untuk tahiyatul masjid serta untuk sholat jumaah dan jamaah. Tentang masalah nanti bentuknya, ada masjid yang langsung tembok-tembok masuk ruangan langsung, maka inilah model masjidnya Rasulullah, sehingga keluar pintu itu langsung bukan masjid tetapi tanah biasa, halaman masjid, maka di situ boleh jual beli, sehingga di depan pintu masjid Rasulullah dulu ada yang jual beli. Tetapi kalau sekarang bentuknya ada ruang tengah kemudian ruang serambi, tetapi di serambi kanan kiri atau depan itu tetap kita melakukan tahiyatul masjid di situ sah, dan juga iktikaf di situ sah, dan tidak lain sholat jumaah dan jamaah, maka serambi-serambi tersebut termasuk masjid dan tidak boleh digunakan jual beli. Oleh karena itu, mana saja bangunan yang diikrarkan, yang dinyatakan oleh para jamaah, terutama nadhirnya dan pelaksana pengurus masjid itu, ruangan tersebut, tempat tersebut untuk sholat jum'ah jamaah, iktikaf dan juga tahiyatul masjid, maka itulah tempat juga dilarang. Tapi kalau memang tidak, seperti rumah marbot, ruangan marbot, atau ruangan pengurus, atau mungkin perpustakaan, jelas ini bukan bagian daripada masjid, maka pada akhirnya dibolehkan untuk jual beli atau untuk apa saja, termasuk mungkin ada beberapa imam yang rumahnya menjadi bagian masjid, cuman terpisah ruangan, maka itu bukan bagian daripada masjid, sehingga boleh berhubungan suami istri di rumah tersebut, ya. Tapi kalau di masjid jelas dilarang. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari beberapa penanya juga, dari Pak Heru di Jakarta dan Pak Andri di Bekasi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya dengan acara bedah buku yang dilaksanakan di masjid yang bekerja sama dengan penerbit buku tersebut, dan tentunya ada keuntungan komersial dari penerbitnya? Apakah ini termasuk dalam larangan tersebut? Mohon penjelasan, Ustaz.
0: Baik. Perlu diketahui bahwa hal ini sangat bergantung pada innamal a'malu binniyat. Karena dari asli membahas buku dengan istilah apapun, entah itu bedah buku atau mungkin kajian buku, ini telah diadakan oleh para ulama dari masa ke masa di masjid. Kalau kita lihat proses pengajian dan kajian di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram, dan juga di Masjid Nabawi, itu para ulama selalu membahas buku, dan bahkan di sana jamaah-jamaah juga membuka buku, menggunakan buku. Bahkan kalau kita lihat, yang paling sering membaca kutaib di dalam Masjidin Nabawi adalah Syekh Abdul Razak. Dan masyaikh-masyaikh yang lainnya, seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, menghatamkan kitab beliau, Mauqif Ahli Sunnah Wal Jamaah Min Ahlil Ahwa'i Wal Bidah. Intinya, kalau sekarang kita tujuannya adalah kajian, dan kajian membacakan kitab umpamanya Bulughul Maram atau Kutubus Sittah seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Muhsin, dan kemudian peserta pasti membeli, dan membelinya di luar, tidak ada transaksi, apalagi tidak ada kesan promosi. Kemudian Di antara penerbit itu komunikasinya dengan panitia adalah di luar masjid. Transaksi diselesaikan di luar masjid, maka hal tersebut insya Allah tidak ada masalah. Dengan demikian, para ulama dari masa ke masa melakukan kajian di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, baik itu namanya kajian buku, bedah buku, atau mutala'ah, dan yang lainnya itu hanya istilah. Intinya, membahas suatu kitab di masjid, kemudian dikupas tuntas, ya, merupakan suatu hal yang boleh, bahkan bukan hanya boleh saja, bahkan itu perkara untuk menyebarkan ilmu, menyemangati mereka untuk thalabul ilmi, apalagi kajiannya tematik manhajiah menggunakan suatu kitab tertentu. Adapun jual belinya, adapun transaksi yang kaitannya dengan uang, itu harus dikeluarkan dari masjid, diselesaikan di luar masjid. Itu saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wallahualam.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Heru dan Pak Andri. Kita angkat dari pesan singkat selanjutnya. Mohon maaf, bersabar untuk Anda yang akan bertanya via telepon. Satu penanya dari pesan singkat selanjutnya, Abu Zaki di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya berjualan pulsa elektrik. Pelanggan meminta pulsa via SMS, kemudian membayarnya kadang ketika bertemu di masjid. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk ke dalam larangan?
0: Jelas ini merupakan suatu bagian daripada larangan yang telah kita bahas. Jadi transaksi itu bisa saja sebagai bentuk promosi awal, atau mungkin deal, atau mungkin pembayaran. Jadi promosi awal atau deal atau pembayaran, semuanya tidak dibolehkan. Baik itu transaksinya inden atau cash atau kredit. Kalau kredit kan mungkin barangnya diserahkan di rumah, ternyata pembayarannya di masjid, ini juga tidak dibolehkan. Ini harus dihindarkan semua. Dan juga saya sarankan kepada pengurus-pengurus masjid untuk tidak memasukkan label-label promosi, baik itu lewat penanggalan atau jam perusahaan apapun, apalagi kadang-kadang perusahaan-perusahaan tersebut menjual produk-produk atau transaksi hal-hal yang haram, maka sebaiknya dikeluarkan dari masjid semua, baik itu bentuknya di logo tanggalan atau di jam atau di aksesoris apa saja, keluarkan dari masjid, karena itu termasuk transaksi dan promosi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon kembali, dan sudah terkoneksi Pak Anis di Kebon Jeruk. Silakan Pak Anis.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anis.
5: Iya, saya pernah ditanya Ustaz.
0: Iya.
5: Dengan bapak-bapak.
0: Iya.
5: Adik kan kalau saya lihat kan sunah nih. Lalu bisa enggak adik menjawab, kalau dulu kan tahun 70-80 tuh seluruh Indonesia ini bermazhab Syafi'i.
0: Iya.
5: Lalu kenapa pas tahun 90 atau 2000 ini kita harus dijejelin dengan semua mazhab? Untuk make ini, untuk make itu. Apakah memang Rasulullah menyuruhnya seperti itu gitu? Harus pakai mazhab ini, jadi semua disadur. Jadi mana adik yang benar? Tolong dijawab. Saya bilang, Pak, mungkin ini udah qadarullah, Allah yang membukakan Pak hidayah kepada semua umat Pak. Mana yang benar akan dipakai, mana yang enggak akan ditinggalkan. Lalu coba adik tanya lagi ke ustadznya, nanti udah dapat tolong dijawab ke saya. Gimana Ustaz?
0: Taib, syukur ya.
1: Terima kasih Pak Anis.
5: Iya, syukur.
0: Jazakumullah khair. Taib. Madhab itu dari kalimat dhahaba yadhabu madhab, yaitu tempat jalan kita, tempat yang kita lalui untuk menuju memahami Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada satupun di antara imam madhab itu untuk mengajak fanatis tanpa harus melihat kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Tentang masalah sekarang ini, kita jadikan madhab itu sebagai rujukan agama. Artinya kita menyatakan halal haram hanya semata-mata pendapat dan madhab itu, kita nyatakan hak batil, sah tidak sah, karena semata-mata madhab itu tanpa nengok suatu dalil, tanpa kita rujukkan kepada sumber kebenaran yang asasi yaitu Al-Quran dan Sunnah, inilah yang salah. Tetapi kalau sekarang kita mengambil istifadah, kita ambil faedah madhab tersebut, bagaimana para ulama membuat suatu kaidah di dalam memahami ayat ini, hadis ini dalam masalah hukum ini, itu harus bagi orang yang belum bisa ijtihad sendiri. Dengan demikian, madhab itu hanya sekedar cara, hanya sekedar metode, hanya sekedar jalan yang menghantarkan kita untuk memahami dan masuk ke dalam kebenaran Al-Quran dan hadis dalam sisi fikih. Tetapi kalau sekarang ini kita jadikan madhab sebagai suatu rujukan agama, semata-mata dengan pendapat itu ulama, kita nyatakan ini halal karena Imam Syafi'i mengatakan halal umpamanya, ini haram karena Imam Abu Hanifah mengatakan haram, tanpa melihat merujuk kepada dalil sumber utamanya, maka ini jelas fanatis yang diharamkan oleh para ulama itu sendiri. Dengan demikian, berbeda kita menjadikan madhab sebagai agama dengan madhab sebagai sarana, media, alur, jalan, metodologi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil faedah bagaimana cara mereka berijtihad, bagaimana mereka membuat kaedah-kaedah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan suatu keharusan, terutama kita yang sekarang ini masih talibul ilmi atau awam. Nah, sekarang apakah benar pernyataan teman Bapak tadi bahwa sejak dulu-dulu itu di sini adanya madhab Syafi'i saja? Ini tidak benar. Walaupun kalau memang mendominasi, iya. Tapi kalau kita melihat sejarah, sejak awal-awal Wali Songo itu masuk ke Indonesia, dan mereka-mereka yang membawa masuk Islam ke Indonesia, dari Aceh, Lamuri, kemudian Barus, dan yang lainnya, mereka ada sebagian yang sudah bermadhab Ja'fari, yaitu yang lebih condong ke Syiah, kemudian ada sebagian juga Hanafi, namun dominasinya memang adalah Syafi'iyah. Begitu juga kalau kita melihat di antara Wali Songo itu tidak semuanya condong kepada Syafi'iyah, walaupun domisinya adalah Syafi'i. Ini saya kira klaim hanya sekedar apa yang dia lihat, apa yang dia sekarang dapatkan. Padahal ada satu kaidah, adamu ilmika biddalil la yadullu alal adam, ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu kebenaran tidak menunjukkan kebenaran itu tidak ada. Wallahu a'lam bisawab.
1: Taizah kelahiran atas jawaban yang saya sampaikan.
0: Iya.
1: Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Abu Muhammad di Tangerang. Silakan Pak Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
6: Tadi yang saya tangkap kalau misalkan jual beli di masjid itu dilarang.
0: Iya.
6: Kalau transaksinya sah itu gimana Mas?
0: Iya, betul.
6: Kalau misalkan jual belinya dilarang, transaksinya sah, berarti hasilnya jual uangnya itu gimana Ustaz?
0: Iya, oke.
6: Kalau enggak.
1: Baik. Terima kasih Pak Abu Muhammad.
0: Jazakumullah khair.
1: Nah. Silakan Ustaz.
0: Perlu ditegaskan, di dalam masalah mendudukkan hukum fikih itu memang tidak bisa serampangan. Ada suatu yang hukumnya itu haram. Ya, haram. Haram karena bendanya. Tetapi transaksinya tidak otomatis dilarang karena haramnya benda tersebut. Karena benda yang haram atau sesuatu yang haram memiliki hukum tersendiri, transaksi itu memiliki hukum tersendiri. Karena ketika kita melihat transaksi, itu kita lihat adalah syaratnya, rukunnya lengkap atau tidak. Begitu juga di dalam hal-hal yang lain. Satu contoh, kalau kita kasih contoh, itu lebih pas. Contoh, kita sekarang pakai baju haram, yaitu hasil curian, ya. Yang baju saya pakai ini haramnya tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya suatu sholat. maka saya sekarang ini sholat dari sisi sholatnya sah karena sesuai dengan syarat rukunnya. Adapun saya pakai pakaian curian, ini haram. Nah ini lagi sekarang. Sekarang saya jual beras. Maaf, saya kasih contoh. Beras ini hasil saya menipu ke atau mencuri. Dari sisi beras ini hasil menipu atau curian, maka haram. Tetapi ketika saya jual, karena syarat jual belinya itu sah, maka tidak ada masalah. Tapi hasilnya yang saya sekarang dapatkan halal atau haram? Ya otomatis haram. Karena apa? Karena makan hasil dari beras curian, bukan karena transaksinya tadi. Ini juga sama. Oleh karena itu, pendapat para ulama yang menegaskan bahwa jual dibeli di masjid dari sisi jual belinya memenuhi syarat rukun jual beli tersebut sah. Tetapi sekarang ini jual belinya di masjid yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dia telah melanggar etika, dia melakukan suatu dosa. Nah, yang menjadi permasalahan tadi ini lebih signifikannya, hasil transaksi tersebut halal atau haram? Halal karena sah jual belinya tadi. Karena yang diharamkan di sini bukan kembali kepada barangnya, tetapi kembali kepada tindakan, yaitu apa? Melakukan pelecehan, penodaan fungsi masjid. Yaitu, innamal masajid lam tubna lidzalika. Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Itu, ya. Ini harus kita perhatikan. Haramnya kembali kepada perbuatan, bukan kembali kepada barang, sehingga barangnya halal karena transaksinya sah, haramnya karena perbuatan melakukan pelanggaran kode etik masjid, tidak menjaga fungsi masjid yaitu untuk ketakwaan, ibadah dan keimanan, bukan digunakan untuk itu, malah digunakan untuk jual beli. Wallahu a'lam.
1: Taib, jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Muhammad di Tangerang. Kita angkat selanjutnya dari telepon, ada Ibu Aziza di Lampung. Silakan Ibu. Yeah. Naam.
7: Ya.
1: Yeah. Yeah. Silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini mau nanya Ustaz tentang selawat nariah.
0: Iya.
7: Kemarin itu ada tayang di Radio TV. Katanya selawat nariah itu apa benar tidak ada dalam ajaran Rasulullah?
0: Iya. Cukup.
7: Dan itu berasal dari para ulama dari Jawa Timur. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Iya, cukup. Baik,
1: terima kasih Ibu Aziza atas interaksi Ibu.
0: Jazakumullah khair. Ibu penanya yang dirahmati Allah, semoga Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kita di dalam masalah solawat perlu diketahui bahwa membaca solawat adalah termasuk ibadah. Dan kalau kita bicara ibadah, maka kaidahnya adalah aturan ibadah tersebut harus terikat. Satu, jenis ibadah tersebut harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya solawat. Kemudian kadarnya itu juga harus ada ketentuan kalau memang kaitannya dengan kadar. Terus kemudian tata caranya kalau memang kaitannya dengan tata cara. Lalu sebabnya kalau terkait dengan sebab. Lalu waktu kaitannya dengan waktu. Dan yang keenam adalah tempat. Nah, sekarang kita membaca tentang solawat. Jenis solawat ini telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah memberikan dasar, inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi dan seterusnya. Dan bagaimana caranya, Rasul telah memberikan suatu penjelasan rinci detail, yaitu mengajarkan bacaannya. Tidak lain adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa aswaji wa dhurriyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa aswaji wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adapun salawat-salawat dari mulai Badar, Fatih, kemudian salawat Munjiat, salawat Nariyah, semuanya memang Bu tidak kita temukan itu di dalam baik itu kutubus sittah, kutubut tis'ah dan kitab-kitab hadis mu'tamad yang telah ditadwin dibukukan oleh para ulama. Dengan demikian memang betul bahwa selawat Nariyah itu murni dikarang oleh manusia yang tidak ada kaitannya dengan kenabian dan risalah dan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibu cukupkan membaca selawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah yaitu selawat Ibrahimiyah dan tinggalkan selawat Nariyah, apalagi kalau Allahumma salli tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil uqadu. Jadi kalau tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu, maaf, kalau kita sekarang pakai bihi berarti di sini ada tawassul kepada zat Rasulullah, sama aja ya Rabbi bil Mustafa, ini berarti tawassul bid'iyah, ada unsur kebid'ahan. Tetapi kalau tanhallu bihal uqadu wa tanfariju bihil kurabu biha, ini tawassul dengan solawat masih tidak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah bahwa bacaan solawat ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa sekarang kita lebih mengedepankan suatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, sementara yang diajarkan Rasulullah tidak kita baca? Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallah khairan. Demikian untuk Ibu Aziza. Semoga bermanfaat. Kita beralih kembali ke pesan singkat Ustaz. Sudah begitu banyak yang masuk dari pendengar atau pemirsa kita. Ada pendengar seorang hamba Allah di Jambi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kami melaksanakan renovasi pembangunan masjid yang bersumber dari uang wakaf. Setelah pembangunan itu berjalan, maka terjadi kelebihan berbagai material dan kami ingin menjual material tersebut dan uangnya akan dibelikan di material lain yang kita butuhkan. Bagaimana penjelasan Ustaz?
0: Perlu diketahui itu adalah kebijakan di tangan nadir. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Manalus Sabil, bahwa nadir itu punya hak untuk pertama menjaga, memakmurkan, mengarahkan kepada suatu yang lebih maslahat. Ini mengarahkan kepada suatu yang lebih maslahat, itu yang penting. Terus kemudian mengembangkan. Oleh karena itu, kalau itu kebijakan ditempuh oleh nadir wakaf tersebut, kemudian Anda yang membeli atau siapapun yang membeli, apalagi melihat maslahatnya dia untuk suatu yang lebih penting, mungkin sonnya masjid belum ada, sementara ada sisa semen 50 sak, maka itu diserahkan kebijakan nadir, dan kalau nadir

0: Jadi tidak ada masalah, Bu. Baik dengan upah atau tidak, alias TPA atau macam-macam dengan bayaran atau tidak, yang mengajar pakai gaji atau tidak, maka itu dibolehkan. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah, jazakallahu khairan. Selanjutnya dari Pak Hanafi di Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika masjid itu digunakan untuk acara makan bersama oleh masyarakat sekitar dan di sana dibicarakan urusan-urusan dunia dan yang selainnya? Bagaimanakah hukumnya, Ustaz?
0: Kalau kita sekarang kembalikan kepada pernyataan uraian Qadhi'iyah di dalam kitab Ikmalul Mu'lim Bifawaidi Muslim, masalah keduniaan yang tidak boleh itu kembali kepada pribadi. Tapi kalau kepada umat, masalihul ummah, maka tidak ada masalah. Di antaranya, mungkin di antara warga itu membahas masalah-masalah kampung yang kaitannya dengan islah atau kaitannya ada di kampung itu soal-soal pertanian, itu dibahas di masjid karena memang tidak ada tempat lain, maka menurut pendapat atau uraian qadhi'iyat hal tersebut tidak ada masalah alias dibolehkan. Yang dilarang itu masalah keduniaan yang kembali kepada masalihul ahad, yaitu kemaslahatan pribadi. Kalau umum tidak ada masalah. Nah, soal masalah pernikahan juga diangkat oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwadi, maka hal itu dibolehkan, tidak ada masalah, dengan syarat harus menjaga jangan sampai ada ikhtilat, tabarruj dan campur baur, apalagi dibuat ajang kontes tabarruj dan tanding parfum, ini dihindarkan semua, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakallahu khairan. Kita angkat dari pesan singkat Saudara Adi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila pengurus masjid, dalam hal ini marbot masjid, menyediakan parkir sandal untuk jamaah? Apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
0: Iya. Kalau itu sebetulnya hanya transaksi sosial, cuma di sini memberikan suatu semacam imbalan, ya, sebagai ganti keringat. Tetapi lebih maslahatnya, pada pertemuan lalu kita sudah sarankan tempat ruangan penyimpanan sandal itu dikeluarkan dari ruangan tempat sholat. Itu sudah paling aman, ya. Ada alhamdulillah beberapa masjid yang melakukan itu, ya, di luar area masjid tempat sholat, dan itu lebih selamat, lebih aman, menghindar dari syubhat, dan ini ihtiyat yang dianjurkan. Wallahu a'lam bisawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan dari pesan singkat kembali, begitu banyak pertanyaan yang berkesesuaian, yang bertanya terkait dengan hukum merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besok akan merupakan hari libur nasional untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk hal ini? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Jazakumullah khair. Rabiul Awal dikatakan Rabi karena musim semi. Karena pada saat itu jamur, padang pasir atau rumput, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan mulai berbuah. Ada musim semi pertama, makanya disebut Rabiul Awal, dan musim semi akhir namanya Rabiul Akhir. Nah, ada peristiwa besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Yang pertama adalah hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas dari Qayyas pernah ditanya sama Utsman ibnu Affan, wahai Qayyas, apakah kamu lebih besar, maksudnya lebih besar umurnya daripada Rasulullah? Maka dia menjawab penuh dengan etika, huwa akbaru minni wa ana asannu minhu. Beliau lebih besar daripada saya, tapi saya lebih tua daripada beliau. Ketika itu saya masih melihat bersama ibu saya bekas-bekas hancurnya tentara Abroha. Kemudian, Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian yang kedua peristiwa besar yaitu wafatnya Rasulullah SAW, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini merupakan suatu peristiwa yang berat, lebih besar.

0: daripada yang pertama. Karena Rasulullah mengatakan, lan yusabu ahadun bimusibatin ashaddu alaiha min musibati. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Tidak ada seorang yang kena musibah lebih berat daripada musibah kematian saya. Dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang kena musibah, maka hendaknya meringankan musibah dengan musibah saya, karena tidak ada musibah yang menimpa seorang yang lebih besar daripada musibah saya. Dengan demikian, pada saat Ummu Hanif menangis, lalu menceritakan hal itu kepada Abu Bakar Umar, bahwa dengan wafatnya Rasulullah, yang otomatis menjadi tanda kiamat terputusnya wahyu dan juga terputusnya rahmat dari langit dan Jibril berhenti ya dan turun naik ke Madinah, maka Abu Bakar Umar pun menangis. Peristiwa yang ketiga adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fadhlur Rajab, dan juga oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan Abu Syama, bahkan Abu Syama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa siapa yang menyatakan bahwa Isra'nya Rasulullah pada waktu bulan Rajab itu adalah riwayat yang diambil dari tukang kisos atau qassas atau tukang dongeng. Nah, dengan demikian, peringatan Maulid Nabi merupakan suatu perkara yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Kalau kita lihat, apakah Rasulullah SAW melakukan peringatan hari lahirnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang yang paling cinta kepada Rasulullah, pernah enggak mengungkapkan hal tersebut? Bahkan, peringatan Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh pemerintahan Daulah Fatimiyah yang terkenal dengan Syiahnya, dan yang pertama kali seorang yang melakukan pimpinan adalah Al-Mu'is Lidinillah yang mangkat menjadi pemimpin Daulah Fatimiyah tahun 361 Hijriah dan sempat dihentikan oleh Abdul Ibnu Abu Amirul Juyus peringatan tersebut. Perlu diketahui bahwa Al-Mu'is Lidinillah ini orang yang paling senang peringatan. Bukan hanya peringatan hari lahirnya Rasulullah saja, dia juga melakukan peringatan hari lahirnya Khadijah, hari lahirnya Ali, hari lahirnya Hasan, Husain, Fatimah, semua dirayakan. Bahkan kalau kita membaca di dalam sejarah yang telah diungkap oleh para ulama, ya, ribuan ayam disembelih, kambing disembelih, sapi disembelih. Perayaan tersebut betul-betul Masya Allah dinyatakan oleh para ulama, kalau seandainya kita melihat peringatan pada saat itu, tidak ada yang bisa menghukumi halalnya. Namun setelah itu ditransfer oleh salah seorang pimpinan dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Malik Mudhaffar di negeri Erbil, Irak, di abad ketujuh. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan pada abad pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat, itu pun pertengahan baru diadakan. Di kalangan Ahli Sunnah baru abad ketujuh. Dengan demikian, apakah mungkin ada sunnah susulan atau sunnah yang belum sempat dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ribuan sahabat, bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sendiri tidak pernah melakukan ini. Kalau peringatan Maulid Nabi itu memasukkan orang ke surga, kasihan orang-orang yang hidup sebelum diadakan peringatan Maulid Nabi ini, tidak mendapatkan nikmatnya surga yang dihasilkan peringatan Maulid Nabi. Jelas ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan, kalau di zaman sahabat ini bukan agama, maka sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi agama. Bahkan Sa'id ibn Jubair mengatakan, apa-apa yang tidak dikenal oleh sahabat, maka itu bukan bagian daripada agama. Sehingga Ibn Kathir menegaskan, fa'amma ahlu sunnati wal jama'ah ajma'u ala anna kulli fi'lin aw qawlin lam yasbut ani sahabati fawwa bid'atun, fa'innahu law kana khairan nasabakuna ilaihi. Adapun ahli sunnah wal jama'ah sepakat setiap perbuatan dan ucapan yang tidak tetap dari sahabat merupakan suatu perkara yang bid'ah, karena kalau itu baik, maka mereka akan mendahului kita. Itu Pak, dengan demikian kita putuskan segala sesuatu yang dianggap baik oleh orang sekarang, sementara tidak dilaksanakan oleh Rasulullah dan sahabatnya, itu tidak ada alternatif kecuali salah satu di antara enam. Satu, perkara tersebut dianggap mereka baik tidak dilakukan Rasulullah karena Rasul malas melakukan. Na'udzubillah, enggak mungkin. Kemudian yang kedua, Rasul enggak ngeh kalau itu baik, lebih enggak mungkin lagi. Yang ketiga, Rasul enggak sempat mau melakukan itu. Na'udzubillah, kalau melakukan hal-hal yang lebih ringan, lebih kecil saja sempat, kenapa tidak sempat? Atau yang keempat, Rasulullah SAW ada penghalang untuk melakukan itu. Atau yang kelimanya, Rasulullah benci kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dalik. Maka kalau tidak 1, 2, 3, 4, 5, maka yang terakhir yaitu Rasul tidak melakukan karena tidak ada syariatnya. Walaupun dianggap oleh orang sekarang baik, itu tidak ada suatu hal urusan dengan syariat. Karena anggapan semata-mata baik, sementara tidak dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, maka kebaikan itu putus dari agama kita. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Saya sampaikan demikian untuk para pendengar yang atau pemirsa yang menanyakan hal yang terkait dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon dengan Bapak Baharudin di Siak Indrapura. Silakan.
0: Ya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
2: Nah, ini masalah zakat pertanian, Pak.
0: Iya.
2: Jadi saya punya sawit, ya, hasilnya 5 juta satu bulan. Jadi kalau satu tahun berarti 60 juta satu tahun, Pak, kan?
0: Iya, iya. Betul. Nah,
2: jadi sudah dipotong pengambilan atau pupuk.
0: Iya.
2: Jadi berpisah uangnya sekitar 45.500.
0: Iya, terus?
2: Jadi dana kebutuhan saya per bulan sekitar 3 juta rupiah. Jadi kalau satu.
1: Halo.
0: Halo. Ya.
1: Halo, Pak.
0: Wah, hilang nih.
1: Iya.
0: Kayaknya di tengah
1: sinyalnya sawit, yang ya, mungkin kurang kuat.
0: Iya, gini,
1: Baharudin.
0: Saya bisa menangkap insyaallah gini, Pak. Zakat Bapak yang harus Bapak keluarkan adalah hasil bersih. Setelah berjalan satu tahun. Kalau seandainya di tahun haul itu Bapak tidak mendapatkan sisa apa-apa, ya sudah. Adapun sekarang mengeluarkan zakat per bulan, itu tidak ada syariatnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad menegaskan, kenapa zakat itu tidak diwajibkan sekali seumur hidup, kasihan orang fakir miskin. Dan kenapa tidak per bulan? Karena berat bagi muzaki yang mengeluarkan zakat. Dan stabilitas kebutuhan itu baru bisa ditengarai, diketahui setelah perjalanan satu tahun. Oleh karena itu, bijaklah, adillah kalau zakat itu ditarik oleh Islam imma per panen atau per tahun. Dengan demikian, saya sarankan Bapak tadi, silahkan Bapak kelola kelapa sawit, kemudian keluarkan barang apa dana-dana yang perlu dikeluarkan, termasuk mengongkosi karyawan, perawatan, pemeliharaan, termasuk juga untuk operasional hidup Bapak. Karena memang Bapak bekerja bukan untuk ngeluarin zakat pertama-tamanya, untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga dan diri Bapak sendiri. Kok ada sisanya dan sisa itu sesuai atau sebesar nisab, keluarkan. Kalau kurang dari nisab, ya tidak ada kewajiban. Inilah adilnya Islam, ya. Kalau apalagi saya dengar tadi Bapak kebutuhan per bulannya 3 juta, lakukan, silahkan Bapak ambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari hasil kerja Bapak. Keluarkan untuk pegawai macam-macam. Ada sisa satu nisab nanti di haul, keluarkan zakat. Kalau tidak, ya sudah, Ya, karena memang kita belum wajib zakat.
1: Iya, kalau oh, tadi apa dari hasil 45.500 kemudian 3 juta kali 12 sudah 36 juta.
0: Hmm.
1: 9 juta setengah tidak cukup nih sebesarnya.
0: Ya, kalau kalau sekarang kita ukur saja, satu nisabnya kan 85 gram emas kali sekarang kita bikin kasar 500 atau 450 lah, itu 400 berapa? 400 kali 85 masih kurang, Pak.
1: Masih kurang ya, ya masih
0: kurang.
1: Kurang baik, jadi tidak ada kewajiban zakat
0: untuk Tidak ada kewajiban zakat buat Bapak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Zakal Haran atas jawabannya. Kita angkat selanjutnya untuk Pak Abu Maulana di Bontang. Silakan Pak Abu Maulana.
0: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
3: Anak mau tertan.
0: Ya.
3: Ini kalau dalam sholat berjamaah.
0: Ya.
3: Wajib. Mungkin kita berhalangan.
0: Hmm.
3: Dan terpaksa berjamaah di rumah dengan istri.
0: Kenapa masalahnya, Mas? Masjidnya kebanjiran.
3: Bukan, kalau jangan lebat itu atau gimana, ada uzur syar'i.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Jadi mungkin betul, ketinggalan jamaah gitu.
3: Betul.
0: Oh iya, cukup.
1: Baik, baik. Terima kasih ya, Pak Abu Maulana. Silakan.
0: Menurut pendapat ulama, sebagian mengambil dari Abdullah ibnu Mas'ud, bagi orang yang ketinggalan sholat jamaah itu kalau ingin berjamaah dianjurkan di rumah. Tetapi kalau tidak, maka sholat di masjid itu lebih utama. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man tawaddo'a summa raha ilal masjid, fawajadal imam qad salla, fawajadal nasa qad sallu, kana ka'ajriman syahidaha au sallaha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang wudhu dari rumah kemudian datang ke masjid lalu menemui orang telah selesai sholat, maka dia sholat tetap di situ mendapatkan pahala seperti orang yang hadir jamaah dan sholat bersama imam. Pahalanya tidak kurang sama sekali. Maka barang siapa yang ketinggalan sholat jamaah, jangan balik, lanjutin. Walaupun sholat sendirian, dia telah mendapatkan pahala orang yang sholat jamaah dan pahala berjamaah tidak kurang, kata Rasulullah, sama sekali. Wallahu a'lam. Fadhal, Mas.
1: Nah, jazakallahu khairan untuk jawaban yang Ustaz sampaikan. Di belakang Pak Abu Maulana ada Pak Bunyamin, dan ini sepertinya tanpa pertanyaan terakhir saja
0: ya,
1: untuk
0: betul.
1: Malam hari ini
0: ya.
1: Pak Bunyamin di Kalimantan Barat, silakan Pak.
0: Silakan.
4: Halo.
1: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak.
4: Tadi saya mau menyambung, menyatakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad.
0: Iya, iya Pak. Silakan Pak.
1: Silakan
0: Pak.
4: Sekarang kan kebanyakan kan semuanya kan memperingatinya kan tiap-tiap daerah, tiap-tiap. Mungkin ya semuanya kan. Jadi saya menyinggung tadi itulah.
0: Iya.
4: Masalah memperingatinya itu.
0: Iya.
4: Soalnya saya tadi kan belum jelas itu.
0: Iya, cukup ya Pak ya.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Bunyamin.
0: Jazakumullah khair.
1: Silakan.
0: Begini Pak, peringatan Maulid Nabi dari sisi hukumnya, bahwa Rasulullah SAW ketika mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku maka tertolak. Dengan demikian, semua orang yakin saat melakukan peringatan Maulid Nabi itu dia sedang melakukan kebaikan kan, dan mungkin enggak ada suatu kebaikan tanpa dinyatakan baik oleh Allah dan Rasulnya, jelas tidak. Kalau memang begitu, maka ini tidak dalam kategori baik dan tidak berpahala, tidak memberikan janji surga. Oleh karena itu, peringatan tersebut masuk di dalam kategori bid'ah yang fawwa raddun, dikembalikan kepada pelakunya dan di akhirat nanti tidak mendapatkan balasan apa-apa. Apalagi kadang-kadang banyak madarat, Di antara mereka melakukan peringatan semalam suntuk, membaca berbagai macam kitab berjanji dan tiba, tapi sholat jamaah terlantarkan. Isaknya kadang gak keurus. Dan nanti subuhnya ngelelet. Kalau seandainya hanya sekedar ceramah, silakan. Anda sekarang adakan kajian untuk memanfaatkan waktu libur, tablet untuk memanfaatkan waktu libur, tapi hindarkan embel-embel dalam rangka untuk ini, untuk itu. Udah, kajian aja. Dengan demikian, kalau sekarang berbagai macam argumentasikan kita peringatan itu baca solawat, silahkan baca solawat tanpa diembel-embeli peringatan. Kan peringatan itu dalam rangka untuk membaca sirah Nabi, silahkan baca sirah Nabi tanpa diembel-embeli peringatan. Dan kan juga kalau kita ngadakan peringatan kan untuk dakwah, tablet, kajian, macam-macam, seminar, silahkan Anda adakan kajian, tablet, dan juga seminar tanpa diberikan suatu format dalam rangka untuk memperingati macam-macam. Inilah yang kita harus singkirkan. Inilah yang disebut bid'ah idhafiyah. Dari sisi kajiannya bagus, cuman disandarkan kepada peringatan menjadi bid'ah idhafiyah yang harus kita hindarkan. Ini Pak ya, tentang masalah itu. Adapun hujah orang ketika mendukung peringatan karena Rasul pernah ditanya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," hari Senin itu kenapa Rasulullah puasa? Kata beliau, itu hari aku dilahirkan. Kata mereka, loh, Rasul saja mengingat-ingat hari lahirnya, yaitu Senin, hari kelahirannya. Kenapa kita tidak boleh memperingatinya? Pertanyaannya, apakah wajib istidlal seperti itu kita bolehkan? Kaidah mana yang kita pakai? Dan ulama mana dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam-imam sunnah yang beristidlal hadis tersebut dijadikan dalil untuk peringatan? Gak ada. Dari kalangan sahabat, terus imam madzhab, imam ahlul hadis, semuanya dari imam Bukhari, Muslim, Al-Auza'i, An-Nasa'i, semuanya enggak ada yang menyatakan atau menjadikan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai dalil untuk memperingatinya. Maksudnya peringati hari lahirnya Rasulullah. Dengan demikian, istidlal dengan cara seperti itu adalah sakit jatuh dan tidak bisa kita teruskan, dan itu murni halusinasi orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada suatu kunci, semua orang bisa membaca Al-Quran, semua orang bisa membaca hadis, tapi bongkar pasang hadis. Meletakkan hadis ini untuk hukum ini untuk hukum ini untuk masalah ini, itu tidak bisa kecuali dilakukan oleh para ulama. Maka Allah katakan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhum ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambidunahu min. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah ketika wasi hidup dan setelah wafat, kembalikan kepada ulil amri pengganti Rasul, ulil amri dalam masalah dunia umara, ulil amri dalam masalah agama adalah ulama, maka mereka akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, kita tutup dengan satu penjelasan bahwa apapun alasan yang telah dilakukan atau dibuat serta digunakan untuk membela peringatan Maulid Nabi, maka ketahuilah Rasul tidak pernah secara implisit melakukan itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dikatakan oleh Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin juga tidak pernah sesekali melakukan itu. Begitu juga ribuan sahabat yang menyebar di berbagai tempat daerah, sampai di antara mereka sudah Azerbaijan, tidak ada satupun yang melakukan itu di tempat-tempat mereka menyebarkan Islam. Begitu juga Imam Ahlul Hadis, ada Imam Ahmad, ada Yahya bin Ma'in, ada Ibnu Qattan, ada Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ar-Razian, dan juga Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Semuanya tidak pernah melakukan itu. Bahkan tadi saya katakan, peringatan Maulid Nabi tersebut murni cetusan ide Daulah Fatimiyah yang notabene adalah Syiah, yang memang mereka gemar melakukan peringatan bukan hanya lahirnya Rasul, termasuk lahirnya Fatimah, lahirnya Ali, Hasan, Hussein, Khatib. Khadijah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya sampaikan kepada para pendengar dan juga pemirsa Rojak TV bahwa apa yang saya sampaikan benar datang dari Allah, dan ada salahnya dari diri saya sendiri, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Dan kita akhiri Mas Fawasya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jera nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
10: Ilmu yang terpuji.
11: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
14: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
15: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
16: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Qur'an ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Qur'an tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali
1: radhiyallahu anhu,
0: "Maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah." Muttafaqun alaih.
2: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
0: Dari Abdullah bin As
1: radhiyallahu anhuma
0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla?
2: Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna.

0: كانت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,

Aing menyayangilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyayangi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, sayangi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyayangi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika 'indi malan." Dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. "Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman." Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, "Ya Abu Bakrin,
ma

0: أبقيت لأهلك؟ Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat subhanallah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuri al-akhirah wala tanafisu fi umuri ad-dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim. yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rob, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak, hati mereka tidak tergerak sama sekali, karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani salah. Dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah SWT dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat, fahal antum muntahun. Fahal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata TNI Polri mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk. Dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Demikian pula para manusia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,

bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aina Allah? Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aina Allah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air." Dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar. Tidakkah anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallam perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman wanita tidak padam. Iman wanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri.

0: Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu, bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a.

0: فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه
1: وأما من خفت موازينه

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: وخسر هنالك الكافرون.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Untayan Mutiara Nasehat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa inshirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menjelaskannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah, demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiatnya yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang Muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya, belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Rasulullah SAW, daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insya Allah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Yang kedua adalah, dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet, karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan, karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya, dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah, kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: udah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat ini,

0: simpang. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-mar'u ma'a man ahab." Muttafaqun alaihi.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.
6: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya, para ulama mengatakan al-waqtu aghla min adh-dhahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang, bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu telah pergi, maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya, seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat.
1: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr.
0: Apa yang tidak aku inginkan, ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat, atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtasil.
0: Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang aku tidak disambar dari bawahku. aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi, dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir al-samawati wal-arba, Rabb tarif ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu

0: dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقرى

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang

0: dilewati, kita isi dengan ilmu dan amal. Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: La yushrikuna bi syai'an.
7: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
8: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
7: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
9: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
10: yang maha pencipta,
7: maha pengatur,
10: maha berkuasa,
7: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
10: disamakan dengan
7: makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Nurun minal Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Anas radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taqata'u Wala tadabaru Wala tabaghadu ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
9: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. 2, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. 3, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? 4, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Sad. Wal Qur'an dzil dzikr.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari Kota Kudus bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan sahih fikih sunnah dengan pembahasan zakat sapi dan kambing. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbil alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah yang dibahas di dalamnya fikih-fikih sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, di kajian yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang zakat unta. Ketika pembahasan zakat unta, kita katakan bahwa di Indonesia mungkin tidak ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Dan di zakat unta, perhitungan nisabnya agak rumit. Ya, karena banyaknya perincian-perincian. Perincian di angkanya, ya, kalau sudah mencapai angka demikian, sudah mencapai angka demikian, itu zakatnya berbeda. Kemudian ada kerumitan setelahnya adalah yang dizakatkan ini, umur berapa. Adapun zakat sapi dan kambing, maka perhitungannya lebih mudah. Dan di Indonesia, sapi dan kambing ini banyak, sehingga banyak yang punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Walaupun perlu digarisbawahi juga bahwa yang wajib dizakati dari sapi dan kambing adalah sapi dan kambing yang digembalakan. Sapi dan kambing yang digembalakan. Maksud digembalakan di sini adalah dilepas di tempat terbuka, pemiliknya tidak harus ngarit, tidak harus mengumpulkan makanan untuk dia di kandangnya. Jadi dilepas di padang rumput. Nanti ketika pulang dibawa ke kandang. Nanti pagi dilepas lagi di padang rumput. Inilah kambing dan sapi yang digembalakan. Itulah yang wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Adapun yang tidak demikian, misalnya ditaruh di kandang terus-menerus, pemiliknya harus membawakan makanan ke kandang agar dimakan oleh sapinya, agar dimakan oleh kambingnya, yang seperti ini tidak wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Mungkin dia wajib dizakati kalau misalnya diperdagangkan, masuknya ke zakat perdagangan. Bukan zakat sapi, bukan zakat kambing. Tapi zakat perdagangan karena kambing dan sapinya diperdagangkan. Dijual belikan. Jual, beli lagi. Jual lagi, beli lagi. Jual lagi, beli lagi. Kalau yang seperti ini berarti zakatnya adalah zakat perdagangan, bukan zakat sapi dan kambing. Tapi para jemaah sekalian, rahimana wa rahmatullah. Pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan zakat sapi dan kambing. Kita masuk ke pembahasan zakat sapi dulu. Berapa nisab zakat sapi dan berapa kadarnya? Para ulama menggunakan hadis dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk standar nisab zakat sapi dan kadarnya. Sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke negeri Yaman. Wa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 40 musinnah wa min kulli 30 tabi'an atau tabi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil zakat dari hewan jenis sapi min kulli 40 musinnah. Dari setiap 40 sapi ada kewajiban zakat musinnah, satu musinnah. Yang dimaksud dengan musinnah di sini adalah sapi yang sempurna 2 tahun, dia masuk tahun ketiga. Sempurna umur 2 tahun, dia masuk tahun ketiga. Wa min kulli 30 tabi'an aw tabi'ah. Dan dari setiap 30 sapi ada saya diperintahkan untuk mengambil satu tabi' aw tabi'ah. Tabi' di sini adalah sapi yang umurnya sempurna 1 tahun masuk tahun kedua. Umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Itulah tabi'. Kalau tabi' dia anak sapi laki-laki, tabi'ah anak sapi perempuan. Umurnya sempurna 1 tahun. Dan yang dimaksud dengan 1 tahun di sini adalah 1 tahun kalender Hijriyah. Bukan 1 tahun kalender Masehi. Karena pembicaraan kita tentang masalah syariat. Syariat Islam kalendernya adalah kalender Hijriyah. Walaupun perbedaannya hanya beberapa hari. Tapi ini perlu kita sampaikan agar benar-benar tahu ya patokan yang dipakai dalam melihat umur sapi yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Baik, dari hadis ini, dari hadis diutusnya sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman dan beliau diperintahkan untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah dan dari setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah, para ulama akhirnya menyimpulkan nisab zakat sapi. Dan karena hadisnya singkat, hadisnya pendek, makanya nisab sapi menjadi sangat mudah. Nisab sapi dan kadarnya menjadi sangat mudah. Tidak seperti pembahasan masalah zakat unta. Jadi sapi, kalau seseorang punya sapi kurang dari 30, maka tidak ada kewajiban zakat sapi baginya. Kalau masih 10 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. Masih 20 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. 29, belum ada kewajiban zakat sapi. 30 itu mulai. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil zakat di setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai batas mulai wajibnya zakat sapi. Jadi kalau sudah 30, maka yang diwajibkan adalah satu tabi' atau tabi'ah. Satu tabi' itu sapi yang umurnya sempurna setahun kalender Hijriah. Memasuki tahun kedua. Kemudian 31 masih satu tabi' atau tabi'ah. Sampai 39 masih satu tabi' atau tabi'ah. Mulai 40 ini diwajibkan satu musinnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah. Sehingga ketika bilangannya mencapai 40, maka yang diwajibkan bukan tabi' atau tabi'ah lagi. Berubah menjadi musinnah. Satu musinnah. Berarti kalau satu musinnah, sapinya umurnya 2 tahun kalender Hijriah. Memasuki tahun ketiga. Dari 40 sampai 49. Ini masih satu musim. Mencapai 50, ini juga masih musim. 51 masih musim. 59 masih satu musim. 60. Ketika 60 ini ada kelipatan 30. Maka zakatnya menjadi 2 tabi' atau 2 tabi'ah. Atau dicampur juga tidak masalah ya. Satu tabi', satu lagi tabi'ah. Yaitu sapi yang umurnya sempurna 1 tahun kalender Hijriah dan memasuki tahun kedua. Nanti 61 sampai 69 masih 2 tabi'. 70 nanti ini ada penjumlahan 30 plus 40. 30 plus 40 berapa? 70. Berarti masuk ke sini. Berarti wajibnya 1 tabi' dan 1 musinnah. Ya. Berarti 2, tapi umurnya berbeda. Yang 1 tabi' atau tabi'ah, yang 1 musinnah. Istilah ini lebih enak disebutkan daripada menyebutkan sapi umurnya sempurna 1 tahun masuk ke tahun kedua, dan yang 1 sapi yang umurnya sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Daripada seperti itu panjang, lebih enak kita sebutkan yang 1 sapi umurnya tabi' atau tabi'ah, yang 1 sapi musinnah. Nanti sampai 80 sudah ada kelipatan 40. 40 tambah 40 sama dengan 80. Berarti kewajibannya adalah 2 musinnah. Nanti 90. 90 itu kelipatan 30. 3. 30 kali 3 90. Maka di sini ada kewajiban 3 tabi' atau tabi'ah. Nanti 100 ada kelipatannya enggak? Ada. Kelipatannya 3 iya. 2. 2 kali 30 tambah 1 tambah 40 sama dengan 100. Iya, berarti 2 tabi' dan 1 musinnah. Intinya rumusnya itu antara 30 dan 40. Setiap 30-nya ada kewajiban tabi' atau tabi'ah. Setiap 40-nya ada kewajiban musinnah. Sekarang bilangannya yang paling dekat kemana? Kalau 100 berarti yang paling dekat ya 30, 30 sama dengan 60, kemudian sisanya 40. Itu yang paling dekat dengan rumus tadi. Maka berarti kewajibannya 2 tabi' atau tabi'ah plus 1 musim. Nanti sampai 110. 110 gimana? 110 kalau masih ya 110 30 bisa ya. Kalau 40 kali 3 masih 120. Berarti 40 kali 2 plus 30. 40 kali 2 berapa? 80. Plus 30, 110. Berarti jadinya 2 musinnah plus 1 tabi' atau tabi'ah. Nanti 120 bagaimana? 120 ini bisa kelipatan 40, bisa kelipatan 30. Kalau kelipatan 40 berarti 3 musinnah. Kalau kelipatan 30 berarti 4 tabi' atau tabi'ah. Berarti boleh memilih. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh memilih. Silahkan memilih. Ada 2 pilihan. Kalau pengen 3, maka ambil yang umurnya sempurna 2 tahun. Memasuki tahun ketiga. Kalau kepengen yang umurnya sempurna satu tahun, memasuki tahun kedua, harus mengeluarkan 4. Kalau ingin jumlahnya sedikit, silahkan mengeluarkan yang umurnya sempurna 2 tahun, musinnah. Kalau ingin yang umurnya muda, maka silahkan mengeluarkan 4. Yang muda itu pun ada batasan minimalnya ya, sempurna 1 tahun. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini nisab dan kadar zakat sapi. Ini sangat mudah sekali ya. Karena memang hadisnya itu sangat ringkas ya, sangat pendek. Dan akhirnya para ulama menyimpulkan nisab dan zakat, kadar zakatnya dari hadis tersebut, sehingga rumusnya menjadi sangat sederhana. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah zakat kambing. Sebelum kita masuk zakat kambing, kita harus ketahui bahwa para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Walaupun di masyarakat kita harganya bisa berbeda. Bisa jadi kerbaunya lebih mahal daripada sapi. Tapi karena kerbau itu dianggap jenis dari sapi, maka kerbau masuk dalam kaidah zakat sapi. Ini seperti sapi sendiri itu jenisnya banyak. Dan harganya bisa berbeda-beda. Semuanya sama nisabnya. Kadar zakatnya sama. Walaupun harganya bisa berbeda. Dan perbedaan harga bisa jauh. Begitu pula antara sapi dan kerbau. Kalau misalnya punya sapi dan kerbau, tapi dua-duanya belum mencapai nisab, bagaimana Ustaz? Misalnya punya sapi 16, punya kerbau 14. 16 sapi belum mencapai nisab sapi. 14 kerbau belum mencapai nisab sapi. Apakah digabungkan? Jawabannya iya. Karena sapi dan kerbau dianggap satu jenis. Sehingga kita anggap dia punya 30 sapi. 16 tambah 14, 30. Berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan satu tabi' atau tabi'ah. Bisa dari kerbaunya, bisa dari sapinya, tidak ada masalah. Yang penting umurnya sempurna 1 tahun memasuki tahun kedua. Baik, yang berikutnya adalah zakatul ghanam. Zakatul ghanam. Zakat kambing. Kambing di sini masuk di dalamnya domba, masuk juga di dalamnya kambing atau sering disebut kambing Jawa. Dan kalau misalnya seseorang punya dua jenis ini, yang satu domba, yang satu kambing Jawa, yang satu jumlahnya misalnya 20, yang satu jumlahnya 20, maka digabung. Digabung dan ada kewajiban zakat satu kambing. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa para ulama telah sepakat akan wajibnya zakat pada kambing sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas dalam surat yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian mereka juga telah bersepakat bahwa kambing di sini mencakup domba dan kambing Jawa. Sehingga apabila ada dua jenis ini berkumpul, maka disatukan. Penghitungan zakatnya disatukan. Baik, hadis Anas yang menceritakan tentang surat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak disebutkan di sini, namun karena beliau langsung mengisyaratkan sudah disebutkan sebelumnya, saya bacakan hadisnya. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Pada zakat kambing yang dikembalakan apabila jumlahnya mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ini kalau domba itu minimal umurnya sempurna 1 tahun. Minimal umurnya sempurna 1 tahun memasuki tahun kedua. Kalau dia kambing, kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Baik. Kemudian disebutkan fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 syatan. Jika lebih dari 120 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Ya, kata-kata kambing di sini masuk di dalamnya juga domba ya. Cuma tadi ada perbedaan. Kalau kambingnya kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kalau domba, maka minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kemudian disebutkan lagi, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَةٍ. Jika lebih dari 200 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Jika lebih dari 300, maka setiap 1 ekor terdapat 1 ekor kambing. Jika lebih dari 300, maka setiap satu ada kewajiban zakat setiap 100 ekornya, setiap tambahan 100 ekor kambing ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabuz Zakah. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.

Inilah hitungan dan nisab zakat kambing. Nisab zakat kambing ini lebih rumit ya daripada nisab zakat sapi, tapi tidak lebih rumit daripada nisab zakat unta. Jadi saya ulangi lagi, kalau seseorang punya kambing kurang dari 40, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Dan yang dimaksud dengan kambing di sini adalah kambing yang digembalakan. Adapun kambing yang hidupnya di kandang terus, ya, orang yang punya dia harus membawakan makanan ke kandang itu, maka kambing yang seperti ini tidak ada kewajiban zakatnya menurut mayoritas ulama. Baik. Jadi kalau kurang dari 40 tidak ada kewajiban zakatnya. Ketika kambing sudah mencapai angka 40, maka ada kewajiban zakat satu kambing. Sampai berapa? Sampai 120. 40, 50, 60, 70, 90, 80, 90, 100, 110, 120, masih satu kambing. Jadi tidak ada bedanya antara orang punya kambing 40 dengan orang punya kambing 120. Dari sisi banyaknya zakat. Zakatnya tetap satu kambing.

Yang berikutnya 201 sampai 399. Ini kelipatannya hampir 200. 201 sampai 399. Jadi bukan 201 sampai 299. Tapi sampai 399. Zakatnya 3 kambing. 400 sampai 499. Zakatnya 4 kambing. 500 sampai 599 zakatnya 5 kambing. Begitu seterusnya. Nanti berarti 600 sampai 699 6 kambing. 700 sampai 799 7 kambing. Begitu seterusnya. Kelipatan 100 tapi dengan permulaan hitungan yang seperti sebelumnya ada tambahan satu kambing. 900 bagaimana? 900 sampai 999. 9 kambing. 1000 bagaimana? 1000 sampai 1099. Berarti 10 kambing. Begitu seterusnya. Jadi kita hafalkan yang di awal saja. Yang di awal yang agak berbeda. Jadi mulainya 40. Satu kambing itu 40 sampai 120. 40 sampai 120. Dua kambing 121 sampai 200. Tiga kambing ini mulai ya. 201 sampai 399. Kemudian baru 400, 500, 600 itu sudah kelipatan 100 ya. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang ada dalam pembahasan nisab zakat kambing. Dan tadi sudah ana sampaikan bahwa kalau misalnya ada percampuran antara kambing dan domba, maka dihitung semuanya. Dihitung semuanya, seakan-akan satu. Kemudian yang dikeluarkan juga, ya bisa mengeluarkan ya, yang di zakat, yang dikeluarkan sebagai zakat bisa domba atau kambing Jawa. Tapi ada ketentuan umurnya tadi. Kalau domba umurnya minimal sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa itu minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimullah, tidak ada perbedaan di sini antara jantan dan betina. Tidak ada perbedaan antara jantan dan betina. Yang dikeluarkan jantan, tidak ada masalah. Jantan, domba, tidak ada masalah. Atau betina, domba, tidak ada masalah. Jantan, kambing Jawa, tidak ada masalah. Atau betina kambing Jawa tidak ada masalah. Baik, yang berikutnya adalah pembahasan bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil. Apakah dihitung dan mempengaruhi nisab zakat? Apakah dihitung dan mempengaruhi nisab zakat, baik dalam zakat sapi, unta maupun kambing? Ada perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan anak-anak tersebut mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap

0: mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap nisab. Misalnya ya, ada orang punya kambing. 40 kambing. Tapi yang 10 itu anakan. Jadi dia punya kambing 40, tapi yang 10 masih anakan. Apakah dia punya kewajiban zakat kambing? Ada yang baru misalnya 1 bulan, ada yang baru 2 bulan, ada yang mungkin lebih kecil dari itu, ada yang lebih besar dari itu, bagaimana? Tapi kalau dihitung semuanya 40. Tapi kalau dilihat satu persatu, ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa. Apakah yang kecil-kecil ini dihitung? Jawabannya iya, yang kecil-kecil dihitung. Ini pendapat yang lebih hati-hati dan Anda melihat lebih kuat ya. Karena dia sudah bisa disebut sebagai kambing, walaupun masih kecil. Dihitung dan dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Karena hewan yang dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat umur. Yang dikeluarkan harus, kalau misalnya domba, minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa, minimal umurnya sempurna 2 tahun. Jadi sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Anak-anak kecil tadi, sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Tapi para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pendapat ini ya bukan pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah. Karena melihat beliau sepertinya lebih condong ke pendapatnya Ibn Hazm rahimahullah, bahwa hewan-hewan yang atau an'am yang masih kecil tidak ada zakatnya. Ini kenapa kok saya memahami demikian? Karena beliau menyebutkan pendapatnya Ibn Hazm, kemudian dalilnya, kemudian bantahan Ibn Hazm terhadap pendapat ulama-ulama yang lain, dan beliau menutup pembahasan itu dengan bantahan Ibn Hazm atau dengan perkataan Ibn Hazm. Beliau tidak menyebutkan pendapat mana yang lebih kuat secara tegas, tapi secara cara tulisan, cara penulisan, terlihat beliau lebih condong ke pendapat ini. Pendapat yang mengatakan, ya, Ibn Hazm mengatakan, ma sawura an ay yusamma syatan, lakin yusamma kharufan, au jiddiyan, au sakhlah, lam yajuz an yu'khada fi sadaqah al-wajibah, ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة إلا أن يتم سنة فإذا أتمها عد وأخذت الزكاة منه. Ya, dia tidak bisa sebagai pelengkap, tidak juga bisa dijadikan sebagai zakat. Ya, yang masih kecil-kecil itu tidak bisa dianggap sebagai pelengkap nisab, ya. Dia juga tidak bisa dikeluarkan sebagai zakatnya. Karena menurut beliau, yang kecil tidak bisa disebut sebagai kambing. Syah, tidak bisa disebut sebagai syah. Atau dalam bahasa kita kambing. Kambing yang sudah dewasa. Namun lebih hati-hatinya para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, kita mengambil pendapat anak-anak pun bisa menjadi pelengkap nisab. Ini lebih hati-hati Wallahu ta'ala a'lam. Ada athar ya dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan i'tadda bis sukhlah allati yaridu biha atau yuraddu biha ar-ra'i ala yadih wa la ta'khudha. I'tadda bis sukhlah allati yuraddu biha ar-ra'i ala yadihi wa la ta'khudha. Di sini sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tetap hitung as-sukhlah itu anak kambing yang baru dilahirkan. Hitung itu tapi jangan ambil. Hitung itu sebagai pelengkap nisab. Tapi jangan ambil sebagai zakatnya. Jangan ambil sebagai hewan yang harus dizakatkan. Jadi nisabnya, kalau dilihat dari nisab, dia menjadi pelengkap nisab. Tapi kalau misalnya anak kecil itu dijadikan sebagai zakatnya, maka tidak bisa. Ya. Yang wajib dizakat, hewan yang bisa dijadikan sebagai zakat, itu ada umur tertentunya. Tapi para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini karena sanadnya hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kajian Sahih Fikih Sunnah dengan pembahasan zakat sapi dan kambing di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berinteraksi secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp dengan memutar nomor 0218236543. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan, izin bertanya Ustaz, apakah sapi dan kambing dihitung menjadi satu Ustaz? Contoh, saya memiliki sapi kurang dari 40, tetapi juga memiliki kambing yang kurang dari 40. Yang kalau digabung bisa jadi Ustaz, kalau dinilai kambing lebih dari 40 dan ketika dinilai sapi pun lebih dari 40. Apakah dengan yang demikian wajib dikeluarkan zakatnya juga Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah. Pertanyaan yang bagus ya, yang belum dibahas tadi. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, maka tidak bisa digabungkan. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, tidak bisa digabungkan. Seperti misalnya unta dan sapi. Ini enggak bisa digabungkan. Yang unta ikut nisab unta, ikut aturan nisab unta, kadarnya pun ikut aturan kadar zakat dalam onta. Yang sapi ikut nisabnya sapi, kadar zakatnya ikut aturan zakat sapi. Begitu pula dengan kambing, tidak bisa digabung karena aturan nisabnya sudah berbeda-beda. Tadi saya sampaikan yang bisa digabung itu yang masih dianggap satu jenis. Kambing sama domba masih dianggap satu jenis. Maka saling melengkapi. Begitu pula sapi dan kerbau. Ini dianggap satu jenis oleh para ulama. Maka saling melengkapi. Allah Ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Namun ini pertanyaan terkait dengan zakat profesi Ustaz. Pertanyaan, perkenalkan Ustaz, saya Ardi di Bogor. Mohon maaf tidak sesuai dengan temanya Ustaz, tentang zakat penghasilan. Saya berpenghasilan dalam satu tahun sekitar 500 juta Ustaz. Ada yang mengatakan kepada saya, dilihat dari batasnya sudah wajib berzakat. Tapi kenyataannya Ustaz, di akhir tahun uang yang saya miliki tidak sebesar itu. Karena digunakan untuk kebutuhan membeli kendaraan, juga membeli rumah dan kebutuhan lainnya Ustaz. Mungkin sekitar 100 jutaan di akhir tahun. Mohon dijelaskan dan dijawab Ustaz, apakah saya masih mendapatkan kewajiban zakat? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini sangat bergantung ya dengan pembahasan harta itu, atau lebih jelasnya uang itu nisabnya dikembalikan kepada emas ataukah dikembalikan kepada perak. Kalau dikembalikan kepada emas, maka nisab emas saat ini kalau dikruskan menjadi rupiah ya, kalau kita jadikan 2,6 juta sebagai standar harga emas saat ini, maka 85 gram kali 2,6 juta itu 221 juta. Sehingga sebelum punya uang yang sebanyak ini, seseorang tidak di tidak diwajibkan untuk zakat harta atau zakat dari uangnya. Dan apabila konsekuensinya seperti ini, berarti emas dan uang itu digabungkan, saling melengkapi. Ya, digabungkan atau saling melengkapi. Ya, bisa jadi dia punya emas 50 gram dan dia punya uang yang senilai 35 gram emas. Maka dia punya kewajiban untuk zakat. Taib. Dan ana sampai sekarang lebih menguatkan pendapat ini, bahwa nisab uang dikembalikan kepada nisab emas, bukan kepada nisab perak. Taib. Kalau kita kembalikan nisabnya kepada nisab emas, dan ternyata yang bertanya tadi di akhir tahun uangnya kurang dari jumlah nisab ini, maka dia tidak punya kewajiban untuk zakat. Yang perlu diperhatikan di sini, patokannya bukan akhir tahun. Patokannya bukan akhir tahun, tapi lebih dari itu. Jadi dia harus punya nisab itu sepanjang tahun. Dia harus punya nisab sepanjang tahun. Bukan dihitung gini, saya gajinya setiap bulan sekian, misalnya kalau dia bilang tadi 500 juta, berarti gajinya sekitar 40-an. 40 berapa? Karena kalau 40 juta kali 10, 400. Kali 12, 480 juta. Dia berarti lebih dari itu. Lebih sedikit. Taruhlah dia punya gaji 50 juta per bulan. Sehingga dalam setahun, gaji yang dia dapatkan 600 juta. Karena 60 kali 12. 50 kali 12, 600 juta. Dia kalau misalnya di bulan pertama gajinya nggak diambil atau nggak dimakan sama sekali, baru punya 50 juta. Belum mencapai nisab. Berarti itu belum ada kewajiban zakat di situ. Di bulan kedua misalnya gajinya tidak dimakan sama sekali, tidak digunakan sama sekali, disimpan. Dia masih punya yang lain untuk hidup. Baru 100. Belum ada kewajiban zakat. Bulan ketiga baru 150. Bulan keempat baru 200. Ini nisabnya kalau 2,5 ya. 221 juta. Taib. Kapan dia mulai punya kewajiban atau kapan dia dianggap punya nisab? Di bulan kelimanya. Di bulan keempat masih 200. Di bulan kelima 250. Itu kalau nggak dipakai ya. Itu kalau nggak dipakai sama sekali. Kalau dipakai akhirnya uangnya kurang dari 221 juta terus, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Kalau misalnya di akhir tahun punya uang 500 juta. Di akhir tahun punya uang 50 juta. Tapi uang 50 juta itu baru dia dapatkan di bulan terakhir. Maka dia belum punya kewajiban zakat. Kewajiban zakatnya itu kalau uang itu ada terus. Ya. Kalau misalnya di bulan ke-12 punya 500 juta, padahal bulan 11 dia hanya punya 100. Berarti bulan 12 itu dianggap dia mulai punya nisab. Belum punya kewajiban zakat. Kalau bulan 13 uangnya berkurang, misalnya dia beli rumah, jadi uangnya tinggal 100, dia tidak punya kewajiban zakat lagi. Jadi nisab itu 200 misalnya, 221 juta, itu harus terus ada. Harus terus ada. Kalau berkurang, ketika berkurang dari 221 juta itu, maka itu mulai dia tidak punya kewajiban lagi. Nanti ketika uangnya lebih dari 200, mencapai 221 juta, berarti dia punya kewajiban. Ini nisabnya, mulai nisabnya. Kan di dalam zakat harta itu kan ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah nisab, uangnya mencapai nisab, dan nisab tersebut bertahan sampai satu haul. Uangnya bertahan di nisab itu sampai satu tahun. Nanti di akhir tahun, ya, uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya. Uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya. Jadi uang dia harus minimal 221 tahun. 221 juta terus. Minimal. Nanti di akhir tahun uangnya kalau misalnya 221 atau lebih terus seperti itu, di akhir tahun ternyata 300 juta uang. Dia wajib zakat dari 300 jutanya. Ya. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikut kita coba angkat melalui line telepon. Sudah masuk di 021-823-6543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ana Abu Wildan Ustaz.
1: Baik, silakan.
2: Ana mendengar penjelasan antum Ustaz. Cuma ada beberapa yang kelewat karena kodrullah lagi di kendaraan, perihal berapa minimal syarat untuk mengeluarkan zakat dari hewan kurban kambing atau domba. Tadi kalau nggak salah, karena anak lagi posisinya tidak mendengar tadi, itu yang dikembalakan, artinya di ada padang rumput dikembalakan, kalau diberikan makan dengan cara diberikan pakan itu di kandang, itu tidak dikenakan zakat. Minta penjelasan lebih, Ustaz, karena saya enggak mendengar tadi. Jazakallahu khair, Ustaz.
1: Wa jazakallahu khairan. Tafadhal, Ustaz.
0: Barakallahu fikum, tadi disampaikan bahwa hewan yang wajib dizakati seperti unta, sapi, dan kambing itu harus punya sifat saimah atau dia digembalakan di padang rumput. Jadi hewannya yang mendatangi rumputnya, bukan rumputnya yang mendatangi hewannya. Ini sudah pernah kita bahas ya di syarat hewan yang wajib dizakati. Di sana ada nisab, di sana ada haul, kemudian di sana ada saimah. Ya, sifat saimah, dia dikembalakan. Jadi kalau misalnya kita punya hewan yang termasuk wajib dizakati, misalnya sapi, kita punya 100 sapi misalnya. Tapi semuanya dikandangkan. Semuanya hidupnya di kandang. Penggemukan ya. Katanya kalau penggemukan sapi itu sebaiknya memang ditaruh di kandang. Karena kalau ditaruh di luar, dia malah banyak bergerak, akhirnya pertumbuhan dagingnya itu melambat. Karena dia bergerak. Beda kalau di kandang, dia nggak banyak bergerak, sehingga makanannya lebih efektif untuk menggemukkan badannya. Penggemukan-penggemukan ini biasanya di kandang. Walaupun banyak, dia tidak ada kewajiban zakat dari zakat sapi. Begitu pula kambing. Punya 500 kambing. Tapi dikandangkan semuanya. Makanan datang kepada kambing-kambing itu. Dengan tujuan kambingnya cepat gemuk. Karena kalau banyak gerak, malah makanannya terbuang sebagai tenaga. Hewan-hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau diperdagangkan, maka ada kewajiban zakat perdagangan. Nanti rumusnya di zakat perdagangan, ada pembahasan sendiri. Kalau sebagai zakat hewan, maka tidak ada. Kalau misalnya sapinya sapi perah, jumlahnya 100, dan dikasih makan, makanya di kandang. Maka enggak ada zakat dari sisi zakat hewan. Tapi ada mungkin ada zakatnya dari sisi penghasilan. Penghasilannya berapa? Penghasilannya berapa? Jadi zakatnya zakat mal ini nanti. Bukan zakat susu ya. Tapi zakat mal. Hasilnya berapa? Hasilnya yang dihitung, bukan sapinya yang dihitung. Sapinya enggak ada kewajiban zakat. Jadi penghasilan susunya berapa? Misalnya terkumpul uang 250 juta dan bertahan sampai setahun seperti itu terus. Nah di akhir tahun nanti dihitung uangnya. Terkumpul 300 juta. 300 juta dikurang di apa? Diambil 1/40-nya. Dengan catatan nisabnya itu bertahan. Nisabnya bertahan. Dan nisab zakat perdagangan itu seperti nisab zakat uang. Seperti nisab zakat emas. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan WhatsApp. Izin bertanya Ustaz, saya memelihara kerbau dan juga kambing. Setiap tahun saya jual kerbau ini untuk dibelikan kambing Ustaz sehingga tidak terkena nisab. Apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Tapi saya tetap zakat kambing Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi pertanyaannya punya kerbau sama kambing. Kemudian setiap tahun kerbaunya dijual untuk dibelikan kambing. Sehingga kerbaunya tidak mencapai nisab. tidak mencapai nisab, tapi karena kambingnya mencapai nisab maka yang dizakati adalah kambingnya. Wallahu ta'ala alam, kalau niatnya menghindari nisab maka ini tidak baik. Kalau niat menjual kambing, menjual kerbaunya itu untuk menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka itu ya Allah subhanahu wa ta'ala lihat sendiri ya hati kita. Allah lihat hati kita. Dan menghindari kewajiban zakat seperti itu dilarang. Tapi kalau niatnya ingin memperbanyak kambingnya, ya tidak ada masalah. Ini perbedaannya di niatnya. Perbedaannya sangat tipis. Sama-sama menjual kerbau. Tapi yang satu niatnya menghindari nisab sapi, nisab zakat sapi. Yang satu niatnya dia ingin membeli kambing yang banyak. Dia lebih senang kambing. Maka berbeda hukumnya. Yang niatnya untuk memperbanyak kambingnya karena memang dia senang kambing, ini tidak berdosa sama sekali. Tidak ada larangan di situ. Tapi yang niatnya menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka ini larangan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Dan kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menambah ilmu kita dan menjadikan semakin baiknya amal-amal kita. Dan Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
7: Ilmu yang terpuji.
8: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul,
12: qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
13: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
14: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya.